0: tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
1: Tendensi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap

0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu

0: Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, penyampai amanah. Itulah seorang
1: ibu. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sakit adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi

0: 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas, dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Sampang Menyapa edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan di hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai topik relevansi radio di era digital. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Samsul Arifin, General Manager Karimata Media. Halo, selamat pagi Bapak Samsul.
1: Selamat pagi Mbak
0: Ira, Bapak.
1: Oh, Mbak Ira. Iya. Jadi, mohon maaf. Jadi.
0: Kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan juga teman-teman di RRI Sampang sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Baik, kita akan berbincang mengenai relevansi radio di era digital, Bapak. Ini ya, dari sisi adaptasi, Pak Samsul. Bagaimana strategi stasiun radio konvensional seperti Karimata ini dalam memanfaatkan media sosial seperti TikTok Live dan juga Instagram untuk menjangkau pendengar ini yang lebih muda tanpa kehilangan identitas kekhasan suara radio itu sendiri, Pak?
1: Ya, terima kasih. Memang untuk di era sekarang, di era digitalisasi ini, mm-hmm, kita memang tidak akan terlepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Mm-hmm. Sehingga tidak hanya radio, televisi, media cetak yang masih konvensional pun itu akan terpengaruh dengan perkembangan dan perubahan-perubahan di era digitalisasi seperti mm-hmm sekarang ini. Apalagi dengan pertumbuhan teknologi HP mm-hmm yang sudah semakin tahun lagi akan berubah. Mm-hmm. Dan akan teknologinya akan semakin canggih juga. Nah, radio di zaman sekarang memang tidak bisa kalau kita mau bertahan dalam kondisi bentuk konvensional mm-hmm atau dalam bentuk program-program yang masih istilahnya tidak compatible dengan era digital. Sehingga radio itu sendiri pun juga dibutuhkan, kita harus melakukan konvergensi. Mm-hmm. Nah, konvergensinya bentuk apa? Kita jangan merasa dengan kehadiran media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube itu menjadi satu bentuk kompetitor. Nah, image itu yang harusnya memang tidak kita munculkan. Kenapa? Mm-hmm. Itu sebenarnya menjadi satu keuntungan juga bagi radio kalau kita mau berkembang atau kita mau berpikir ke depan bahwa ini bisa kita rangkul deh. Mm-hmm. Makanya media itu juga bisa menjadi, kita konvergensikan mereka. Misalnya kita buat live-nya di TikTok kan sekarang anak-anak muda Gen Z sekarang, wah itu kan sudah otomatis mereka mainnya di TikTok.
0: Betul.
1: Ada yang lagi mainnya di Instagram kayak gitu. Ada yang, nah, itu bagi kami tidak hanya Karimata sebenarnya. Saya yakin teman-teman radio yang lain juga merasa berpikir bahwa waktunya kita untuk menjadi radio yang berkembang. Dan saya itu relevan loh, radio sekarang masih relevan seperti itu. Mm-hmm. Kenapa? Radio itu sendiri juga masih dibutuhkan sebenarnya. Jadi mm-hmm biarpun kita dalam hal tadi saya sampaikan bahwa kita harus ikuti nih, tapi kita jangan sampai menghilangkan ruh radio juga.
0: Betul.
1: Radio itu tetap harus. Kenapa? Saya yakin bahwa radio itu masih dibutuhkan. Nah, dibutuhnya bentuk kayak apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita harus survei. Kalau di kita, memang ke gini. Kalau kita ngomong masalah, kalau dulu kan radio bagus ya. Kalau kita radio ngomong, aku mau titip salam dong.
0: Iya.
1: Karena ini balik radio kan, kita request. Mm-hmm. Saya ingat betul-betul waktu saya di SMA apa itu, kita request ya, beli ini. Itu kan bagus memang. Mm-hmm. Karena apa? Tidak ada media lain. Seperti itu. Mm-hmm. Nah, waktu itu dulu juga radio, waktu saya mau pesan lagu ini, puterkan dong lagunya ini. Nah, dulu kan dibaca oleh penyiar.
0: Iya, request.
1: Saya juga dulu, pelaku seperti itu. Ya, zaman SMP, SMA, dulu itu sama teman-teman tuh, ayo beli lembarannya itu loh. Mm-hmm. Nah, itu beli kan Rp100, Rp200 kayak gitu. Tapi itu dulu. Mm-hmm. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi yang sekarang bahwa lagu sudah tidak mungkin, kalau boleh jujur, sekarang kita mau dengerin lagu, YouTube bisa.
0: Bisa.
1: Spotify bisa. yang lain juga bisa. Ngapain? Masih mau muter lagu kan gitu. Pesan lagu. Nah, terus sekarang kita mau bikin salam-salaman kayak dulu, request-request itu. Nah, sekarang grup WA banyak. Jadi grup SSD, SMA, SMP-nya, belum kuliahnya, belum keluarga. Satu taktik, satu kali klik, nah, mereka sudah bisa baca. Kalau di radio, mungkin masih dalam artian, si nunggu dibaca dulu nih. Kadang-kadang kalau penyiarnya mungkin lagi pas sudah waktunya mepet, nggak terbaca. Nah, itu yang harus kita baca. Sekarang kalau kita mau bertahan dengan bentuk seperti itu, apakah radio masih relevan? Kalau masih bertahan seperti konvensional, kemungkinan, dan itu mungkin kemungkinan besar, radio itu akan selesai.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita bisa mengikuti perkembangan, dalam artian yang tadi saya jelaskan bahwa tidak apa merubah rohnya radio itu sendiri, tapi kita konvergensi dengan media sosial. Nah, sekarang keinginan masyarakat apa? Itu juga harus tahu. Jadi kalau mereka sudah pingin musik, sudah ada wadahnya, salam-salaman sudah ada aplikasinya, sekarang apa? Mereka pendengar kan juga butuh, oh, aku kan juga butuh media yang bisa menjembatani apa sih keluhan saya. Dan bisa nggak diselesaikan? Itu tantangan radio di zaman era digital. Sehingga akhirnya apa? Banyak kan radio-radio sekarang yang sudah mulai membuat program-program khusus.
0: Iya.
1: Mungkin kalau kayak kami di Karimata, itu saya merubah format. Karena apa? Setelah kita adakan survei di beberapa masyarakat, ya di Pamekasan sendiri, ternyata kan gaya dengar dari pendengar radio itu sudah berbeda, bergeser sudah. Yang dipegang mereka itu bukan radio sekarang. Yang dipegang mereka apa? HP. Ya kan di situ. Nah sekarang, tapi kan gini, mungkin kalau dia mau baca berita semua di media online, di HP, dimanapun mungkin bisa baca semua. Cuman sekarang kita lihat kelebihan dari radio dulu. Radio sebenarnya satu hal yang sangat bagus bagi kami, bagi saya sebagai orang media. Radio itu sebenarnya punya satu kecepatan yang beda dengan media-media yang lain.
0: Oke.
1: Kenapa? Radio itu sendiri sebenarnya, begitu kita ngomong, seperti sekarang kita ngobrolin kan, ada berapa detik sehingga bisa didengar orang. Kan tidak ini, tapi kalau masih di media cetak atau online, berarti kan masih nanti munculnya setelah 5 menit setelah ini. Makanya radio itu on air yang bisa live langsung, sehingga bisa didengar oleh pendengar langsung waktu itu. Nah, Men's Voice itu menjadi pendukung kita, sehingga apa yang sudah kita on air kan itu bisa langsung kita masukkan. Jadi jangan dibalik. Message-nya dulu dikerjain, baru kita balik. Nah itu malah rohnya beda sudah. Roh sebagai radio tercepat. Nah karena kan tercepat kenapa? Hitungannya kan detik kita. Ada informasi misalnya, oh ini ada kecelakaan, otomatis langsung kan didengar oleh mereka. Nah baru kita tuangkan itu di media sosial sebagai pendukung. Kenapa? Dengan adanya pendukung itu, pendengar kita juga akan bertambah kan. Dari segi apa geografisnya, dari segi perilakunya kan juga beda-beda sudah. Jadi mereka bisa dengar di radionya, ada yang jadi komunitasnya akan bertambah.
0: Oke.
1: Jadi bertambah semua di situ, meningkatkan dua lini seperti itu. Itu Pak.
0: Oke. Sebagai seorang general manager Pak Samsul, sejauh mana investasi pada platform digital seperti visual radio atau konvergensi media sosial mempengaruhi model bisnis dan juga daya tarik iklan radio di mata klien Pak?
1: Ya pasti, karena saya juga selain di GM, kebetulan saya di marketing manager juga. Nah itu pasti, karena begini, klien, kalau dulu mungkin kita ngomong ya ke klien, oh kayak radio itu sekarang begini, program itu pendengarnya kita, waduh, klien mungkin percaya. Nah sekarang, klien apakah percaya dengan kondisi era digitalisasi seperti sekarang? Enggak. Karena apa? Mereka juga bisa mengukur, pendengarnya si radio A ini, berapa? Mungkin saya bisa ngomong, oh pendengarnya radio A ini mungkin, oh udah 60%, bukan real kan yang kita sampaikan, tapi persentase. Mereka butuh realnya sekarang di zaman era digital ini. Sehingga apa? Makanya saya bilang konvergensi dengan kita menggandeng medsos-medsos itu itu pendukung kita untuk lebih meyakinkan klien. Sehingga apa? Pasti kalian akan begini sekarang. Di zaman sekarang, klien tidak akan bertanya, pendengar berapa sih? Tidak, di zaman sekarang. Di sekarang ini, karena saya pelaku ini, jadi dunia sekarang, klien itu akan ngomong begini, medsosmu sekarang berapa? Pasti yang begitu. Tolong dong, dikirimi dong, berapa ini followernya sudah, pasti yang begitu. Nah, itu sekarang yang akan dilakukan. Makanya kalau kita langsung gengsi atau merasa, itu komputer, jangan. Kalau mau jadi radio yang masih mau terus ya, mau eksis, jangan. Jangan antipati dengan yang namanya medsos. Tapi tetap harus kita kembangkan, kita ini juga. Sehingga apa? Mereka melihat, insight-nya berapa sih sini. Sehingga apa? Nilai tawar kita kan juga begitu. Sehingga begini, misalnya kita menawarkan iklan. Jadi misalnya iklan 1 juta, 5 juta, 3 juta, atau 500 ribu pun, mereka sudah berhitung. Ternyata followers gini. Okay. Live-mu gimana? Sehingga pun sekarang radio juga, kayak kita, Karimata sekarang, semua platform media sosial itu bisa live. Karena kan dengan perkembangan harus kita manfaatkan dong. Itu apa maksudnya? Kita meremender lagi pendengar-pendengar kita yang dulu sudah pernah dengerin waktu konvensional dan mungkin kesibukannya mereka sudah tidak bisa mendengarkan radio. Dia secara otomatis waktu dia browsing-browsing TikTok ataupun di IG ataupun di Facebook, otomatis ternyata masih ada radio ini. Wah, jadi kan satu kenangan, membuka memori mereka sehingga apa? Mereka kembali. Saya tidak perlu beli radio baru nih, saya cukup dari HP aja, aplikasinya sudah ada. Nah, aplikasi apa itu juga perlu. Kita nggak bisa. Kita harus juga buat. Radio itu media, termasuk TV kan sekarang nggak gitu. Media online juga gitu. Dia pasti bikin kan aplikasi-aplikasi itu. Nah, itulah yang perkembangan media digital itu yang harus kita ikuti. Apalagi, saya nggak tahu ya, informasinya di 2030 ini, radio akan switch off analog. Ini infonya, tapi kalau A1-nya sebelum ini. Cuman setiap saya ada pertemuan di Surabaya, di Jakarta, itu ada pembicara begitu. Nah, yang ditakutkan nanti kalau benar-benar pemerintah melakukan switch off analog dan merubah ke digital, apakah sudah siap? Kalau kita harus beli perangkat baru, mungkin kalau sekelas teman-teman RRI aman lah, karena dananya banyak ya. Tapi bagi kami yang swasta, apa itu, kan butuh dana juga untuk beli perangkat digitalnya, beli ininya, kayak gitu. Nah, itu apakah sudah siap? Termasuk sekarang infrastrukturnya apa siap? Salah satunya sekarang untuk menghadapi itu, ya tadi itu. Medsos, platform digital itu kita kerjakan. Sehingga misalnya infrastrukturnya belum siap, kita masih bisa siaran di platform digital. Iya. Kayak streaming, kayak itu masih bisa seperti itu. Nah, itu makanya itu menguntungkan sebenarnya. Kalau mau dikembangkan, karena tadi karakter dari klien sekarang sudah berubah. Kalau dulu mungkin dia akan datang ke radio, tanya berapa pendengarmu, programmu apa. Tapi sekarang yang ditanyakan, medsosmu itu sekarang udah berapa followernya?
0: Berdasarkan data lah ya?
1: Ya, karena dia butuh yang real. Nah, insight-insight itulah yang akan ditanyakan oleh teman-teman klien. Karena memang beda radio di zaman dulu, sama di era digital itu beda. Yang harus dilakukan radio itu memang harus itu. Pertama, konvergensi tadi. Yang kedua, promosi multi-platform itu harus. Kayak gitu itu. Ya, termasuk otomatis SDM kan. SDM harus mengikuti. Kayak gitu.
0: Oke. Di tengah maraknya daftar putar atau playlist musik otomatis yang berbasis AI, Pak, nilai kemanusiaan atau human touch dari seorang penyiar yang membuat radio ini tidak bisa digantikan oleh mesin itu seperti apa, Pak?
1: Gini, ini sebenarnya dulu pernah semacam unek-unek juga waktu itu. Saya kebetulan juga kadang-kadang bertemu dengan teman-teman MB. Saya pernah ada pertemuan di Surabaya. Termasuk ada kalimat begini, bagaimana dengan perkembangan AI sehingga lagu sekarang kan sudah ada yang sudah menggunakan AI. Cuman jangan salah. Bahwa program AI itu seperti itu tidak akan lama. Itu kan masih cipta manusia, buatan manusia. Karena begini, kalau saya lihat sekarang lagu-lagu yang dibuat dengan sistem AI, entah bukan lagu aja, tapi kayak bentuk videonya ya, bentuk AI, Saya pernah melihat di program salah satu TV swasta itu saya lihat memang pertama kali kita melihat, waduh, hal yang luar biasa kan, waduh, bagus dong, waduh, ini nanti suaranya kalau AI sudah begini, wah, ini gimana dengan kita. Tapi kita yang nggak perlu khawatir, sama dengan radio, kita ikuti perkembangan itu, tapi tidak bisa lebih indah dari aslinya. Jadi lagu itu misalnya, ayo, apakah teman-teman akan muter lagu-lagu yang sudah dibuat dari AI dengan kondisi suara

0: itu masih sama, belum betul-betul kayak seperti natural. Jadi menurut saya masih, kalau saya sendiri, saya lebih bagus dalam artian tetap memutar asli dari suara yang dinyanyikan oleh si penyanyi atau pemeran dalam satu bentuk film itu. Mm-hmm. Itu kalau di AI-nya. Benar memang membantu kan, mm-hmm. tapi lihat aja, nanti di situ akan berubah. Dan itu lebih bagus, karena apa? Ini murni bukan aslinya, sehingga apa ya memang kalau dari segi apa nama sementara ini kan belum ada copyright kayak model ini, atau mungkin ada komplain kok apa ini? Nah, mungkin seperti itu karena mungkin cuman dari segi naturalnya pun beda di situ, gitu Pak.
1: Oke. Di tengah maraknya fenomena hoax dan juga misinformasi di media sosial, Pak Samsul, ini bagaimana radio memposisikan diri sebagai sumber informasi dan juga berita yang terpercaya bagi masyarakat?
0: Oke. Radio dalam menghadapi itu, karena begini, radio kan juga harus bisa memberikan suatu bentuk berita yang benar-benar real atau bukan dibuat-buat atau hoax gitu-gitu. Kalau gitu kan sebenarnya ini hal ini, tapi kita harus bisa mengkantor sebagai radio yang memang dibutuhkan oleh pendengar. Karena apa? Pendengar sebenarnya begini, sekarang ini kan orang-orang udah pinter-pinter semua. Tidak seawal-awal munculnya era digital pertama kan, mereka semua langsung terpengaruh karena mereka belum paham. Belum paham tentang, langsung aja dimakan. Tapi di zaman yang sekarang ini, perkembangan pemikiran manusia, sistem yang ada, itu kan mereka sudah berpikir. Kalau di kita, banyak kadang-kadang ada yang masuk ke kita itu menyampaikan ini benar enggak, ini benar enggak. Nah, itu tugas kita untuk meluruskan. Sebagai media radio yang memang dibutuhkan oleh pendengar. Dan dengan program-program yang sudah bagus, dalam artian memang ditunggu oleh pendengar, program-program radio itu, dia harus bisa memberikan, meluruskan itu. Sehingga berita-berita yang tidak benar bisa kita kantor. Yang kedua, kita sendiri kan sekarang teknologi sudah canggih kan, dalam artian setiap berita yang masuk ke kita itu pasti kita akan lihat apakah berita itu hoax ataupun berita itu benar. Nah, sehingga apa, itu bisa dilihat, sehingga ini ternyata video ini sudah 5 tahun yang lalu, tetapi dimunculkan lagi, sama dengan misalnya demo di Jakarta. Nah, tapi ternyata demo itu kadang-kadang itu kan sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Itu apa? Itu karena mereka ingin membuat satu kisah. Nah, tugas media atau tugas radio untuk meluruskan itu, kita harus pintar dan harus bisa meluruskan itu dan menyampaikan ke masyarakat bahwa berita ini, kita sering kok, sering. Kadang-kadang kita dikirimin bentuk video ke kita itu, begini, bahwa ini hati-hati akan terjadi bunyi. Nah, itu langsung kita nih. Dan itu kadang-kadang sekarang masyarakat pendengar gitu sudah langsung akan kontak dengan media. Kenapa? Mereka yakin media itu yang lebih tahu. Media itu lebih ngerti bahwa ini real, benar, atau ini hanya hoax gitu. Itu sekarang saya yakin perubahan itu, sehingga apa? Hoax itu sekarang gini. Dan ini terbukti juga gini, Pak. Dalam artian sekarang beberapa instansi sekarang kan sudah mulai dengan teman-teman media. Saya tidak ngomong hanya radio. Kita ngomong dengan media. Tentang mereka ada seperti itu, dia langsung, tolong dong, ini kan tidak benar beritanya, bisa dong dia bantu di upload gini. Itu hal yang memang sekarang perkembangan itu. Jadi saya kalau masalah berita hoax semuanya memang ini, tapi kadang-kadang ada yang menjadi skimmernya. Dalam artian ada orang yang memang dibayar untuk itu. Tapi kita yang bisa mengkantor untuk itu. Kenapa? Kita paham kan, tahu, ini tak cek dulu nih logaritmanya seperti, ternyata bukan, ini ada di sini, kayak gitu.
1: Oke. Berarti radio ini harus bermain cepat, Pak ya, dalam penyampaian informasi di radio ini. Masih mampu bersaing ini dengan jurnalisme warga atau citizen journalism, Pak ya?
0: Betul. Karena radio dari dulu kan memang yang tercepat, tapi dalam artian cepat, kita kan terus harus akurat dong. Betul. Harus benar, bukan hanya sekedar tercepat, tapi moro-moro tidak benar, tidak balance. Nah, itu yang harus kan tetap kita program yang ada di kita itu, biar semualah sama teman-teman radio yang berubah ke format jurnalis, news ataupun citizen journalism, tetap harus berada di koridor kode etik jurnalistik harus itu, kayak gitu.
1: Baik, sebagai penutup Pak Samsul perbincangan kita pada pagi hari ini, apa pesan kunci dari Karimata Media untuk seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, tentang alasan mengapa radio

0: Radio akan selalu ada dan layak untuk terus didengarkan. Silahkan, Pak.
1: Baik. Harapan kami sebenarnya begini. Dan ini menjadi satu tantangan juga bagi kami di pelaku media. Jadi untuk lebih meyakinkan dan lebih menarik dari minat pendengar radio, jadi tidak hanya nanti pendengar-pendengar yang lama. Jadi pendengar Gen Z yang sekarang kan mulai harus bisa tertarik untuk mendengar satu radio. Salah satunya radio harus mau melakukan konvergensi. Sehingga radio masih relevan untuk didengar oleh Gen Z pun. Salah caranya bagaimana? Ya kita harus bisa mengakomodir keinginan dari teman-teman dari Gen Z. Apa sih yang mereka inginkan? Itu yang harus ini. Sehingga apa? Mereka akan tertarik bahwa radio itu masih bisa dijadikan media atau jembatan untuk memberikan suatu hal yang bagus bagi kehidupan mereka di Gen Z, entah itu di bidang pendidikan, teknologi, ataupun di seni dan budaya mereka.
0: Baik.
1: Sekarang pun seperti apa yang saya juga lakukan di Karimata Media ini, kita sudah mulai merangkul teman-teman Gen Z dalam bentuk program-program. Sehingga mereka pun akan merasa, oh saya diorangkan. Nah, mudah-mudahan dengan program yang sudah ini, teman-teman dari Gen Z itu akan kembali mengikuti warisan-warisan dari mungkin dari bapak-bapaknya ini, sehingga dia tetap akan tertarik dengan informasi yang mereka butuhkan. Dan saya yakin bahwa Gen Z tetap akan membutuhkan radio sebagai media penyalur bakat-bakat mereka atau memberikan informasi bagi ini. Kalau dilihat dari Karimata sendiri kan sekarang teman-teman mahasiswa sudah mulai banyak kirim-kirim informasi, berita-berita, entah itu apa yang ada di kampung. Saya yakin dengan perubahan begini, insya Allah semuanya akan bisa berubah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya berbincang bersama kami.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sampang. Nantinya akan ada kembali pendengar narasumber Fahromi Nasihuddin, programmer Radio Salsabila FM. Untuk itu tetap terus tune in bersama kami di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sampang, ada informasi dan inspirasi. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber di ujung telepon pendengar, yakni Bapak Fahromi Nasihuddin, programmer Radio Salsabila FM. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi Bapak Romi.
1: Selamat pagi Mbak Ira.
0: Iya, salam kenal Bapak.
1: Salam kenal juga, selamat pagi untuk semua pendengar Radio RRI.
0: Siap. Topik kita kali ini Pak, yakni relevansi radio di era digital Pak. Ini bagaimana Pak Romi, strategi stasiun radio konvensional seperti Salsabila FM dalam memanfaatkan media sosial seperti TikTok Live dan juga Instagram untuk menjangkau pendengar ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Ira. Pendengar, berdasarkan survei data Nielsen, itu kelompok usia relatif muda Gen Z, milenial itu masih menjadi mayoritas pendengar radio gitu. Artinya apa? Untuk menjaga relevansi radio di era digital, untuk menjangkau pendengar yang lebih muda menjadi salah satu syarat wajib agar radio tetap relevan, bahkan bukan hanya relevan tetapi juga tetap eksis, bahkan bertahan di era digital. Nah, lantas bagaimana strategi yang perlu kita lakukan sebagai radio konvensional? Kalau di Salsabila FM sendiri Mbak, strategi yang kita lakukan itu bukan sebatas memindahkan radio ke TikTok atau Instagram, tetapi menjadikan media sosial sebagai pintu masuk menuju ekosistem radio. Seperti yang kita ketahui nih, alur klasiknya kan biasanya radio ke penyiar, dari penyiar ke pendengar. Tapi di era digital ini nggak cukup itu, tapi dari radio kemudian penyiar, dari penyiar konten, dari konten ke media sosial seperti TikTok, Instagram, lalu baru sampai ke audien dan akhirnya balik lagi ke radio gitu.
0: Okay. Kemudian apakah kehadiran platform streaming musik seperti Spotify atau Apple Music ini menggerus jumlah pendengar radio Pak, atau justru menjadi mitra kolaborasi radio?
1: Tapi pertanyaan yang sangat bagus sih Mbak Ira ya. Kalau dibilang menggerus iya, tapi dibilang menjadi musuh enggak juga. Kita sebagai pengelola radio, terutama radio konvensional, kita harus pinter-pinter menangkap semua peluang yang ada. Platform seperti Spotify, Apple Music, atau platform-platform pemutar musik lainnya, playlist musik lainnya, itu harus kita jadikan ladang baru gitu. Ladang baru untuk, sekali lagi, bagaimana pendengar-pendengar muda itu kita tarik ke radio gitu. Jadi di radio kami, di Salsabila FM, kita juga udah buat akun Spotify, kita upload di sana beberapa lagu yang menjadi mitra kita, yang lagu-lagu yang officially dikirim oleh label-label musik yang sudah bermitra dengan kita, dan kita hadirkan juga playlist-playlist yang di situ. Dan dari Spotify dan lainnya itu nantinya kita menarik pendengar baru untuk berpenasaran nih, playlistnya bagus-bagus. Akhirnya mereka jadi komunitas baru yang suka dengerin radio Salsabila FM. Jadi ada segmentasi baru pendengar yang lahir dari platform-platform tersebut gitu.
0: Okay. Dalam hal interaksi dengan audiens, apa keunggulan unik yang dimiliki siaran radio langsung atau live ini dibandingkan dengan fitur interaktif di media sosial?
1: Okay. Di keunggulannya live interaksi di radio itu adalah fan of campaign gitu. Jadi ada kedekatan rasa, kedekatan emosional, pendengar itu benar-benar merasa ditemani gitu. Terutama bagi mereka, kalau di radio biasanya Romi sering tuh siaran tuh Mbak Ira ya, ngucapin sama contohnya seperti ini. Selamat malam untuk kalian pendengar yang malam hari ini belum mendapatkan ucapan selamat malam dari seseorang. Jadi kelebihannya adalah radio, live radio itu bisa memberikan kekuatan rasa, kekuatan emosional antara pendengar dan radio, tidak hanya okay, kalau orang yang belum memahami betul tentang dunia broadcasting, mungkin mereka melihat penyiar radio, ih apaan sih gitu, ngomong sendirian gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Bahkan banyak rasa yang terjalin, banyak hati yang terjalin ketika kita siaran radio. Itu sih kelebihannya live radio gitu.
0: Oke. Lalu kemudian untuk radio dengan namanya citizen journalism ini, apakah kecepatan penyampaian informasi di radio masih mampu bersaing dengan jurnalisme warga atau citizen journalism ini di platform X atau Twitter, Instagram dan sebagainya, Mas Romi?
1: Oke. Di kalau berbicara bersaing lebih cepat atau seperti apa? Kalau bagi saya, bagi kami tentu tidak. Tapi informasi yang harus kita garis bawahi adalah radio itu sebagai platform media sosial yang menyampaikan informasi yang akurat gitu. Jadi bukan hanya kecepatan yang kita kejar, tapi ketepatan, akurasi dan validasi dari informasi yang kita sampaikan. Dan kita meyakini, Mbak, Salsa Bilatem itu meyakini bahwa pada akhirnya masyarakat ini akan sampai ke titik bosen. Bosen disuapin, ibaratnya kita makan disuapin dengan hal-hal yang sama, dengan lauk yang sama, itu kan merasa bosen. Dan kita juga meyakini itu, bahwa masyarakat kita pada akhirnya akan merasa bosen dengan informasi-informasi hoax, miskomunikasi gitu. Dan mereka akhirnya akan menunggu informasi yang tepat, yang sebenarnya itu seperti apa sih, yang realnya itu seperti apa, dan mereka kan nunggu informasi itu dari radio, dan radio harus hadir di situ untuk menyajikan informasi yang tepat dan akurat, kemudian informasi yang sifatnya edukasi gitu. Itu sih menurut pandangan kami.
0: Baik, terakhir Pak Romi, pesan kunci dari programmer radio Salsabila FM untuk seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, tentang alasan mengapa radio akan selalu ada dan layak untuk terus didengarkan. Silakan.
1: Oke, terima kasih untuk RRI, terima kasih untuk Mbak Ira dan semua teman-teman RRI, terutama Mas Ipung yang ngontak saya. Dari saya terakhir, jadi untuk semua pendengar, radio itu adalah media yang paling tua di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Bahkan kita kalau ingat sejarah masih ingat betul bagaimana proklamasi kemerdekaan yang 17 Agustus kemarin kita peringatin, itu diproklamirkan pertama kali di radio gitu. Dan yang saya yakini di Indonesia nih, Mbak Ira, selama kemerdekaan ini masih tetap ada, selama merah putih masih berkibar, radio tetap akan berkibar.
0: Siap.
1: Dan untuk semuanya, jangan lupa terus dengerin RRI, terus dengerin Karimata tadi, Mas Samsul yang sebelumnya udah join juga ngomongin tentang relevansi radio gitu. Dan selamat pagi juga untuk pendengar kita nih, Mbak. Pendengar kita itu disebutnya Salsa, sahabat Salsa. Dan untuk di platform digital kita sebut Warganet 941 gitu. Untuk kalian semua, terus dengerin radio dan yakinlah bahwa radio tetap akan relevan sepanjang masa dan tetap akan dicintai sepanjang masa. Itu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Romi sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di RRI Sampang, di mana teknologi digital dan juga media sosial ini bukan lawan yang mematikan, melainkan sahabat baru yang memperluas jangkauan suara radio ke seluruh dunia. Sekali lagi, terima kasih Pak Romi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Ira Enti.
0: Bye-bye. Bye. Baik, mendengar itu tadi perbincangan kami bersama dengan dua narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Samsul Arifin, General Manager Karimata Media, dan Bapak Fahromi Nasyudin, programmer Radio Salsabila FM, mengenai topik relevansi radio di era digital.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menjumpai Anda di edisi hari Jumat kita dari 4 September 2026. Berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa dengarkan di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian streaming dari manapun Anda berada. Selain itu kami juga live di YouTube RRI Sumenepnet, pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa mampir di YouTube kami, subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share. Hari ini saya Siti Aisyah Ais bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid bersama dengan pengarah acara Supriyadi, kemudian juga ditemani oleh gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Joya Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Purnama Iswantoro, dan juga di tim teknik kami ada rekan Andi bersama dengan Dita yang bertugas di Jumat ini. Di tim RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Amazaini. Pendengar dan juga pemirsa, kami buka line telepon. Seperti biasa, Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang untuk menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa juga aduan maupun keluhan Anda. Silakan Anda bisa langsung telepon di redaksi Sumenep 662317, kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. WA Halo RRI bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu di 0811-3345-101. Kami ajak Anda untuk mereview terlebih dahulu beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi. Oke, kita akan coba review edisi Rabu lalu. Cukup ramai dari Anda yang melaporkan soal BBM yang susah untuk didapatkan, baik di kawasan Sampang maupun Sumenep, terutama di Kepulauan Mandangin. Di Pulau Mandangin Sampang maksud kami, yang harga BBM bahkan melonjak dari yang biasanya di angka 13 menjadi 18 begitu ya, untuk jenis Pertalite eceran, karena di sana belum ada SPBU. Dan menurut informasi dari pendengar kami di kawasan Sampang, hal ini juga berlaku untuk kawasan kota. Sempat diinformasikan di sejumlah SPBU, tidak hanya jenis Pertalite, BBM, jenis solar, kemudian juga Pertamax, ini susah untuk ditemukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini dikarenakan kuota yang kemudian berkurang atau seperti apa? Di Sumenep juga hal serupa terjadi, salah satunya yang sempat masuk ke redaksi kami dari kawasan Batuan, ada SPBU dengan antrian panjang, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Hal ini pendengar maupun pemirsa sempat dikonfirmasi Pertamina ketika menyampaikan pernyataannya pada bulan Agustus begitu ya, terutama di pertengahan, reporter kami juga sempat memberitakannya di rri.co.id bahwa soal BBM ini tidak ada pengurangan kuota, tapi kemungkinan ada pergeseran ya pendengar maupun pemirsa, soal penggunaan yang awalnya masyarakat menggunakan Pertamax, kemudian karena terdampak dengan kenaikan harga Pertamax, mereka bergeser menggunakan Pertalite, sehingga demand atau kebutuhan dari Pertalite ini kemudian meningkat. Dan menurut informasi sampai saat ini penyerapan kuota BBM subsidi itu sudah mencapai 50% lebih. Dan jika kebutuhan di suatu wilayah meningkat, menurut pernyataan yang dihimpun oleh reporter kami, pemerintah daerah ini bisa mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah pusat. Semakin cepat pengajuannya, proyeksinya juga harus digambarkan, sehingga dari pihak pusat ini bisa menyiapkan setiap bulan, kemudian bisa dilaporkan berapa jumlah kuota yang tersedia, dan ini menjadi evaluasi pemerintah daerah untuk kemudian memperhitungkan dan melakukan pengajuan. Selain itu juga ada beberapa hal yang sempat masuk ke redaksi, tidak hanya soal BBM. Salah satu hal lain yang masuk itu terkait dengan kelistrikan ya, yang ada di Pulau Raas. Ini terima kasih banyak Pak Putra. Pak Putra Setia sempat menyampaikannya melalui telepon secara langsung di hari Rabu kemarin. Dan ini juga sudah mendapatkan konfirmasi ya, pendengar maupun pemirsa, dari manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Bapak Khoirul Ismail. Dan diketahui di Raas itu dikeluhkan oleh Pak Putra soal aliran listrik yang awalnya itu dimulai dari pagi sampai sore, kemudian di beberapa waktu terakhir

0: juga sampaikan beberapa baterai ini sudah usang sehingga membutuhkan untuk perbaikan segera. Dan hal ini sudah menjadi catatan, semoga perbaikannya juga bisa segera dilakukan. Karena ada keluhan yang cukup serius dari masyarakat di Pulau Raas kita, terutama kawasan Tonduk, di mana mereka bahkan kesulitan untuk hanya kebutuhan charger HP begitu ya yang dikeluhkan. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita akan segera menuju redaksi bersama rekan Supriyadi dan juga Purnama Iswantoro. Selamat pagi Yadi dan Iswantoro.
1: Selamat pagi Ais.
0: Selamat pagi.
2: Semangat setelah jalan-jalan sehat ya.
0: Kita sudah terbukti sehat berarti ya, yang mampu. Sayang tadi tidak dapat door prize ya Yadi.
2: Iya, saya padahal berdoa tuh dari semalam dapat door prize.
0: Iya.
2: Hadiah utama ternyata.
0: Hadiah utama ternyata belum rezekinya. Mungkin masih kuat doa dari peserta lain yang dapat ya. Baik. Ya, kalau rekan saya, rekan kita yang satu ini ya, tentu tidak akan bisa dapat door prize ya. Karena di studio Sampang.
1: Mungkin dalam bentuk transfer nanti door prize-nya ya.
0: Oh, minta ditransfer door prize-nya. Sekedar informasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa biar tidak roaming ya. Yang sedang kita bicarakan adalah satu event rangkaian dari RRI Fest yang masih berlangsung di bulan ini tentunya. Bulannya radio soalnya ya. Bulannya RRI, ulang tahun kita. Dan tadi pagi sudah terlaksana jalan-jalan sehat ya.
2: Ya, benar.
0: Yang kemudian juga dihadiri dari siswa, purna tugas, para angkasawan-angkasawati, semuanya guyup bersama-sama ini untuk meriahkan dari jalannya RRI Fest. Baik. Bagaimana ya Di? Mungkin informasi yang masuk ke redaksi selain itu juga update terbaru dari RRI Fest yang sedikit bisa di-spill ya, bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
2: Iya, untuk apa saja yang masuk, memang kita ada beberapa hal yang belum terkonfirmasi, salah satunya berkaitan dengan fokus di Pulau Raas nih, Ais, dari Pak Putra Setia. Ada tiga keluhan yang disampaikan. Yang pertama jalan, mengenai jalan ini sebenarnya sudah kita sering bahas ya, tapi tidak khusus di Raas, secara umum di Kabupaten Sumeneb, bahwa ini tentu akan dilakukan penanganan namun secara bertahap karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat anggaran di pemerintah daerah, jadi akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan tiket penyeberangan, kemudian aturan penitipan atau pembelian tiket penyeberangan, ini masih terus kita lakukan upaya konfirmasi.
0: Baik.
2: Dan yang berikutnya ini mengenai yang sempat viral di media sosial berkaitan dengan dugaan pencurian tabung gas dan sound system di Pangarangan Sumeneb yang terekam CCTV, dan ini cukup banyak berseliweran di media-media sosial, Ais. Dan ini juga telah tertangani oleh pihak kepolisian.
0: Oh, sudah ada update-nya ya?
2: Sudah ada update bahwa Satreskrim Polresta Sumeneb ini melakukan penanganan terhadap kasus tersebut, di mana korbannya ini merupakan pedagang kaki lima yang saat itu tengah tidak berjualan, namun barang-barangnya masih ada di gerobak tempat jualan. Ini penjual jagung rebus di wilayah kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb. Dan polisi ini mengamankan seorang pria berinisial MF, umur 35 tahun, warga desa Terasa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Jadi kejadiannya ini pada Minggu 23 Agustus lalu, sekitar pukul 5:30 pagi, ini terekam CCTV dan langsung dilakukan tindak lanjut oleh pihak kepolisian. Dan memang setelah dilakukan pengembangan, diketahui pelakunya dan langsung diamankan. Dan yang dari keterangan korban, bahwa yang hilang itu diantaranya tabung gas ukuran 3 kg serta satu unit sound system dan satu lampu yang dinyatakan hilang. Namun ini terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, adakah pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus itu. Jadi untuk kejadian yang pencurian tabung LPG dan sound system milik pedagang kaki lima ini sudah tertangani,
0: terjawab ya,
2: tertangani oleh pihak kepolisian, dan ini merupakan respon cepat dari pihak kepolisian. Nah, berkaitan dengan RRI Fest nih, Ais.
0: Iya. Yeah.
2: Memang panjang banget dan menyenangkan.

0: menyenangkan. Kenapa juga festival,
1: festival
0: ya?
1: Ulang tahunnya RRI, jadi semua harus menyemarakan, harus seru. Tadi jalan-jalan sehat dengan pelajar dan juga purna tugas RRI, Dharma Wanita dan pihak-pihak lain ini cukup seru karena banyak door prize yang dibagikan.
0: Ada cek kesehatan ya?
1: Cek kesehatan gratis, tadi juga antusias.
0: Selain jadi, kesehatan peserta juga kesehatan kendaraan kayaknya.
1: Kendaraan, ada tadi ada pihak dari Honda ya, kalau bisa disebut nih. Tadi juga melakukan cek kesehatan kendaraan, servis. Nah, untuk hari Minggu nih, yang cukup padat. Ada bintang radio, ada lomba mewarnai, terus juga ada public speaking for kids. Terus jadi Basar UMKM juga. Jadi ini tidak khusus intra RRI, ini masyarakat luas juga bisa hadir karena juga ada basar-basar yang disediakan dengan kuliner-kuliner yang tentunya terjangkau namun dengan kualitas yang baik lah.
0: Definisi RRI rumah rakyat ya, kantor
1: betul,
0: RRI.
1: Betul, betul,
0: siap.
1: Betul.
0: Jadi semua bisa hadir.
1: Jadi kan biasanya kan Radio Republik Indonesia. Jadi rumah rakyat Indonesia sekarang.
0: Bisa saja ini. Baik, tapi yang menarik soalnya ada yang bertanya juga ya di jadi sekalian kita siarkan di Halo RRI begitu. Di program lain sempat ada pertanyaan apa saja di rangkaian ulang tahunnya RRI tahun ini. Nah, itu tadi baru saja kita sampaikan untuk update-nya. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah banyak agenda yang sudah berjalan ya.
1: Iya, seperti penanaman pohon, terus juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait juga kita lakukan. Tapi puncak-puncaknya ini tanggal 6, jadi masyarakat secara luas boleh hadir lah, boleh mengetahui. Kadang yang jadi ini apa, yang banyak antusias kan yang berkaitan dengan keahlian yang tidak dimiliki orang lain, tarik suara. Nah, banyak yang nanya nih, kalau anak-anak usia dini boleh tidak? Aduh,
0: belum
1: mungkin kan. Padahal antusiasnya di kalangan anak-anak juga ini ya, juga tinggi.
0: Apa perlu kita adakan bintang radio kids ya?
1: Itu menarik tuh.
0: Baik. Ya, baik. Tapi sayang sekali sudah ditutup ya untuk pendaftarannya di 30 Agustus kemarin. Jadi silakan nikmati audisinya. Siapa tahu tahun depan bisa jadi gilarannya dari putra-putri Anda, pendengar maupun pemirsa.
1: Betul. Yang karena ada ini juga ikut. Kan. Nanti setelah setelah semuanya selesai, semua seleksi kan ditampilkan di media sosial RRI.
0: Betul,
1: nanti
0: bisa di YouTube juga diikuti, bisa dipantau.
1: Bisa ada bisa apa vote di sana.
0: Ah iya betul. Vote-nya di website ya, bintangradioRRI.id.
1: Bisa terlibat lah.
0: Baik. Siap, Yadi.
1: Oke.
0: Nanti kalau kebanyakan kena ini nih, kena tegur rekan kita yang sudah menunggu nih.
1: Giliran saya kapan nih gitu ya.
0: Kapan ini? Saya enggak ditanya-tanya. Baik, terima kasih Yadi. Okay, saya bergeser ke Purnawo Iswantoro. Ya, silakan update-nya dari redaksi Sampang, Iswantoro.
2: Iya, Ais dan juga Kan Yadi, kalau untuk update masih ya, masih seperti yang kemarin-kemarin ini, masih banyak keluhan antrian di SPBU begitu Ais.
0: Ini belum ada Sampang. Update dari reporter kah Iswantoro?
2: Ya, sudah ada update apa? Dari teman-teman reporter terkait hasil sidak. Hasil sidak yang dilakukan oleh tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Setcap Sampang kemarin ini dilakukan, di mana tim ini menemukan setidaknya ada dua yang menjadi pemicu antrian BBM di wilayah Sampang khususnya begitu. Yang pertama ini disampaikan bahwa ada keterlambatan distribusi atau keterlambatan pasokan, di mana kalau sebelumnya ini pengiriman dari depo Camplong, tapi karena mengalami gangguan begitu sehingga pengiriman saat ini dari Surabaya begitu Ais. Jadi membutuhkan waktu untuk sampai ke SPBU lebih lama begitu.
0: Nah, Camplong kan kawasan kita sendiri.
2: Betul.
0: Sementara Surabaya sudah kita tahu jaraknya cukup jauh ya.
2: Iya, cukup jauh. Nah, kemudian persoalan yang kedua yaitu terkait ada temuan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur di salah satu SPBU, di mana ini petugas melayani pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa meminta surat rekomendasi sebagaimana ketentuan yang berlaku begitu Ais.
0: Jadi apakah ya, pelanggaran yang terjadi di salah satu SPBU itu sebegitu pengaruhnya dengan ini kesulitan dari masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak, Iswantoro?
2: Kalau keterangan dari tim Pemkab sendiri, ini karena ini berpotensi memperpanjang antrian begitu, Ais, dengan dengan menumpuknya atau membludaknya pembeli yang menggunakan jerigen begitu, Ais.
0: Baik, jadi yang menggunakan jerigen ini tidak hanya 1-2 orang,
2: betul,
0: begitu ya?
2: Betul,
0: tapi
2: betul,
0: kebanyakan dari pelanggan yang kemudian di SPBU tersebut itu menggunakan jerigen.
2: Jerigen.
0: Berarti dan ada, ini praktik yang baru saja terjadi, temuan yang baru ada, atau dari sebelumnya memang sudah ada tapi baru ditemukan begitu?
2: Kalau ini kan hasil sidak kemarin begitu, Ais, tapi tidak menutup kemungkinan memang sudah terjadi di hari-hari sebelumnya begitu.
0: Baik,
2: cuman
0: baik.
2: Tinggal kita tunggu bagaimana nanti tindak lanjut dari temuan-temuan ini begitu, Ais.
0: Oke, baik.
2: Itu.
0: Jadi memang ada keterlambatan ya, sekali lagi mungkin ada dari warga Sampang yang ingin melaporin soal kesulitan mendapatkan BBM. Sudah ada update dari redaksi, memang ada keterlambatan pasokan yang harusnya dari kawasan Camplong, tapi ini kita ambilnya dari Surabaya begitu ya.
2: Betul.
0: Pantoro. Sampai saat ini ya berarti ya?
2: Iya, sampai saat ini masih terpantau,
0: baik,
2: ada beberapa antrian begitulah.
0: Nah, kemudian ada dugaan pelanggaran SOP dalam pelayanan di SPBU. Nah, ini jangan sampai Anda termasuk konsumen yang melanggar ya.
2: Iya, karena kan untuk pembelian untuk menggunakan jerigen ini butuh surat rekomendasi begitu. Nah, mungkin yang terjadi masih banyak yang tanpa menggunakan surat rekomendasi.
0: Iya, baik. Siap. Oke. Selain itu ada apalagi Iswantoro yang masuk ke redaksi?
2: Untuk informasi lain ini dari wilayah Pamekasan begitu ya. Ini ada PMK Pamekasan bersama relawan yang menyiapkan rumah singgah begitu bagi warga yang menjalani pengobatan di Surabaya begitu. Nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak relawan yang menyediakan layanan ini. Seperti apa layanan di sana.
0: Baik-baik, ini di Sumenep juga sempat ada proyek serupa sepertinya dari kepulauan yang kemudian ingin berobat di daratan begitu ya. Ini juga ada rumah singgah begitu yang kemudian dihadirkan untuk pasien dan keluarga pasien terutama. Karena memang biasanya mereka kesulitan begitu ya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal.
2: Betul,
0: apalagi
2: betul.
0: Pengobatannya itu tidak bisa langsung sekali saja jalan begitu ya.
2: Betul.
0: Biasanya ada kontrol yang harus dilakukan di tiap minggunya atau dua pekan sekali dan lainnya.
2: Karena tentu kalau harus sewa rumah kos atau hotel kan cukup besar
0: mahal
2: biayanya, mahal
0: betul.
2: Begitu.
0: Belum lagi untuk biaya pengobatannya ya. Baik, siap. Apakah sudah terhubung atau belum Iswantoro untuk?
2: Ya, kami sudah menghubungi Pak Budi Cahyono ya, ini ya, Ketua Forum Relawan Bencana Pamekasan begitu.
0: Siap, baik. Ya, terima kasih Iswantoro, ditunggu terus update-nya dari redaksi Sampang. Oh ya, masih ada catatankah yang dari sebelum-sebelumnya yang belum sempat dibahas Iswantoro?
2: Sementara itu dulu, guys, yang masuk ke redaksi.
0: Iya, baik. Kita akan masih terus ya, pendengar maupun pemirsa, mengajak Anda untuk update. Silakan tidak hanya soal keluhan maupun aduan, tapi juga informasi penting di sekitar Anda. Jangan lupa untuk melaporkannya ke redaksi Halo RRI. Untuk Sampang, Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Terima kasih, Iswantoro. Terima kasih juga, Rekan Yadi. Nanti kita lanjutkan lagi untuk update-nya. Dan pendengar maupun pemirsa, saya ingatkan Anda untuk bisa menyampaikan juga konfirmasi ketika aduan Anda mungkin ada di pekan-pekan sebelumnya yang belum sempat mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait dan sudah ada update-nya lagi begitu ya. Jangan lupa juga untuk menambahkan informasinya, baik yang sudah berkembang kasusnya ataupun yang belum begitu, sehingga kita bisa lebih tepat lagi ketika mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Silakan Anda bisa langsung hubungi redaksi kami. Sekali lagi untuk Sumenep, Anda bisa hubungi di 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Jangan lupa Anda juga bisa WA di Halo RRI 0811 3345101. Halo RRI akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda masih bisa menghubungi redaksi untuk bisa langsung menyampaikan bagaimana keluhan, aduan, maupun informasi penting di sekitar Anda untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Tentunya kalau informasi yang Anda bagikan ini akan sangat bermanfaat ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang lain. Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang atau juga di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Silakan Anda bisa berkomentar, nanti kami bacakan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi lewat jempol ya atau like. Baik, kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Budi Cahyono, informasi dari redaksi Sampang, beliau Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana FPRB Pamekasan. Ya, kita sapa Pak Budi, selamat pagi, assalamualaikum Pak Budi.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih Pak Budi sebelumnya sudah senantiasa memantau siaran kami dan juga menyampaikan informasinya ke Halo RRI. Baik, Bapak, untuk update terbaru yang ingin disampaikan ke redaksi ya, seperti apa Bapak?
5: Begini. FRPB Pamekasan, Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan, bersama dengan Pemkab Pamekasan, itu berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Ini yang akan disampaikan biar masyarakat Pamekasan tahu, dan ketika dibutuhkan, ini rumah singgah itu sudah siap digunakan dengan support bersama dengan FRPB Pamekasan, dengan penyediaan ambulan di sana. Jadi masyarakat tinggal masuk ke rumah singgah gratis, tidak berbayar.
4: Baik, ini tadi Pak Budi juga sempat mengirimkan ke redaksi untuk rumah singgahnya ya Pak, fotonya. Ini berarti di Surabaya ya Pak?
5: Ya, di Surabaya.
4: Alamatnya di mana Bapak di Surabaya yang bisa dimanfaatkan di, oleh masyarakat?
5: Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7. Jadi dekat sekali dengan apa? Dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
4: RSUD di kawasan Jalan Rempelas ya?
5: Ya. Jadi cuman butuh 3 menit untuk ke RSUD Dr. Sutomo.
4: Baik. Ini bisa ya. Juga diakses oleh pendengar rumah singgah pasien begitu kah Pak namanya?
5: Ya. Ya, rumah singgah pasien Kabupaten Pamekasan.
4: Rumah singgah pasien Kabupaten Pamekasan. Baik, ya. Apakah ini pasti ada faktor penyebabnya yang membuat dari forum kemudian PMK berkolaborasi untuk mengadakan rumah singgah ini? Apakah banyaknya aduan ataupun laporan dari warga yang kesulitan untuk dalam hal pengobatan di Surabaya begitu Pak?
5: Iya, sebenarnya kalau forum relawan penanggulangan bencana itu sudah dari dulu menjalin kerjasama dengan beberapa rumah singgah yang ada di Surabaya. Fungsinya untuk apa? Ketika masyarakat ingin berobat, misalkan berobat jalan kayak kemo, lalu kontrol yang membutuhkan waktu misalkan hanya selisih 1 hari daripada bolak-balik, yang sakit malah tambah sakit. Jadi kami berinisiasi mengadakan rumah singgah. Nah, kebetulan pada program ini di kepemimpinan Bupati Pamekasan ini, skala prioritasnya itu adalah juga ada rumah singgah. Jadi kami berkolaborasi untuk penyediaan rumah pasien untuk warga Pamekasan yang di Surabaya, begitu.
4: Baik, ya ini masyarakat Pamekasan berarti ya yang bisa memanfaatkannya dengan persyaratannya apa Bapak? Kemudian apakah ada jangka waktu yang dibatasi untuk bergantian dengan yang lain?
5: Tidak ada jangka waktu, tidak ada persyaratan. Yang penting untuk pendampingnya tidak terlalu banyak. Baik. Artinya begini, di situ tersedia 8 kamar, setiap kamar isi 2 pasien. Jadi setiap kamar isi 2 pasien berarti di tempat itu 16 pasien yang bisa ditampung. Dengan penunggu yang di luar penunggu. Jadi penunggu itu nanti tempatnya di tengah. Jika 16 itu terpenuhi, lalu masih ada lagi warga Pamekasan
4: yang membutuhkan.
5: Saya geser ke rumah singgah yang lain. Karena kebetulan FRPB itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah singgah yang ada di Surabaya. Gitu.
4: Baik, ini untuk bisa memanfaatkannya bisa langsung menghubungi FPRB atau bagaimana Bapak warga yang mungkin saat ini sedang mendengarkan?
5: Bisa, begini, untuk pemanfaatannya, pertama bisa ke kantor Dinsos sebagai leading
4: kantor
5: sector.
4: Kantor Dinsos ya, siap.
5: Nah, Dinsos Kabupaten Pamekasan, juga bisa melalui kami. Gitu. Jadi, melalui kami juga sangat bisa. Dan kami tetap bantu semaksimal mungkin untuk di sananya.
4: Baik, ini nomor dari FPRB mau dibagikan atau langsung menghubungi redaksi saja, begitu Pak?
5: Boleh langsung dibagikan.
4: Silakan Bapak, boleh langsung dibagikan. Bisa disebutkan. Jadi, barangkali.
5: 081 357 259 222.
4: Baik, 081-357-259-23 kali ya.
5: Betul.
4: Baik. Ya. Ya, terima kasih banyak informasinya Pak Budi. Semoga bisa dimanfaatkan oleh pendengar dan juga pemirsa, terutama warga Pamekasan yang membutuhkan ketika berobat di kawasan Surabaya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Aman hanya, semoga berjalan dengan lancar. Sehat-sehat Bapak. Assalamualaikum.
5: Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh PRB dalam hal ini Pak Budi tadi ya, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda mungkin warga Pamekasan dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan untuk berobat di Surabaya, dan kami tahu pasti ini menelan angka yang tidak sedikit ya ketika kita mencari obat, meskipun dalam hal ini terutama untuk pengguna BPJS dan lainnya pasti juga merasakan manfaat yang sangat besar. Tapi terlepas dari itu, ongkos perjalanan dan lainnya ini juga butuh untuk disiapkan begitu. Nah, ini ada rumah singgah yang barangkali bisa menjadi pilihan Anda untuk bisa dimanfaatkan. Tadi seperti yang diinformasikan Pak Budi, ada di Jalan Ramplas nomor 7. Dan mungkin Anda lebih mengenalnya ini di kawasan Pacar Keling Surabaya ya, pendengar. Memang aksesnya cukup dekat ketika dari Pacar Keling menuju ke RSUD Dr. Sutomo. Nah, ini mungkin bisa Anda manfaatkan. Baik, terakhir pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga yang sudah memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenepnet. Sebentar, kita akan review sedikit karena tadi sempat ada informasi dari redaksi soal BBM ya. Ini sudah ada artikelnya di YouTube RRI, di rri.co.id, mohon maaf. Artikelnya sudah kami tuliskan dan Anda bisa baca secara detail. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk Anda yang mengakses siaran YouTube, ada di samping saya ini untuk judul berita dan tulisan soal hasil sidak Pemkab Sampang yang mengungkap dua pemicu antrean dari BBM. Tadi ya, ada keterlambatan distribusi disebabkan kita harus mengambil dari kawasan luar, dan ada juga dugaan penyebab lainnya adalah antrean menggunakan jerigen yang ini diduga melanggar SOP ya pasti di sejumlah SPBU. Baik, seperti itu. Silakan Anda bisa langsung menuju rri.co.id untuk bisa mengakses beritanya secara lengkap. Anda juga bisa bagikan, karena pasti tidak hanya 1-2 orang yang kesulitan mendapatkan BBM, kemudian muncul kepanikan untuk mencari. Nah, agar tidak demikian, jangan lupa untuk akses informasi yang valid dari rri.co.id. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih. Dan pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
8: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pada pelayanan terpadu satu pintu PTSP sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan zona integritas. Pelayanan diharapkan tidak hanya berlangsung cepat dan mudah, namun mengedepankan transparansi, kebersihan dari praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam evaluasi tersebut, Muhammad Rifai Hasyim menyampaikan bahwa secara keseluruhan pelayanan PTSP berjalan dengan baik. Meski demikian, sejumlah jenis layanan masih memerlukan perhatian lebih karena memiliki tingkat permintaan yang relatif tinggi. Salah satunya berada pada seksi pendidikan madrasah, PENMA, yang menangani pelayanan dengan intensitas yang cukup padat. Kondisi ini menjadi perhatian dalam evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun volume pemohon meningkat. Beralih ke informasi olahraga, masih di lintas informasi, pendengar. Pemerintah terus mematangkan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September ini. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan, rapat gabungan kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mengecek kesiapan Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kepercayaan besar dari FIFA kepada Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak bersama untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan sukses. Erick menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama turnamen berlangsung. Demikian, lintas informasi.
7: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Ningrum kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Sehat yang selalu hadir di setiap hari Jumat di setiap minggunya. Pendengar, beberapa lalu kita sudah membahas tentang kanker serviks dan juga pentingnya deteksi dini gitu. Nah, kali ini kita juga hadir kembali dengan informasi yang sangat penting juga khususnya bagi para perempuan. Dan saat ini ada program screening HPV DNA gratis di Puskesmas gitu ya. Namun ternyata ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya. Padahal pemeriksaan ini itu menjadi salah satu upaya untuk mengetahui resiko kanker serviks lebih awal. Nah, lalu siapa saja yang bisa mengikuti program ini dan juga bagaimana cara mendaftarnya? Apakah pemeriksaannya aman dan sebenarnya apa yang membuat masyarakat ini ragu untuk datang? Nah, pendengar, untuk membahas program ini lebih jauh lagi sudah hadir bersama kita narasumber kita di studio, ada Dr. Farah Anisa. Beliau merupakan dokter UPTD Puskesmas Kemuning. Selamat siang, Dokter.
2: Selamat pagi.
1: Enggak pagi, siang, menjelang ya. Siang. Oke. Okay. Kabar sehat, Dokter?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, mungkin mic-nya kurang.
2: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih dokter udah menyempatkan hadir di langsung di studio untuk hari ini di Indonesia Sehat gitu ya. Baik, alhamdulillah terima kasih dokter kembali hadir bersama kita. Kali ini kita ingin mengetahui lebih banyak lagi dan juga ingin mengajak masyarakat untuk mengenal dan juga memanfaatkan program screening HPV DNA gratis. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas dulu sebelum kita ke program, kita awali perbincangan kita pendengar, kita mengulang kembali sebenarnya kanker serviks itu penyakit seperti apa dan kenapa perempuan itu perlu mewaspadainya. Nah, ini yang akan dijelaskan dulu oleh Dr. Farah di pagi hari ini. Silakan, Dokter.
2: Baik, terima kasih Mbak Ningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Dr. Farah, saya dari Puskesmas Kemuning. Di sini saya cuma mau sharing ya. Jadi saya rasa para pendengar sudah familiar sekali dengan apa itu kanker leher rahim atau kanker serviks. Jadi kita kayak saling berbagi informasi kesehatan saja sebenarnya. Kalau kita tahu tentang kanker serviks itu sendiri adalah penyebab kematian pertama ya di dunia. Undi-undi sama kanker payudara. Jadi dua topik itu sebenarnya merupakan topik menarik yang seharusnya sering kita bahas. Kenapa? Karena ternyata walaupun menyebabkan kematian tertinggi, ternyata masyarakat kita itu, terutama pada wanita-wanita ini, dia takut untuk melakukan pemeriksaan sebagai screening awal terjadinya, untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi, kanker serviks itu sendiri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV, human papilloma virus, yang sebenarnya itu ada di sekitar kita. Namun ada HPV yang jenis tertentu yang memang dia ganas seperti nomor 16 sama 18 yang dia paling sering menyebabkan keganasan. Nah, pada gejala CA serviks itu sayangnya di stadium-stadium awal dia tidak menemukan gejala. Nah, kebanyakan pasien itu datang ke dokter spesialis kandungan dalam stadium yang sudah lanjut. Nah, tentunya kalau sudah stadium lanjut, prognosa kesembuhannya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan pada saat kita tahu bahwa kita mungkin ada lesi prakanker atau kanker stadium awal. Dengan adanya informasi kesehatan ini diharapkan nantinya membuat para wanita, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia tentunya, khususnya di Kabupaten Sampang, itu lebih aware, lebih menyayangi diri dengan apa? Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan HPV DNA sedini mungkin.
1: Nah, oh, menarik sekali. Nah, ini juga banyak orang mungkin pernah mendengar seperti yang dokter tadi sampaikan, HPV gitu. Istilah HPV, sebenarnya HPV itu apa dan hubungannya dengan kanker serviks itu apa, Dok?
2: Jadi HPV itu singkatan dari human papilloma virus. Sebenarnya human papilloma virus itu dia banyak tipenya. Paling mudahnya yang menyebabkan kutil. kutil itu bisa di kulit. Pernah verruca seperti itu, penyebabnya sama HPV, tapi jenisnya berbeda dengan yang ada di serviks. Jadi yang paling beresiko itu adalah yang nomor 16 dan nomor 18. Sehingga pemeriksaan HPV DNA itu fungsinya adalah untuk melihat apakah di dalam tubuh kita itu sudah terinfeksi HPV DNA yang beresiko tinggi, terutama di daerah yang kita lakukan pemeriksaan, yaitu di serviks kita atau leher rahim.
1: Gitu. Nah, Dok, kalau seseorang itu sudah terinfeksi virus itu HPV tadi, pasti akan terkena kanker serviks gitu, Dok? Atau sebenarnya ini bisa dicegah?
2: Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi apakah kita kalau misalkan sudah dicek nih, Dok, hasilnya HPV DNA kita terdeteksi atau positif, apakah kita pasti sudah kanker? Tidak, jawabannya. Jadi HPV DNA itu pemeriksaan untuk melihat apakah di dalam serviks atau leher rahim kita sudah terinfeksi virus HPV yang resiko tinggi, yang nomor 16 dan 18 seperti itu. Apakah itu pasti akan kanker, Dok? Tidak. Jadi tujuannya dilakukan pemeriksaan sedini mungkin adalah untuk melihat gen tadi apakah sudah ada di dalam tubuh kita, di dalam serviks kita. Nanti harus di-co-testing. Di-co-testing itu pemeriksaan lanjutan dengan IFA atau dengan Pap smear. IFA dan Pap smear itulah yang nantinya akan melihat seberapa perubahan sel, apakah sudah ada lesi prakanker atau apa sudah stadium 1 atau selanjutnya dari sel yang ada di serviks tadi.
1: Oke. Nah, tadi dokter juga menyampaikan kalau tanda awal yang terinfeksi HPV itu ada kutil, Dok. Selain kutil, ada ciri awal nggak, Dok? Ciri-ciri lainnya maksudnya?
2: Lebih banyak pada stadium awal itu, maksudnya pada awal pemeriksaan. Bahkan orang-orang yang misalkan dicek ya HPV DNA-nya positif, tapi dia saya tidak bergejala, Dok, gitu kan ya. Nah, itulah tadi pentingnya pemeriksaan HPV DNA pada wanita sedini mungkin adalah untuk mencegah perubahan dari infeksi virus tadi menyebabkan suatu perubahan genetik pada sel yang ada di serviks tadi agar tidak berubah atau bermutasi menjadi sel kanker. Seperti itu.
1: Seperti itu mendengar. Nah, lalu dokter, apa ini? Oh, tadi menyebutkan HPV DNA juga pemeriksaan IFA yang selama ini dikenal masyarakat. Nah, itu bedanya apa, Dok?
2: Oke. Baik. Kalau program pemerintah itu ada sekarang bukan hanya HPV DNA tapi co-testing dengan IFA positif atau negatif. Jadi, perbedaannya apa? Kembali ke tadi, HPV DNA itu adalah pemeriksaan untuk melihat, menilai apakah pada sel leher rahim kita sudah terinfeksi virus HPV yang high risk atau risiko tinggi tadi. Bedanya dengan IFA, IFA itu untuk melihat apakah sudah ada lesi prakanker. Bedanya lagi dengan Pap smear, kalau Pap smear itu untuk melihat apakah sudah ada perubahan dari sel yang ada di serviks itu menjadi kanker atau tidak, seperti itu.
1: Jadi pendengar, ternyata merasa sehat itu bukan berarti kita boleh mengabaikan screening gitu ya. Justru pemeriksaan sejak dini itu menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui resiko sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dan menariknya lagi, saat ini masyarakat bisa mendapatkan screening HPV DNA itu secara gratis di Puskesmas bagi sasaran yang memenuhi ketentuan program. Nah, untuk itu saya juga ingin menanyakan kepada Dr. Farah, syarat untuk melakukan screening ini dari usia berapa, Dok?
2: Baik, sebenarnya jadi usia 20 tahun itu sudah bisa lakukan pemeriksaan HPV DNA ini. Yang penting dia sudah pernah melakukan kontak seksual seperti itu. Dan syaratnya sangat mudah, hanya cukup membawa KTP. Dan itu gratis ya, tidak perlu daerahnya di mana misalkan, yang penting dia KTP-nya KTP mana saja, KTP Sampang terutama yang diutamakan.
1: Jadi sasarannya ini untuk siapa aja, Dok?
2: Wanita tentunya ya, yang sudah melakukan kontak seksual usia 15 sampai dengan 55 tahun masih bisa dilakukan itu.
1: Kalau masih sekolah masih boleh?
2: Oh, kalau sebaiknya tidak ya. Jadi kalau sekolah ini apa nih? Kalau kuliah udah nikah kan nggak apa-apa nih.
1: Kalau SMA masih SMA.
2: Insya Allah kalau SMA kan belum menikah.
1: Jadi,
2: ya.
1: Syaratnya
2: belum perlu.
1: Belum
2: perlu ya.
1: Setelah wajibnya yang bagi
2: sudah
1: yang
2: kontak seksual, karena pemeriksaannya ini membuka vagina ya, maaf ya ini. Jadi kan kita ada alatnya itu ya, jangan sampai dengan alat itu dianggap dia virginitasnya akan terganggu seperti itu ya.
1: Baik. Nah, dokter, ini kalau kita ada pendengar yang merasa dirinya ini masuk dalam sasaran ini, gimana cara daftarnya tadi? Okay. Lengkapnya dokter cuma tadi bilang hanya membawa KTP. Langkah apa saja nih dok? Harusnya okay. Dok.
2: Baik, jadi cari puskesmas terdekat karena di Sampangnya sendiri sudah ada 22 puskesmas yang melayani pemeriksaan HPV DNA. Jadi semuanya sudah untuk reagen dan lain-lainnya sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan karena ini merupakan suatu program nasional. Cukup bawa KTP saja sebenarnya, dan syaratnya adalah yang pertama dia tidak dalam keadaan menstruasi atau minimal dia sudah lebih dari 4 hari atau 3 hari setelah mens, karena kan cairan darahnya berkurang kan. Tapi lebih baik tidak mens saja. Yang kedua, tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga, dia tidak menggunakan obat-obatan vagina ya. Kadang kan ada tuh obat jamur dimasukkan lewat vagina. Kemudian yang keempat, dia tidak menggunakan antiseptik minimal 2 kali 24 jam. Dan yang terakhir itu tidak melakukan kontak seksual minimal 2 kali 24 jam. Jadi ditahan dulu nih untuk yang mau ngecek. Bilang sama suaminya saya mau ini pemeriksaan HPV DNA.
1: Nah ya dokter, untuk pemeriksaannya sendiri tuh seperti apa dok? Bisa nggak diceritakan secara sederhana aja supaya perempuan yang masih takut ini bisa punya gambaran gitu ya?
2: Ya, jadi sebenarnya ya pemeriksaan HPV DNA ini untuk semua orang. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun. Jadi kadang harusnya mulai dari nakesnya itu sendiri harus berani ya. Jadi kami di Puskesmas Morning mewajibkan sebenarnya ya, mewajibkan untuk para wanita ini, perawat, bidan, kemudian juga dokternya tentunya untuk melakukan HPV DNA. Bahkan saya sendiri juga sudah. Jadi pemeriksaannya itu sebenarnya singkat sekali. Yang lama itu adalah edukasinya. Jadi karena banyak pertanyaan kan masyarakat bertanya, dok sakit enggak dibuka semua atau itu, bagaimana?
1: Gimana sakit
2: yang
1: enggak?
2: Periksa cewek apa cowok gitu ya. Insya Allah yang periksa cewek karena ada bu bidan juga, dokternya yang dipilih cewek-cewek. Terus kita sudah dilatih secara profesional ya, jadi Dinkes sudah memfasilitasi itu semua. Kemudian pemeriksaannya seperti ibu kalau pernah melahirkan atau pernah pakai IUD atau pernah kuret ya, seperti itu pemeriksaannya. Jadi dibuka dari bawah sampai kaki, posisi litotomi, kemudian dibuka menggunakan spekulum, dan itu cuma sebentar kok. Jadi kita ambil dengan menggunakan brushnya, kemudian kita periksa, diputar, baru dimasukkan ke dalam ini.
1: Yang diambil itu apa ya, cairan gitu ya?

0: syaratnya yang tadi saya sebutin itu aja 5 atau 6 itu tadi. Yang lain-lain ya persiapan mental itu yang paling mental. Karena biasanya mereka tuh malu gitu, malu dan ada ketakutan seperti ini. Dok, saya lebih baik enggak tahu, Dok. Sakit saya biasanya enggak kepikiran. Itu salah. Jadi karena HPV DNA ini adalah diuntukkan ada untuk orang-orang atau wanita yang dia malah tidak bergejala. Jadi apa? Kalau misalkan kita sudah bergejala, dokter saya datang dengan, mohon maaf ya, kok saya setiap berhubungan itu sering berdarah, kok ada bau yang tidak sedap dari kemaluan saya, atau kalau kanker itu dia khas ya, kalau misalkan dia stadium lanjut, bau dari kemaluannya itu khas sekali. Jadi sayang sekali kalau misalkan sampai stadium lanjut ditemukan, lebih baik tanpa gejala kita periksa, toh ini misalkan hasilnya negatif, kita hanya bisa mengulang lagi nanti sekitar 5 tahun kemudian. Jangka waktunya cukup lama gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya positif, kemudian diperiksa sitologinya seperti pemeriksaan pap smear dan lain-lainnya itu hasilnya positif juga, ini kan akan lanjut itu. Jadi untuk menentukan stadium kansernya seperti itu.
1: Okay. Jadi kalau hasilnya itu pemeriksaannya negatif itu masih menunggu 5 tahun lagi. Yeah. Jadi aman gitu
0: kan. Aman, oh, aman. Okay.
1: Nah, tadi dokter setelah sampel itunya diambil biasanya berapa lama kita harus menunggu hasilnya? Langsung ditunggu atau gimana?
0: Kalau pemeriksaan sampel itu kan kita kirim ke rumah sakit ya. Diperiksa di running biasanya itu. Nah, biasanya running itu ada minimal sampel yang harus di running, biasanya 40. Kalau misalkan dia pas 40, biasanya 1 kali 24 jam sudah keluar hasil. Dan di WA dari kami hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalkan yang jadi masalah kalau misalkan dia sampelnya sedikit, jadi menunggu dari puskesmas lain untuk ngirim. Makanya ayo, harus, gak usah takut untuk melakukan pemeriksaan.
1: Oke. Dan mendengar buat Anda yang ingin bergabung atau menanyakan langsung tentang penyakit kanker serviks ini langsung kepada Dr. Farah ya di siang hari ini, pendengar bisa melalui line telepon di 0323554 atau di 0323661 gitu ya. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0874x391008. Nah, ya pendengar, jadi jangan langsung membayangkan gitu ya screening sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru pemeriksaan ini merupakan langkah untuk menjaga kesehatan kita dan juga mengetahui kondisi sedini mungkin. Tapi tentu ada satu hal yang sering membuat orang itu khawatir. Bagaimana kalau hasil pemeriksaannya itu positif gitu? Apakah langsung berarti terkena kanker? Apakah yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, jangan khawatir, jangan takut dulu karena tidak menyerah seseram itu kata dokter itu tadi. Oke, dokter, kalau tadi sudah ditanyakan ya, ada yang menanyakan nih, dokter, kalau hasil HPV-nya DNA itu positif, apa langsung serviks? Nah, sebenarnya tadi sudah saya tanyakan ya, dokter.
0: Ya, sudah.
1: Mungkin baru ini bergabung.
0: Ya, jadi, Pak, itu yang ketakutan yang mereka ini ya. Sebenarnya gini, HPV DNA positif menandakan bahwa di dalam sel leher rahim ibu ya atau serviks ibu itu sedang terinfeksi virus HPV DNA yang high risk, yang tipe 16 dan 18 itu. Nah, dikotesting kan dengan pemeriksaan IVA biasanya. Jadi kalau di setiap puskesmas saya rasa semua sama. Jadi pada saat pemeriksaan disampaikan bahwa ibu nggak hanya periksa HPV DNA saja, tapi dilakukan pemeriksaan IVA untuk melihat apakah ada lesi prakanker atau tidak. Jadi kalau misalkan hasilnya sama-sama positif, biasanya kami merujuk ke dokter spesialis kandungan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus punya BPJS juga ya. Jadi biar gratis, dan biasanya nanti ada terapi lanjutan yang akan diberikan oleh dokter spesialis itu.
1: Jadi kalau sudah positif ada lanjutannya begitu.
0: Betul.
1: Nah, dokter, apakah infeksi HPV ini bisa hilang dengan sendirinya atau selalu membutuhkan pengobatan, dok?
0: Oke, baik, itu pertanyaan bagus banget ya. Jadi sebenarnya gini, HPV DNA itu, human papilloma virus itu kan bisa menyerang ke seluruh tubuh kita ya, di kulit, kemudian juga bahkan di kalau pada laki-laki bisa di penis juga ya. Nah, itu sebenarnya kita punya, sama Allah kita sudah dibikin nih, kita punya kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh itu yang nantinya akan membuat virus tadi itu dia hilang. Jadi tidak semua virus HPV yang ada di tubuh kita itu dia akan menjadi

0: Tidak. Makanya nggak perlu takut nih. Saya positif nih, Dok. Tapi bagaimana, Dok, selanjutnya? Nah, itu tadi kita konsulkan sama dokter spesialis kandungan. Karena tidak semua HPV DNA yang positif itu akan berujung ke kanker. Jadi nggak perlu takut.
1: Oke. Jangan takut intinya.
0: Iya.
1: Ya, jadi dokter, selain melakukan screening ya, apa saja yang bisa dilakukan perempuan untuk mengurangi resiko terkena kanker serviks?
0: Ya, baik. Program pemerintah juga ada yang namanya vaksinasi HPV. Nah, cuman vaksinasi HPV ini diperuntukkan biasanya kalau sekarang itu untuk anak kelas 5 sama kelas 6. Jadi sekitar usia 9-10 tahun ya. Jadi injeksinya itu IM, jadi intramuskular ya. Itu cuman sayangnya orang tuanya ya kadang yang tidak memperbolehkan. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan suntik HPV, Dok, bisa menyebabkan kemandulan. Itu hoax ya, jadi nggak benar. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak perempuan kita. Anak saya juga perempuan dan saya perbolehkan Puskesmas Banyuanyar untuk suntik. Jadi nggak masalah ya. Nah, ini yang terjadi. Gimana, Dok, kalau misalkan saya sudah pernah kontak seksual, saya sudah menikah, apakah perlu vaksinasi HPV? Sebenarnya kurang berguna malahan. Karena berarti kita itu sudah kontak seksual, berarti ada kemungkinan kita sudah terinfeksi virus HPV dan kita sudah terbentuk antibodi. Jadi bisa dikatakan useless. Jadi memang untuk vaksinasi diperuntukkan untuk yang belum pernah kontak seksual, terutama pada anak-anak.
1: Oke, nah kita beralih ke programnya dulu, Dok. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Puskesmas ini sekarang ada program kan ya. Nah, ini apakah peserta ini harus memiliki keluhan terlebih dahulu, Dok, untuk bisa mengikuti pemeriksaan gitu? Jadi pemeriksaan ini gratis sepenuhnya atau biaya tertentu juga perlu disiapkan gitu?
0: Ini murni gratis.
1: Gratis.
0: Ya? Cuman kita kan belum perlu pendataan.
1: Tapi harus punya BPJS, enggak?
0: Tidak. Kita butuh data aja, butuh KTP itu saja. Kemudian apa tadi ya? Pertanyaannya?
1: Apakah bisa?
0: Oh, perlu keluhan ya? Ada keluhan?
1: Harus ada keluhan dulu.
0: Malah ini lebih baik dilakukan pada wanita-wanita yang tanpa keluhan. Yang mendeteksi. Dengan keluhan bagaimana, Dok? Lebih harus gitu kan. Karena kan pada saat kita melakukan pemeriksaan itu enggak kita ujuk-ujuk langsung meriksa, enggak. Jadi dokter akan meriksa dulu pakai menggunakan lampu, kita lihat nih bentuk dari serviks kita si pasien yang kita cek. Misalkan sudah kelihatan serviksnya kok berdungkul-dungkul, kok rapuh, berarti ini kanker kan. Kemungkinan kanker, berarti saya stop, saya tutup. Saya tutup ya, Bu ya, saya langsung kirim pakai BPJS misalkan dia, atau dia umum. Tapi kalau misalkan masih indah, masih bagus, masih licin, itulah yang jadi target kita untuk melakukan pemeriksaan. Jadi memang sebaiknya tidak ada keluhan yang tanpa keluhan atau keluhannya minimal. Misalkan, Dok, saya habis berhubungan, kenapa kok sering bleeding, sering perdarahan? Oh, monggo, itu malah lebih bagus juga.
1: Oke. Nah, dokter, kalau melihat kondisi sekarang, gimana nih antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini, Dok?
0: Nah, ini. Jadi tujuan kita untuk melakukan sosialisasi itu terus gencar ya. Jadi kita ke kantor-kantor ya, ibu-ibu Dharma Wanita, kita sering turunnya. Saya rasa puskesmas-puskesmas lain juga seperti itu. Jadi memang ada rasa yang seperti malu, takut untuk tahu diagnosa, itu yang jadi kendala kita selama ini. Tapi orang-orang yang sudah pernah melakukan, dia pasti akan bilang, gak seserem itu ya, Dok. Gak usah jauh-jauh, kami sendiri dokter kan, kadang kayak takut juga ya. Tapi setelah saya melakukan pemeriksaan, hanya begini saja. Jadi sebelum kita turun ke masyarakat, kita harus nyoba dulu nih. Sama seperti zaman kita COVID dulu, kita divaksin, kita kan dulu, nakesnya dulu yang nih maju nih. Nah, jadi saya sudah membuktikan sendiri bahwa pemeriksaan ini dilakukan sangat cepat, mungkin rasa malu, tapi kan yang periksa itu adalah wanita, bukan laki-laki, jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA.
1: Jadi ada rasa lega gitu ya, Dok ya, di hati. Jadi tidak penasaran juga, tidak perlu takut. Nah, dari penjelasan Dokter Farah tadi, ternyata program ini tuh memang sangat sayang kalau dilewatkan, kita mendengar. Terutama bagi para perempuan yang sudah masuk dalam sasaran. Namun kita juga tahu ketika mendengar kata pemeriksaan kesehatan reproduksi gitu, Dok, masih ada sebagian perempuan yang merasa malu, takut, atau bahkan berpikir seperti yang dokter sampaikan tadi, sehat-sehat aja gitu. untuk apa diperiksa. Nah ini kutipan yang sering muncul nih. Saya masih sehat kok gitu ya. Oke, dokter, menurut pengalaman di lapangan nih, apa yang biasanya membuat perempuan itu masih enggan mengikuti ini screening?
0: Iya, tadi itu jadi kurangnya informasi kepada mereka yang menyebabkan mereka itu mendengar dari orang-orang yang tidak profesional tentunya ya. Oh jangan, takut begini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pemeriksaannya itu pemeriksaan HPV-DNA itu dia tidak sakit. Ya tidak sakit ya, mungkin hanya sedikit kembang saja pada saat dibuka ya. Pada saat kita buka pakai spekulum, dan itu gak sampai 1 menit kita set-set udah ambil selesai. Dan kita tutup lagi, selesai. Dah. Jadi nggak perlu ini ya. Jadi apa yang informasi di luar itu tidak semuanya benar. Makanya bertanyalah pada petugas kesehatan yang ada di sekitar Anda.
1: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dok. Mungkin ada pendengar yang sekarang lagi tune in bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini bagaimana dengan anggapan dokter terkait tadi yang anggapan bahwa saya tidak punya keluhan, jadi tidak perlu screening gitu.
0: Oke, jadi berbeda dengan kasus yang lain ya, untuk kasus pemeriksaan yang pencegahan terhadap kanker serviks ini sebaiknya dilakukan sebelum ada gejala. Karena sebagian besar kasus kanker serviks itu ditemukan di stadium lanjut ya, stadium 3 dan 4, yang mana terapinya itu pastinya akan lebih hanya paliatif saja. Paliatif itu maksudnya untuk mempertahankan hidupnya saja, mengurangi gejalanya saja. Sedangkan semakin kita dini menemukannya, berarti terapi kita harus lebih akan lebih baik lagi efeknya terhadap pasien itu sendiri. Jadi apabila ada gejala itu terlambat, bisa dikatakan seperti itu. Intinya sebaiknya pemeriksaan HPV DNA dilakukan pada wanita-wanita yang tanpa gejala untuk screening awal. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, hanya 5-10 tahun lagi kita bisa cek lagi. Jadi gak perlu takut, gak perlu takut. Dan itu nyaman ya, maksudnya kita masih ada, oh ada ketenangan kita nih, oh 5 tahun lagi nih aku ngecek lagi gitu kan. Tapi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, berarti kita kan, oh saya sakit apa enggak ya, begitu terus ada tanda-tanya seperti itu.
1: Oke, jadi lebih baik melakukan pemeriksaan sekarang dibandingkan dengan menunggu sampai muncul gejala gitu.
0: Betul.
1: Baik, mendengar rasa takut dan juga malu itu ataupun rasa sehat itu jangan sampai menjadi alasan kita ya untuk melewatkan kesempatan pemeriksaan ini yang diberikan secara gratis. Nah, oke, dokter, kalau ini apakah ada batas waktu atau kuota untuk program screening?
0: Oh tidak.
1: Oh tidak.
0: Tidak ada batas waktu. Ada 20-50 kita kerjakan. Insyaallah.
1: Oke. Nah, ini kalau ada seseorang yang memenuhi sasaran tapi belum pernah screening sebelumnya, apakah sebaiknya memanfaatkan program ini juga, Dok?
0: Tentunya, tentu ya.
1: Oke.
0: Nah, bahkan yang misalkan nih, Dok, saya belum 5 tahun nih, Dok. 3 tahun boleh enggak? Boleh, silakan. Enggak apa-apa.
1: Ketagihan.
0: Ini
1: karena
0: untuk
1: ada rasa kepuasan di awal, Dok.
0: Kalau mungkin untuk wanita normal itu lebih dari 5 tahun, tapi kalau untuk pasien dengan riwayat HIV positif, dengan riwayat TBC, dia dilakukan lebih dari 3 tahun. Jadi lebih pendek. Kenapa? Karena pada dua pasien itu dia dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah. Seperti itu. Kan tadi HPV itu kan bisa disingkirin dengan daya tahan tubuh kita yang baik. Jadi pola hidup sehat itu penting sekali.
1: Oke. Iya, dokter, ini detik-detik terakhir nih. Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada perempuan yang sebenarnya ingin periksa tetapi masih malu atau takut ini? Dan terakhir juga, kalau boleh satu kalimat ajakan lah dari dokter Farah ini, kenapa masyarakat ini harus memanfaatkan program screening HPV DNA gratis di puskesmas?
0: Baik. Jadi pemeriksaan HPV DNA ini adalah suatu pemeriksaan bukan untuk melihat apakah kita sudah kena kanker serviks atau tidak, tapi untuk melihat apakah sudah ada DNA virus HPV tipe yang ganas di tubuh kita. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu malu, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dengan kita melakukan pemeriksaan HPV DNA terlebih dahulu, ada screening itu menyebabkan kita tahu apakah di dalam serviks kita, leher rahim kita sudah ada infeksi virus HPV DNA gitu. Jadi ayo nggak usah ragu, datang ke puskesmas terdekat. Insya Allah yang periksa semuanya perempuan, dan kita kabarkan kepada keluarga kita, bukan hanya diri kita sendiri, tapi kepada perempuan-perempuan yang di sekitar kita yang kita sayangi, istri, kemudian anak perempuan yang sudah menikah, kemudian saudara ataupun keluarga yang lain dan sahabat kita yang lain.
1: Oke, okay, baik, terima kasih dokter. Dan pendengar dari ada lagi dokter?
0: Ya,
1: jadi dari perbincangan kita hari ini kita bisa memahami, mendengar bahwa kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis itu tentu sangat sayang kalau dilewatkan gitu. Jadi jangan nunggu sakit, jangan nunggu muncul keluhan, dan juga jangan biarkan rasa takut atau malu membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Baik, yang pendengar RRI termasuk yang termasuk dalam sasaran program, mari kita manfaatkan screening HPV DNA gratis di Puskesmas. Dan untuk informasi mengenai jadwal, persyaratan dan juga ketersediaan layanan bisa langsung ditanyakan kepada petugas kesehatan di Puskesmas, seperti yang dokter tadi sampaikan, hanya membawa KTP gitu ya. Dan dokter Farah, terima kasih banyak yang sudah hadir, menyempatkan hadir ke studio dan juga memberikan informasi kepada kita semua. Dan tentunya usai sudah kebersamaan kita di Indonesia Sehat, saya Ningrum undur pamit dari ruang dengar Anda. Jaga kesehatan, jaga diri sendiri, dan jangan takut untuk melakukan screening. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Indonesia Sehat seberikutnya.
0: Alhamdulillah.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Baik, pendengar jangan kemana-mana. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan menuju Pro 1 Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Ya, mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlaf dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentuknya yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan jumlah atlet yang

0: memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
1: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di PONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
0: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: 101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Berikutnya kita masih dalam rangkaian Sumenep siang ini, pendengar. Jangan lupa sesaat lagi Anda juga bisa ikuti khutbah dan sholat Jumat. Kami akan ajak Anda untuk memantau langsung dari Masjid Surabaya bersama Pro 1 Surabaya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu rangkaian Sumenep siang ini.
1: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
2: Betul.
1: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: sumanap siang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berita kehilangan pendengar dari Saudara Ahmad Sudarmanto beralamat di Tanjung RT 1 RW 1 Kelurahan Desa Sarongki, Kecamatan Sarongki, Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, ditujukan kepada seluruh pendengar. Telah hilang barang atau surat berharga berupa 4 STNK. Yang pertama, STNK roda 4 dengan nomor polisi M8054VP. Yang kedua, STNK roda 2 dengan nomor polisi M3641VP. Yang ketiga, STNK roda 2 dengan nomor polisi M2060VP. Dan yang terakhir, STNK roda 2 dengan nomor polisi M9772TE. Atas nama Pemkab Sumenep, Dinkes, dengan alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 4 RT 0 RW 0 Panjagalan, Kecamatan Kota Sumenep, pendengar. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilangnya pada saat perjalanan dari rumah menuju Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk segera menghubungi Saudara Ahmad Sudarmanto dengan nomor telepon berikut ini, 081-913-669-932. Atau Anda bisa langsung datang ke Jalan Uri Sumoharjo nomor 26 Sumenep menghubungi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera bersiap untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat edisi 4 September 2026. Kali ini kami ajak Anda untuk merile langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan kami ajak Anda sesaat lagi untuk bergabung dengan Pro 1 Surabaya. Sambil menantikannya, saya hadirkan sejumlah lagu religi yang akan meneduhkan hati kita di hari Jumat ini. Semoga semua mendapatkan keberkahan.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumnam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar Surabaya.

الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Saya ulang, topik kita pada hari ini adalah Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Kata Itsar belum terlalu populer bagi telinga orang Indonesia. Tapi sebenarnya kata Itsar ini sudah terkenal di berbagai dunia. Karena Itsar itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Yang artinya tindakan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Topik ini terinspirasi adanya demo masyarakat Indonesia di depan DPR, kantor DPR Jakarta, kira-kira 2 pekan yang lalu, dengan tuntutan utama segera disahkannya undang-undang perampasan aset dan hukuman terberat bagi koruptor. Hadirin sekalian, kajian tentang Itsar ini dalam sejarah, saya kutip dari 2 buku sejarah besar. Yang pertama, Sirah An-Nabawiyah, karya Profesor Ali Muhammad As-Salabi, dan yang kedua Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang lemas, kelihatan kelaparan karena menempuh perjalanan jauh hijrah dari Makkah. Rasulullah tidak bisa membantu banyak karena tidak ada persediaan makan di rumah. Lalu Rasulullah menawarkan, adakah sahabat yang mau menjamu? Ada yang menjamu tamu ini? Yang merespon cepat adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Angkat tangan, takut kedahuluan orang. Padahal Abu Thalhah ini bukan orang kaya. Jatah makan malam untuk anaknya saja tidak ada. Ketika tamu sudah sampai di rumah Abu Thalhah, ia memberitahu istrinya, tidurkan anak-anak kita supaya tidak terasa lapar. Nanti tidak mengganggu tamu kita. Setelah itu lampu dimatikan. Untuk apa? Supaya nanti di meja makan, tidak tahu kalau dia tidak ikut makan, dia hanya berpura-pura saja memegang sendok, memegang piring, padahal dia tidak ikut makan, karena yang tersedia hanya 1 porsi. Luar biasa. Pagi harinya, Rasulullah tersenyum. Semalam Allah tersenyum
bangga melihat kamu. Kamu bukan orang yang berada, tetapi dan kamu itu orang yang berada, dan kamu sendiri tidak ada persediaan makan, tapi kamu berikan untuk tamu. Allah senang melihat kamu. Inilah yang disebut itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Silakan nanti dipelajari. Yang kedua, kisah tentang itsar ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada waktu perang Yarmuk. Ini perang besar. Umat Islam dengan pasukan hanya 40 ribu. Berhadapan dengan musuh dari Romawi 200 ribu. Ikrimah yang dulu anaknya Abu Jahal yang kemudian masuk Islam. Dengan 200 orang yang sepakat sama dengan dia mengatakan, izinkan saya Panglima, saya akan nanti 200 orang masuk ke medan perang supaya perhatian mereka terpecah, lalu pasukan Islam di belakang saya nanti lebih mudah untuk melakukan penyerangan. Padahal itu taruhannya kan mati. Tapi demi ideologi, betul, Ikrimah jatuh, roboh. Terdengar oleh orang di sekitarnya, dia perlu air segelas. Diberikan pada Ikrimah. Ketika Ikrimah pegang air segelas itu dan akan diminum, Ikrimah mendengar di sebelahnya itu ada temannya yang namanya Harith bin Hisham, yang juga perlu air. Harith bin Hisham memegang, sebelum minum, di sebelahnya ada temannya juga yang membutuhkan air. Namanya Suhail bin Amir. Akhirnya ketiga-tiganya itu meninggal dunia sebelum minum itu air itu. Luar biasa. Mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, ingin saya tegaskan, itsar itu tidak hanya berlaku untuk manusia, kepada hewan juga. Maka pelacur yang mengutamakan anjing yang kelaparan yang mau mati itu, diampuni dosa-dosanya. Itsar tidak hanya berlaku untuk orang muslim, juga kepada non-muslim. Karena menyangkut nyawa, kalau sudah menyangkut musibah, nyawa itu universal. Tidak boleh melihat agamanya apa. Saudara-saudara kita waktu di ada bencana tsunami, itu hampir di atas 60% yang nyumbang itu adalah bukan negara Islam. Itu negara-negara yang ateis ataupun Kristen. Itulah nyawa. Maka coba kita perhatikan. Kira-kira 60 km dari tempat saya berdiri ini, ada namanya Rianto di Mojokerto. Ini anggota Banser. Dia melihat di depan gereja malam Natal itu tiba-tiba ada bungkusan yang mencurigakan. Diambillah itu. Lalu dibawa lari keluar dengan teriak seluruh jamaat yang sedang persiapan Natal, keluar, keluar, keluar, keluar, semuanya keluar. Dan bungkusan itu meledak di tangannya dan dia meninggal dunia. Dia bertaruh nyawa demi orang lain sekalipun dia bukan seagama. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya cintai. Sekarang kita bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Ini negara besar, bukan negara ecek-ecek. Kita ini kaya raya.
Tahun 70-an ada Kus Plus yang dulu membuat lirik lagu yang sangat indah tentang keindahan Indonesia. Katanya, bukan lautan, tapi kolam susu. Lautan kita itu tidak main-main, itu ada ikan banyak. Kalau Anda masuk di situ, ikan berebut menghampiri Anda, katanya. Tongkat dan kayu lemparkan, itu jadi tanaman. Di bawah gunung yang tandus itu ternyata di situ berapa ton emas di Indonesia ini. Bahkan di bawah tempat tidurnya beberapa desa yang kemudian diketahui, ternyata di bawahnya itu adalah sumber minyak yang besar yang itu bisa digali sekian puluh tahun. Kita ini kaya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang susah makan? Seperti ayam yang mati di tengah lumbung padi. Kenapa? Jawabnya adalah, ternyata kekayaan Indonesia ini habis dimakan 1-2 orang yang serakah. Tega-teganya mereka ini, jangankan ithar mementingkan orang lain, justru dia ini tega-teganya menyengsarakan masa depan bangsa. Tega-teganya menyengsarakan kehidupan sekian ratus juta orang. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sedih bahwa Indonesia ini tahun 2025 ini, menurut indeks persepsi korupsi dunia, kita ini pada nomor 109 dari 180 negara. Ya, kita bersyukur bahwa sudah turun. Tahun 2024, nomor 99 yang paling korup di dunia. Kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda banyak yang menjadi pejuang kemanusiaan. Kita bersyukur masih banyak pimpinan negara, pimpinan perusahaan yang mau berkorban untuk orang lain. Bersyukur. Tapi pada saat yang sama, kita prihatin. Masih ada orang yang tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Tidak berpikir untuk sekian ratus juta orang yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin sekalian, saatnya kita mempraktekkan Quran Surah An-Nahl, Al-Hasyr ayat 9. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengkampanyekan ithar ini. Saya yakin kalau ithar ini menjadi pegangan semua orang, negara Indonesia dalam waktu yang sangat singkat akan berubah menjadi negara besar. Bagaimana kita memulainya? Jawabannya singkat. Mulailah dari diri sendiri. Aku lukuh lihada. Wastaghfirullah li walakum wastaghfiru. Innahu wal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ولا الضالين آمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bauru. Gracias.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI, Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda mengikuti sholat dan khutbah Jumat langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Pendengar, tadi kita relay langsung dari Pro 1 Surabaya dengan tema khutbah Itsar, Modal Indonesia Menjadi Negara Besar, bersama dengan khotib sekaligus imam Profesor Dr. Haji M. Ali Aziz MAG. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini.
3: Sumenep siang ini

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama, dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload,
0: nah, betul. Sudah dikatakan, sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di, khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
6: dicerna ya,
5: tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya, lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini, lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda nikmati sajian rangkaian dari lagu-lagu Madura kesayangan Anda di Budaya Madura edisi Jumat 4 September 2026.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Ya polele ya bade pare bosen ya.
2: Berma
1: Kak. Heeh. Beni berse e temporaki sakale.
2: Oh, iya ya jera ya Kak ya. Nah, jeri ya Kak, iko cak aki de ka orang se nyareta aki carita na orang lain Kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Nah, jeri ya.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

Bagaimana pendengar, apakah Anda menikmati sajian lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu Madura? Nah, selepas ini kami masih punya rangkaian panjang di Sumenep siang ini, tentu saja dengan berita olahraga dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Saya Ais yang masih menemani Anda, pastikan Anda terus stay tune di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Matur sakalangkong.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Inilah berita olahraga edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Siti Aisyah. Informasi perdana pendengar dan juga pemirsa, Madura United fokus untuk menghadapi Persija Jepara di laga perdana Super League musim ini. Memastikan kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League 2026. Pertandingan pekan pertama ini berlangsung di kandang sendiri, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan Pamekasan pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Pelatih Madura United, Jose Gomez, mengatakan tim asuhannya terus berproses ke arah positif usai pemusatan latihan. Dirinya menilai para pemain semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih. Persija Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai di pertandingan perdana nanti. Laskar Sepak Kerap harus mampu menerapkan hasil latihan dan strategi yang telah disiapkan ke dalam pertandingan. Gomez menambahkan laga perdana yang satu ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sape Kerap untuk membuktikan hasil kerja keras selama masa persiapan. Performa positif di lapangan diharapkan menjadi bukti perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Masih dari lapangan sepak bola, PSSI mematangkan penerapan regulasi pertandingan terbaru menjelang bergulirnya Super League dan Championship 2026-2027. Bersama ILIK dan juga PSSI Pers, penyamaan pemahaman mengenai Laws of the Game menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung kompetisi yang lebih profesional dan berkualitas. Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa mengatakan, pembaruan pemahaman mengenai Laws of the Game atau LOTG penting dilakukan karena regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pertandingan musim 2026-2027. Menurutnya, pemahaman yang sama perlu dimiliki seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi. Hal tersebut disampaikan dalam refereeing workshop for media yang membahas sejumlah pembaruan dari Laws of the Game yang akan diterapkan pada musim kompetisi mendatang. Keterlibatan media, komentator, dan sportcaster dinilai penting agar informasi mengenai pertandingan dapat disampaikan kepada publik secara lebih objektif, termasuk ketika menjelaskan keputusan wasit maupun penerapan regulasi di lapangan. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah terus mematangkan persiapan

0: Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan, rapat gabungan kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mengecek kesiapan Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kepercayaan besar dari FIFA kepada Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak bersama untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan sukses. Erick menegaskan seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama turnamen berlangsung. Bergeser ke Sumenep, Pemkab Sumenep menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar untuk kembali menjajaki pembangunan sport center yang sebelumnya sempat tertunda. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep kembali menjajaki rencana pembangunan sport center sebagai upaya menambah fasilitas olahraga terpadu di daerah. Pemkab Sumenep berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, pembangunan sport center akan kembali dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan karena kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai hampir 130 miliar rupiah. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektar untuk mendukung rencana pembangunan tersebut. Lahan itu berada di kawasan belakang DPRD Sumenep.
2: Sport center akan kita jajaki kembali. Ya moga-moga nanti ada respon dari pemerintah pusat. Karena sport center memang harus pemerintah pusat yang bangun. Karena anggarannya agak besar juga, hampir 130 miliar. Kalau lahan sudah ada kita 10 hektar. Untuk lahan, untuk mempersiapkan sport center ini ada lahan 10 hektar di belakang DPRD, masuk ke dalam sebelum DPRD. Kalau yang 7 hektar kita sudah geser ke sekolah rakyat, makanya yang 10 hektar itu yang akan kita pakai untuk sport center, karena sebenarnya kurang besar.
1: Menurutnya, lahan seluas 10 hektar tersebut dinilai cukup untuk mendukung pembangunan sport center dengan berbagai fasilitas olahraga. Pemkab Sumenep berharap keberadaan pusat olahraga terpadu nantinya dapat menunjang pembinaan atlet sekaligus pengembangan kegiatan olahraga di daerah.
0: Masih dari Sumenep, pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia PAPSI Sumenep menggelar seleksi atlet menuju kejuaraan provinsi Kejurprov tahun 2026, pendengar dan juga pemirsa. Organisasi tersebut memilih berfokus mematangkan kemampuan para atlet binaan sebelum menetapkan skuad utama. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman menyampaikan penguatan performa dilakukan untuk memicu motivasi serta menciptakan persaingan sehat antar para atlet. Rusdi menjelaskan, proses seleksi baru dilaksanakan saat pelaksanaan ajang tingkat provinsi tersebut semakin dekat. Tahapan penyaringan diproyeksikan bergulir 1 bulan menjelang kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Langkah ini diambil guna memastikan kontingen Sumenep dihuni oleh lifter yang memiliki potensi besar dalam membawa pulang medali. Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang. Kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang berhasil memborong 35 medali dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Berikut laporan Familia.
3: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
4: persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
3: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah, gatekeeper Andi Jaya Purnomo, tim RRI.net Amanuril Abrari dan Nukman Salim. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami. Salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, berada di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan ini, transfusi. Dan jika perdarahannya level tertentu, kita harus lakukan evakuasi dengan cara dioperasi.
2: Sumenep siang ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: memutuskan menetapkan Musbah Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10.000 watt. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Pekota Minang ya, ibarat antimun bungkua. Masuk

0: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
1: Ya, kalau untuk nama asli sebenarnya nama saya Musuhar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah, jadi udah lengket aja itu namanya, nama panggungnya.
0: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
1: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
0: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
1: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
0: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
1: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan. Itu dari makanan real food sama suplemen ya. Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
0: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
1: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
0: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawalunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
1: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan PON kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawalunto gak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, ala Disporanya. Nah mungkin dia punya betul kabula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena gak ngerti gitu kan binaraga, ya biar ajalah. Akhirnya ya udah, mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
0: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan

0: medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
1: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
0: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
1: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana lagi, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih, maha penyayang, itu aja.
0: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade, nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah pada tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya kan?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kita juga pada sore hari ini Anda bisa tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Oke, kita bersama di program Ekonomi Digital, dan topik kita pada sore hari ini adalah belanja online versus FOMO, tips cerdas mengatur keuangan di era digital. Dan saat ini hadir by Zoom, karena memang jarak agak sedikit jauh ya, Pamekasan dan juga Sampang. Kita bersama, sudah hadir bersama kita by Zoom, ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura, ada Bapak Dr. Usman S.E.M.S.A. AKCA. Kita sapa dulu Pak Usman. Assalamualaikum Pak Usman.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, kabar baik Pak Usman pada sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat begitu ya Pak ya. Karena memang jarak kita terlalu jauh gitu, Pamekasan dan Sampang. Jadi ya meskipun jauh tapi kita juga masih bisa berbagi edukasi ilmu begitu kepada para pendengar pada sore hari ini Pak Usman ya.
2: Iya benar.
1: Oke, Pak Usman, topik kita adalah belanja online versus FOMO. Jadi seperti kita ketahui ini sekarang bahasa FOMO ini kan bahasa gaul ya, FOMO gitu kan, rasa takut atau cemas yang ketinggalan momen, kemudian takut ketinggalan tren, kemudian informasi atau pengalaman seru yang sedang dilakukan orang lain begitu. Dan biasanya memang ini bahasa yang sering digunakan anak-anak Gen Z sekarang begitu Pak Usman ya.
2: Iya benar.
1: Iya. Oke. Nah, sesuai dengan topik kita adalah belanja online versus FOMO dan tips cerdas mengatur keuangan di era digital. Nah, barangkali Pak Usman ini bisa menjelaskan ke pendengar begitu. Bagaimana sih kacamata ilmu ekonomi ini memandang fenomena FOMO ini yang barangkali sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat begitu, Pak Usman?
2: Ya baik. Ya memang istilah FOMO ini di kalangan Gen Z ini sangat populer ya.
1: Yes.
2: Jadi sekarang kan media utama dari anak-anak sekarang ini sosial media memang. Jadi dia melihat panutannya ya, misalnya artis-artis, influencer.
1: Betul.
2: Jadi wah, hidup ini belanja ya. Hidup ini boros nih, kita harus belanja. Jadi yang tertanam itu untuk anak-anak muda ini ya belanja. Mana nih yang lagi viral nih? Kalau anak-anak sekarang, anak SD, TK itu sekarang lagi FOMO, squishy dumpling.
1: Ya betul, termasuk anak saya Pak, squishy.
2: Ya. Itu menjadi FOMO ya, jadi ikut-ikutan lah, fear of missing out. Jadi kita takut ketinggalan nih dengan hal-hal yang viral saat ini gitu.
1: Jadi memang ini sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat begitu Pak Usman ya?
2: Iya benar.
1: Dimana
2: literasi keuangan juga kurang berkembang ya, mungkin di sosial media susah mendapat ilmu tentang keuangan.
1: Oke, nah ini bagaimana caranya ketika tadi Bapak mengatakan masyarakat susah untuk mendapatkan literasi keuangan ini Pak, ada tips barangkali? Nah ini dia dari pakar ekonomi ini Pak Usman.
2: Ya. Supaya kita tidak ikut-ikutan FOMO juga. Tapi sebenarnya untuk dampak ekonominya ya, awal belanja itu bagus supaya perputaran ekonomi
1: jalan
2: itu
1: ya.
2: Okay. Ya, karena kalau duitnya disimpan, diinvestasikan, akhirnya orang-orang belanja itu nggak ada.
1: Tutup semua pasar-pasar, Pak.
2: Iya, benar. Semua investasi, tabung deh, jadiin deposito di bank.
1: Betul.
2: Beli obligasi deh, beli saham deh. itu juga gak baik. Jadi memang fenomena kita jangan terlalu boros juga. Maka kita harus belajar keuangan. Bagaimana sih cara cara memfilternya? Maka pertama itu harus melakukan penganggaran. Jadi kalau kita yang sudah dewasa ya, mungkin yang sudah mempunyai penghasilan, mudah-mudahan tidak FOMO, maka yang harus kita lakukan pertama itu penganggaran.
1: Yo, dianggarkan. Jadi dikalkulasi dulu begitu ya Pak ya?
2: Di pertama itu untuk kebutuhan pokok, benar. 30% lah misalnya. Berapa sih kebutuhan pokok kita untuk satu bulan ini, untuk pengeluarannya, anggap sajalah 30%. Kemudian dana darurat nih, kalau kita sakit, kalau ada sesuatu yang
1: urgent,
2: nah itu kita anggarkan juga, misalnya 30% boleh. Kemudian investasi, saya harus nabung berapa ya untuk saya pensiun, namanya dana pensiun.
1: Berapa itu Pak?
2: Kemudian
1: berapa persen kira-kira?
2: Nah, dana pensiun bisa dari 20%. Jadi 30, 20, 30
1: berarti sudah 70, 80.
2: 80 20-nya boleh deh self reward. Nah, disitulah kita bisa menikmati uang kita.
1: Kita nikmati juga hidup gitu ya, Pak.
2: Ya benar, kita juga harus self reward dong.
1: Oke, jadi tips itu ya Pak ya. Jadi memang penganggaran itu yang pertama yang harus kita lakukan begitu. Tapi gimana ya Pak ya, namanya kita sebagai wanita, apalagi ibu-ibu gitu kan, emak-emak gitu kan, apalagi sekarang sudah belanja tuh udah banyak banget belanja online. Jadi lihat aja langsung keranjang kuning. Itu gimana ya Pak ya?
2: Ya itu juga. Nah, di sini sebenarnya kembali ke psikologisnya seseorang ya, dari ibu itu, dari anak-anak. Jadi kalau bahasa ekonomi itu ada namanya teori marshmallow effect. Ya, jadi ada teori marshmallow effect itu dari Walter Mischel ya, sekitar tahun 1960. Nah, di situ itu penelitiannya itu bereksperimen. Anak-anak ini diberikan marshmallow satu. Satu marshmallow. Kemudian dia diiming-imingi seperti ini. Kalau marshmallow ini gak dimakan selama 30 menit, maka akan diberikan dua marshmallow. Nah, penelitian itu hasilnya ternyata anak-anak itu langsung makan marshmallow-nya sepertiganya. Jadi langsung dimakan tuh. Kemudian sepertiganya lagi ada yang

0: emang sudah ada teori ya, bukan karena kelakuan mama juga ya, Pak.
1: Enggak. 1960 itu.
0: Iya, 1960 udah ada. Berarti kan bukan salah. Emang udah dari dulu, dari sononya begitu.
1: Iya, okay. Benar.
0: Iya, Pak Usman, tapi apakah pergeseran dari belanja konvensional ke digital seperti e-commerce, kemudian live shopping ya, cashless gitu. Secara ilmiah ini memang terbukti meningkatkan tingkat keborosan atau konsumerisme begitu. Kalau menurut Bapak ya, seperti benar. Apa ini, Pak? Jadi kan ya, sekarang gampang nih Pak, pakai kris, cet, ya, gampang aja gitu kan.
1: Iya betul memang, benar. Jadi adanya kemudahan dalam berbelanja itu juga mempengaruhi tingkat pemborosan. Ya dari kamar kita bisa check out, yang dulu harus berangkat ke toko.
0: Iya.
1: Kita bisa menunda berapa menit lah, 10 menit, 15 menit untuk sampai ke tokonya mungkin. Mm-mm. Ada lagi yang menunda karena males. Mm-mm. Aduh males saya mau keluar nih. Yeah. Kalau sekarang tidak ada sama sekali hal itu.
0: Uh-huh.
1: Langsung check out.
0: Yeah.
1: Tinggal paket yang datang.
0: Iya. Yeah.
1: Bener, itu memang sangat mempengaruhi.
0: Mm-hmm. Tinggal paket gitu kan, bapak-bapaknya yang pusing. Jadi bisa dikatakan seperti strategi pemasaran digital saat ini, tadi ada diskon kilat, flash sale gitu kan. Nah ini memang bisa dikatakan mereka tuh sengaja memanfaatkan psikologi FOMO kita dong Pak. Begitu. Bener. Pak Usman.
1: Iya, psikologi FOMO kita. Uh-huh. Maka dari itu kita juga harus belajar terhadap investasi ke manajemen keuangan, manajemen money-nya. Jadi,
0: okay.
1: Seperti tadi itu marshmallow effect itu, bahwa kita harus menahan. Sepertiga anak-anak itu, jadi 2/3-nya gagal, sepertiganya bisa menahan, untuk tidak makan marshmallow.
0: Yeah.
1: Nah, kita memang dampaknya itu, kalau sudah dilihat penelitian berikutnya, anak-anak yang bisa menahan sepertiga itu yang bisa menahan makan marshmallow,
0: yeah,
1: itu memang nilai akademiknya memang sangat bagus.
0: Oh, pengaruh ya, mempengaruhi dong memang, Pak?
1: Iya, okay. Mempengaruhi dalam pihak akademiknya dia.
0: Oke. Okay.
1: Dalam menyelesaikan masalah, manajemen risikonya dia, dia sudah tertata.
0: Oke, okay,
1: nah, berarti... di situ untuk menahan pemborosan dengan ada jebakan 11-11, 12-12, diskon-diskon besar itu.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kita yang bisa menahan.
0: Mm-mm. Itu jebakan Batman sebenarnya. Berarti, Pak.
1: Benar.
0: Oke, Pak Usman, kita masih akan
1: lanjut. Salah satunya.
0: Hah? Ya, Pak, salah satunya apa, Pak, tadi, Pak?
1: Salah satunya itu melakukan penganggaran. Jadi, uangnya sudah terpisah dari rekening kita.
0: Iya, tapi ini berarti ini harus ini ya, Pak.
1: Ya. Ada di rekening yang memang untuk belanja. Jadi tidak offside hitungannya.
0: Kalau
1: jadi
0: menurut
1: sudah dianggarkan dulu.
0: Tapi kalau masih ada tetap ada m-banking tetap aja Pak meskipun disimpan. Itu ya. Jadi masalah begitu ya. Oke Pak, kita tahan dulu. Ada yang ingin bergabung bersama kita Pak. Kita buka line telepon, kemudian nanti kita juga baca ada yang masuk di komentar kita di IG kita pada sore hari ini. Baik, selamat sore. Ya, ekonomi digital dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat sore Mbak.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana?
2: Dengan Lukman.
0: Dengan Mas Lukman di mana Mas Lukman?
2: Di Pangarengan.
0: Oh, di Pangarengan, agak lumayan jauh gitu ya. Oke, Mas Lukman, kita bersama Pak Usman ini dengan topik kita belanja online, kemudian tips cerdas untuk mengatur ekonomi di era digital begitu.
2: Wah, ini Pak, kayaknya pakar-pakar ekonomi banget di
0: Pak Usman, bukan Pak saya.
2: Okay. Yang saya tanyakan, dalam suatu keluarga itu apakah ada batasan uang atau pendapatan yang harus kita dalam satu bulan untuk bisa mengatur katakanlah pengeluaran. Katakanlah sekarang misalnya dalam keluarga pendapatan dalam keluarga itu harus 5 juta. 3 juta atau 2 juta. Nah, karena kalau uangnya sedikit mau diatur gimana?
0: Pak Usman, kalau uangnya sedikit apa yang mau diatur, Pak? Nah, ini ya betul. Oke, ini pertanyaan bagus loh ya ini, Pak Usman.
2: Karena terus terang saja kami di desa itu, Mas, untuk mendapatkan pendapatan dalam keluarga 3 juta saja.

0: Ya itu sudah besar.
1: Iya, oke.
0: Kadang-kadang udah dapat 100 ribu dalam satu itu besar. Harus kerja keras banget. Kadang hanya dapat si ibu dapat 25 ribu dengan nyuci piring ataupun jadi di pinggir-pinggir pilih-pilih karung.
1: Iya, oke.
0: Si ayah
1: serabutan lah begitu
0: serabutan.
1: Ya.
0: Serabutan. Si ayah hanya dapat 100. Itu kan hanya di bawah 3 juta dalam satu
1: ya, itu,
0: bulan.
1: Itu kalau dikumpulkan gitu kalau ya. Dikumpulkan. Karena ini dapatnya per hari begitu. Oke.
0: Okay. Mau diatur gimana? Ini juga kami pusing, Pak. Kalau secara teori kayaknya bagus, Pak.
1: Iya, betul.
0: Tapi secara aplikasi
1: di lapangan ya.
0: Di keluarga, bukan di lapangan.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti apakah akan dijawab
0: trik khusus kita bisa memetakan itu kalau pendapatan dalam keluarga itu berapa juta.
1: Iya, kadang pendapatan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan begitu.
0: Oke. Terima kasih Mbak Rini dan mohon solusinya nih untuk para kami di Pangarengan nih, para orang-orang desa nih, Mbak.
1: Siap. Terima kasih Mas Lukman.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke, Pak Usman. Nah, ini dia pertanyaan yang bagus ini, Pak. Nih bagaimana nih kalau tadi Bapak mengatakan ada 30 30 20 20 begitu, Pak. Itu ada yang di yang disimpan nih.
2: Wah, ini menakutkan buat saya.
1: Ya, baik. Bapak juga bingung
2: jadi,
1: nih.
2: Iya. Jadi memang penghasilan itu enggak semuanya bisa kita bagi-bagi untuk beberapa pos ya.
1: Ya, yang tadi Bapak sampaikan jadi, begitu ya.
2: Jadi kita kondisi keuangan kita sampai mana nih? Kondisi keuangan itu sebenarnya ada 4. Ya,
1: yeah.
2: Kondisi keuangan itu ada 4. Yang paling tinggi itu adalah financial freedom.
1: Mm-hmm.
2: Atau kebebasan keuangan. Kita mau beli apa aja sudah gak usah lihat label harga.
1: Yeah.
2: Nah, kita sekarang ada di posisi paling rendah nih.
1: Mm-hmm.
2: Di mana penghasilan kita lebih sedikit daripada pengeluaran.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita ini masih tergantung sama orang. Nah, ini kita masuk dalam kategori pertama, yaitu dependent, class dependent.
1: Oh, class
2: jadi
1: dependent,
2: kita masih ya dependent. Jadi kita masih tergantung sama orang nih.
1: Mm-mm.
2: Kita kebutuhannya 2 juta, pendapatannya cuma 1 juta. Berarti saya masih butuh sama orang nih.
1: 1 juta.
2: Pinjam 1 juta.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pada posisi ini Pak Lukman, jadi Bapak itu harus keluar dari posisi itu ya, harus bekerja.
1: Cari memang sampingan.
2: Seperti itu. Ya, untuk menutupi pengeluaran kita. Jadi, Bapak kalau memang bilang, saya Pak, pendapatan saya masih lebih sedikit daripada pengeluaran, berarti Bapak masih masuk ke klaster pertama, yaitu klaster dependent.
1: Oh.
2: Tergantung sama orang. Masih dipengaruhi oleh orang. Dari orang tua mungkin ada subsidi, atau dari tetangga ada subsidi. Nah, okay. Bapak harus segera keluar dari posisi ini, Bapak. Harus bekerja lebih giat.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kelas kedua adalah stabil. Finansial stabil. Finansial stabil ini, posisinya adalah pendapatannya sama dengan pengeluarannya atau lebih sedikit lah.
1: Oh. Okay.
2: Jadi kita sudah stabil nih, nggak perlu sama orang lain, nggak perlu pinjaman bank, nggak perlu pinjaman tetangga atau subsidi orang tua. Nah kita sudah stabil nih penghasilan kita. Nah kemudian tahap ketiganya adalah independent, bebas finansial independent.
1: Yeah.
2: Di situ Bapak penghasilannya sudah lebih besar daripada pengeluarannya. Dan bisa mulai berinvestasi.
1: Oh, itu independen ya, oke.
2: Nah, itu independen. Naik ke tahap berikutnya, yang financial freedom ini yang kita harapkan, itu adalah penghasilannya sudah bisa diinvestasikan, dan hasil investasinya, misalnya saya investasinya saat return-nya, atau imbal hasilnya saya 3 juta nih.
1: Yeah.
2: Bisa cukup sebagai pengeluaran saya. Jadi kan uang saya gak mungkin habis nih.
1: Yeah, okay.
2: Karena saya hanya menggunakan imbal hasil dari investasi saya.
1: Mm-mm.
2: untuk menutupi pengeluaran. Nah, itu adalah posisi financial freedom.
1: Oke.
2: Jadi gaji saya masih penuh, tidak dipakai. Pendapatan saya penuh, nggak kepake apapun. Hasil investasi saya, hasilnya itu bisa membiayai pengeluaran saya. Nah, itu namanya financial freedom. Bapak mau beli apapun, uangnya nggak bakalan habis. Karena apa? Sudah cukup uang yang bekerja dari bunga bank, return saham, capital gain, dividen, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak, kalau menurut saya, Bapak Lukman ini masih ada di tahap dependent.
1: Dependent
2: financial
1: tadi
2: financial dependent, berarti pengeluaran sama penghasilannya masih
1: jauh
2: lebih besar atau pengeluarannya gitu. Nah, jadi harus mencari itu.
1: Oke.
2: Gak bisa kita
1: berdiam diri gitu ya.
2: Ya, benar.
1: Oke, jadi hasil. Mas Lukman, nah Mas Lukman masuk tadi dependent begitu ya. Tapi tadi Bapak mengatakan ada beberapa pos semacam untuk investasi. Berarti ya ada pos investasi yang barangkali nggak bisa diisi oleh Pak Mas Lukman ini, begitu bener. Pak Usman ya?
2: Iya, benar. Jadi yang bisa mengisi penganggaran itu kalau sudah di stabil atau independen.
1: Independen tadi, oke.
2: Okay. Bisa mulai, gitu.
1: Oke, okay. Tapi kayaknya susah berlaku ini.
2: Iya, memang harus mencari sampingan.
1: Iya, memang harus mencari sampingan. Oke, itu tadi Mas Lukman. Kalau masih menonton kita di live Instagram pada sore hari ini ya. Jadi ada pos-pos yang memang tadi seperti Pak Usman sampaikan ya, salah satunya investasi tadi ya. Ini tidak bisa kita isilah ya Pak ya. Oke, nah ini seru banget memang ya. Ini memang pertanyaan tadi ini memang terjadi begitu Pak pada kehidupan sehari-hari. Jadi nah, memang pengeluaran kadang tidak terduga. Yaitu tadi harus ada pos yang urgent itu ya Pak ya. Jadi yang ya, sakit dan lain besar, sebagainya ya. Begitu. Oke, baik. Itu tadi Mas Lukman, jawaban dari Pak Usman. Ada lagi nih Pak yang berkomentar di live IG kita. Dari Rasul Akbar. Sore Mbak Rini dan Pak Usman, mau tanya ini, tips dong buat para suami biar istri ini gak belanja online terus. Karena saya sudah berulang kali menasehati tapi tetap saja pusing deh. Gimana ini Pak Usman tipsnya? Bingung nih Pak Usman.
2: Ini juga harus sebenarnya dinyatain dulu. Uang yang bisa saya berikan gitu mungkin ya. Jadi ini dana yang bisa saya berikan untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan pokok ya. Jadi makan, sekolah anak, listrik, air gitu ya. Kemudian ini uang yang bisa kamu belanjakan untuk self rewardmu sebagai istri, karena sudah capek mengurus rumah, bersih-bersih, ngepel, lain-lain. Nah, jadi di situ kasih pemahaman bahwa kalau ini uang sudah habis, saya tidak ada duit lagi. Jadi biarkan si istri ini bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan. Itu. Jadi jangan, kalau memang benar-beneran ada duit belanja di cover suami, belanja sumber, ya jebol juga keuangan suami. Jadi istri juga harus diberikan pemahaman terhadap kas-kas yang ada. Itu tadi, karena memang akademik itu berpengaruh pada saat marshmallow effect, psikisnya orang. Kalau dia bisa menahan makan marshmallow, menahan belanja, berarti memang dia akademiknya sudah baik.
1: Jadi pengaruhnya kemampuan, juga ya,
2: Kemampuan berbelanjanya juga bisa lebih stabil biasanya.
1: Tapi memang dalam keluarga itu memang harus ada yang kuat. Harus ada yang kuat begitu Pak untuk bertahan begitu. Karena kadang dapat pengaruh-pengaruh begitu. Entah istri mempengaruhi suami ya, udah belanja aja gitu.
2: Benar.
1: Nah ini yang susah begitu ya Pak ya. Oke, ya, itu tips ya tadi.
2: Pemahaman
1: tips.
2: Memang.
1: Dikasih pemahaman dan barangkali perlu adanya keterbukaan begitu ya Pak ya. Untuk pendapatan,
2: ya, keterbukaan keuangan, pendapatan suami gitu.
1: Kalau nggak terbuka ya saya rasa apa yang disampaikan juga tidak akan lolos juga gitu Pak. Oke, Pak Usman, kalau menurut Bapak ini apa saja Pak resiko keuangan jangka panjang yang barangkali paling sering diabaikan oleh generasi muda akibat terjebak tren belanja berbasis FOMO ini begitu Pak?
2: jangka panjangnya kita akan berada di posisi keuangan yang gak stabil nih. Atau kita mau mencapai financial freedom, kalau gak konsisten ya gak bisa. Jadi kita akan terus-terusan ada di posisi sekarang nih.
1: Okay.
2: Kita mau naik kelas, gak bisa. Kalau kita terjebak dalam suka berbelanja, impulse buying, ngelihat-lihat, scroll-scroll, check out. Nah, ini yang nggak terkendali itu ya membuat masa depan kita akan terus bekerja. Kita nggak bisa punya dana pensiun.
1: Iya, betul.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kita nggak bisa santai hari tuanya. Kita akan terus bekerja.
1: Oke, jadi ya ya harus pandai-pandai lah begitu ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Pak, kemarin juga sempat saya ada dialog juga begitu Pak. Ada seorang mahasiswa juga mengatakan mulai sekarang ya memang menyadari begitu. Jadi ada juga yang menyadari bahwa lebih baik kita menabung atau ya nanam-nanam saham begitu. Karena kan dulu kan saham itu identik dengan orang yang berduit begitu Pak. Sekarang kan kita nggak perlu nunggu banyak duit, kita harus nanam saham atau apa. Kalau menurut Bapak seperti apa itu Pak?
2: Ya benar.
1: Oh,
2: jadi kita.
1: Ya tapi Pak Usman jangan dijawab dulu karena ada penelpon. Kasian nih menunggu lama. Ya kita terima dulu. Selamat sore, Indonesia Cerdas.
3: Ya selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Andi, selamat Mbak.
1: Andi di mana Mas Andi?
3: Keramat.
1: Oh di Keramat, di Sampang ini. Oke, Pak Usman kita bersama Mas Andi. Silakan Mas Andi, kita bersama Pak Usman ini pakar ekonomi. Ada yang ingin ditanyakan enggak?
3: Oke, selamat sore Pak Usman.
1: Sore.
3: Sore. Nah, ada yang ditanyakan ini mengenai apa bisa digital untuk apa ini apa online itu yang saya tanyakan pada anak-anak mana kan ya sudah berhenti terus dia apa ke marketplace itu sudah bisa gitu, seperti itu.
1: Rada-rada putus ini apa tidak jelas begitu Mas Andi, mungkin bisa diulang gitu Mas Andi sinyal mungkin ini.
3: Ini terhadap anak-anak ini untuk pembelian online ini kan anak-anak sekarang sudah pegang HP jadi sudah bisa buka Shopee, sudah buka apa itu seperti itu. Terus dia kadang-kadang kan check out sendiri tapi uangnya ada yang dari uang jajannya dia seperti itu, gak minta sama orang tua. Mungkin dari jajannya disisihkan, dikumpulin, terus check out sendiri. Nah ini saya untuk mengontrol itu takutnya dia beli barang-barang yang ya istilahnya kurang bermanfaat atau bagus buat dia itu gimana caranya gitu untuk mengendalikan itu, seperti itu.
1: Oh gitu Pak. Ya.
3: Ya.
1: Cara mengendalikan anak-anak biar mengetahui ini kebutuhan atau keinginan ya. Gitu ya.
3: Ya, karena ini dari uang sangunya yang disisakan.
1: Oh, nggak pakai uang Pak Andi, Mas Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, iya, iya, iya, ya. Oke. Jadi jangan mentang-mentang juga dong, ini uang sendiri tapi semua dibeli ya. Semaunya aja.
3: Ya, gimana?
1: Oke. Oke, siap itu aja.
3: Ya, Mbak, begitu aja.
1: Oke, makasih Mas Andi. Nah ini gimana nih Pak Usman, bagaimana barangkali bisa disingkat begitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan barangkali ini ya, meskipun belanja pakai uang sendiri anak-anak gitu.
2: Ya baik, untuk anak-anak itu apalagi uangnya sebenarnya pakai uang pribadi dia ya. Dari hasil menabung dari
1: sango yang diberikan jajan.
2: Ya, menyisihkan sango-sango dari orang tuanya. Itu sebenarnya sudah suatu pembelajaran.
1: Oh.
2: Dalam memanajemen keuangannya dia.
1: Oh, dalam ilmu ekonomi manajemen ya ini ya.
2: Ya, dia sebenarnya sudah bersabar tuh. Saya nabung dulu nih.
1: Iya, iya, iya.
2: Saya ingin kamera misalnya atau HP baru.
1: Iya.
2: Yeah. Uang jajan saya sisihkan. Setiap hari 100.000, terlalu banyak.
1: Kebanyakan, Pak.
2: Hari 10. Setiap hari 10.000 atau menyisihkan berapapun sampai mencapai harga HP yang diinginkan. Nah, itu sebenarnya dia sudah bisa mengontrol diri. psikologisnya sudah baik sebenarnya.
1: Oh, yes, oke.
2: Karena saya juga mengalami itu. Waktu SMP, SMA tuh, saya ingin handphone waktu itu Nokia NG untuk game. Mm-mm. Itu saya menabung tuh. Jualan pulsa.
1: Iya. Yeah.
2: Sampai tujuan keuangan saya tercapai, yaitu dapat HP NG gitu. Mm-mm. Itu sebenarnya sudah suatu pembelajaran. Dia bisa menahan.
1: Ya kayak Marshmallow tadi ya Pak ya, masih nahan. Betul. Ya.
2: Iya. Oke. Okay. 30 menit dia berhasil menahan itu.
1: Tapi bagaimana ini? Dapat
2: 2 marshmallow.
1: Tapi mengajarkan anak-anak, nah ini antara kebutuhan dan keinginan begitu. Seperti apa ini Pak? Bagaimana?
2: Ya itu kebutuhan sama keinginan ya, memang ya kebutuhannya anak-anak apa ya, biasanya memang sudah disubsidi orang tua ya, kebutuhan makan, kebutuhan ini. Rata-rata memang kalau anak-anak sih semuanya keinginan. Nah, kecuali dikontrol aja keinginannya apa.
1: Iya, okay. Kita kasih ya, arahan jadi, begitu ya.
2: Iya, benar. Barang-barangnya itu ya kita kasih arahan. Oh, ini jangan sering-sering nih. Dumplingnya sudah ada 10 nih. Masa mau koleksi dumpling lagi ke 11?
1: Iya. Oke, tapi
2: walaupun
1: tadi
2: uangnya sendiri.
1: Tapi tadi yang Bapak katakan sebenarnya mereka sudah masuk ke manajemen yang bagus tadi begitu ya.
2: Benar,
1: untuk menahan
2: sudah
1: dan
2: bagus. Dia bisa menahan.
1: Membeli juga
2: gak belanja sesuatu yang lain.
1: Betul, membeli juga hasil tabungan sendiri begitu. Jadi untuk mencapai untuk mendapatkan sesuatu tapi dia harus menabung tanpa minta. Itu bagus juga sih Pak sebenarnya ya. Oke, okay. Ya, Pak Mas Andi, itu jawaban tadi Mas Andi ya. Jadi udah bagus tuh Mas Andi.
2: Sudah bagus untuk anak-anak ya.
1: Untuk anak-anak udah bagus tuh, bisa nahan ya kan. Biasanya anak-anak langsung minta-minta begitu.
2: Nah kalau check out COD orang tuanya yang bayar, nah itu perlu pembelajaran.
1: Nah itu dia. Oke, okay, setuju. Saya setuju dengan Pak Usman nih. Oke, okay, Pak Usman, ada pertanyaan lagi nih dari di IG kita, live IG kita. So, dari Elvin NF, sore Pak Usman dan Mbak Rini, mengenai topik mengatur keuangan. Menurut Pak Usman, investasi apa yang baik buat kami yang sudah berkeluarga dan bisa menghasilkan di masa depan? Terima kasih. Nah ini Pak, apa Pak? Investasi yang bagusnya apa nih Pak? Dari kacamata ekonomi.
2: Oke. Oke, untuk investasi itu sebenarnya kembali ke profil risiko masing-masing ya. Jadi profil risikonya penanya ini apa sih? Dia kira-kira kalau ada penurunan aset yang banyak, dia pusing nggak misalnya? Kalau dia pusing maka profil risiko yang tinggi risiko dia nggak cocok. Maka yang aman sih di safe haven misalnya emas. Jadi tergantung profil risikonya. Kalau mau yang tinggi risikonya ya bisa di saham. High risk high return kan gitu ekonominya ya. Tinggi resiko, ya pasti tinggi imbal hasilnya. Keuntungannya masih lebih tinggi, tapi resikonya ikut tinggi.
1: Ketinggi, oke.
2: Okay. Ya, kalau low risk, ya low return. Kalau resikonya kecil, keuntungannya akan kecil. Nah, tapi sekarang profil resikonya, mbaknya suka yang apa, gitu.
1: Oh gitu, tinggal pilih ya?
2: Ya, nah, instrumen investasi banyak.
1: Apa aja
2: tinggal
1: ini, Pak?
2: Tinggal kita pilih nanti. Ya bisa ada reksadana, ada obligasi, saham, ada emas.
1: Oke, okay. Jadi yang dulu kalau identik kalau pas punya duit kita baru nanam saham, sekarang sudah dibuang itu ya Pak ya. Jadi mulai sekarang ya sudah harus memikirkan bagaimana untuk apa namanya berinvestasi begitu melalui tadi Bapak tadi mengatakan obligasi apa namanya?
2: Kembali ke profil risikonya, kita mau investasi ke apa nih?
1: Gitu ya. Nah, kalau aman apa ini Pak yang aman?
2: Kalau yang aman ya memang
1: emas mungkin aman.
2: High risk low return ya emas memang.
1: Iya, oke.
2: Itu sudah teraman itu.
1: Iya, ya apalagi
2: walaupun harga hariannya, hariannya naik turun harian. Tapi kalau ditarik 5 tahun, 7 tahun itu pasti naik.
1: Ya beberapa bulan yang lalu pernah melonjak gitu ya. Ini wah.
2: Bener.
1: Investasi luar biasa itu, Pak.
2: 100% itu.
1: Ya. Oke, nah itu dia ya yang sudah masuk di IG kita dan waktunya juga kayaknya tidak memungkinkan kalau untuk Anda yang bergabung. Jadi mungkin di lain kesempatan nanti kita ada lagi lah sesi bersama Pak Usman. Pak Usman, bagaimana sih kalau tadi kan kita berbicara tentang tadi Bapak mengatakan membedakan antara kebutuhan dan keinginan begitu kan yang didorong oleh FOMO. Nah, bagaimana sih Pak cara membangun mindset ini JOMO, Joy of Missing Out gitu, atau bangga dengan kesederhanaan finansial di tengah gempuran tren flexing di media sosial. Nah, ini tipsnya seperti apa ini, Pak?
2: Nah, untuk kita menghindari FOMO ya memang kita juga harus belajar punya rencana keuangan ke depan. Apapun itu harus punya tujuan. Sehingga kita memang bisa menahan itu. Ya, tujuannya apa nih? Kita akan mencapai apa? Jadi kalau kita sudah punya tujuan, insya Allah kita bisa menahan itu. Kita bisa mengatur psikologis, ah jangan deh. Kita tidak belanja deh. Kalau ada kebutuhan, itu pun kita kadang bisa nahan ya. Oh, saya butuh nih sebenarnya beli beli beras, beli baju. Nunggu 11-11, nunggu 12. Itu kan bijak sebenarnya.
1: Iya, betul-betul.
2: Karena di situ ada promo.
1: Iya.
2: Nah, di situ kita sebenarnya tips dari saya adalah tujuan keuangan kita. Kita ini mau kemana, tujuannya apa. Nah, dari situ sebenarnya bisa mengontrol pengeluaran kita.
1: Oke, okay. Jadi tujuannya kita nih apa dulu gitu ya? Itu yang harus kita pegang teguh dulu nih, Pak.
2: Benar.
1: Iya. Oke. Baik, kita baca lagi nih, Pak. Ada komentar sebelum kita lanjut lagi nih. Kita punya waktu 5 menit ke depan. Terima kasih sudah join Eka Indriani 24. Kemudian ada juga Tahirudin, Pak. Kok berkomentar nih, kayaknya di belanja online lebih murah dan lebih lengkap apa yang kita butuhkan. Online ini memudahkan kebutuhan usaha kita. Nah, lah kalau untuk usaha nggak apa-apa ya Pak ya?
2: Iya. Lebih lengkap, lebih murah. Nah itulah kita belanja di kebutuhan.
1: Ya, oh gitu.
2: Sehingga apa? Tidak jebol tuh duit kita.
1: Apalagi kalau untuk usaha ya kita harus cari yang lebih murah.
2: Apalagi
1: untuk murah ya Pak ya.
2: Benar.
1: Oke, kalau untuk usaha dan ini sih kalau menurut saya sangat pengaruh luar biasa sih belanja online ini begitu. Oke, Pak dapat salam nih Pak dari Pak Helmi. Dimandangin.
2: Oke, waalaikumsalam Helmi.
1: Iya Pak Helmi, ini sepupu saya nih katanya Pak Usman. Oke, Pak, sejauh mana nih? Barangkali ini kan Bapak juga merupakan dosen ekonomi Pak di Universitas Madura begitu. Sejauh mana nih Pak kurikulum atau edukasi literasi dan juga atau edukasi literasi keuangan begitu di perguruan tinggi saat ini? Apakah sudah adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial begitu Pak?
2: Ya, perkembangan di dunia akademik apalagi universitas ya sudah sangat maju juga, apalagi di ekonomi dan juga investasi sekarang juga diajari di jurusan lain.
1: Oh, tidak jadi hanya di ekonomi.
2: Jadi ada galeri bursa, galeri pasar modal di VIA misalnya. Jadi ada GIBE, galeri investasi di hukum. Jadi sudah masuk ke situ.
1: Oke.
2: Di Universitas Brawijaya kalau di Universitas Madura memang masih di ekonomi. Tahun ini sudah masuk ke rekrutmen luar ekonomi, jurusan lain. Tahun ini sudah mulai berkembang ke jurusan lain. Kalau di Brawijaya itu ada Galeri Bursa Efek Fakultas Ilmu Administrasi, Galeri Bursa Efek Hukum, kayak gitu. Jadi
1: ada,
2: literasi keuangan sudah diajarkan di setiap prodi dan di setiap fakultas.
1: Tidak hanya di ekonomi begitu. Ya, berhubungan benar. Dengan literasi keuangan.
2: Ya. Karena banyak kena judol, kena investasi bodong. Okay. Itu juga harus diperangi juga.
1: Iya betul. Ini tipsnya apa ini Pak untuk mahasiswa-mahasiswa barangkali untuk memerangi itu begitu. Tipsnya apa ini untuk mereka tidak melakukan hal itu begitu?
2: Ya kita harus terus sosialisasi, mengenalkan literasi keuangan ini seperti apa, pembelajaran tentang keuangan. Karena memang investasi terbaik itu adalah investasi leher ke atas ya. Itu investasi terbaik atau ilmu. Ya, jadi kepala kita. Kepala kita ini adalah investasi terbaik.
1: Oke.
2: Karena betul, mau betul. Dibohongin itu lebih susah.
1: Iya, betul Pak.
2: Nah, daripada investasi lainnya.
1: Iya.
2: Dia harus belajar memang ke Universitas Madura.
1: Iya, betul. Harus bersama pakarnya nih Pak Usman nih. Oke, Pak Usman, waktu kita tinggal 3 menit nih Pak. Nggak terasa ya Pak kalau berbicara soal keuangan begitu ya. Wah, ini seperti menerima ini saya mata kuliah. Pak Usman, apa nih satu pesan begitu yang barangkali ingin disampaikan ke masyarakat luas, kemudian para generasi muda begitu. Bapak sebagai akademisi ekonomi untuk generasi digital agar mereka tuh bisa mengendalikan uang mereka dan bukan dikendalikan oleh tren begitu.
2: Ya memang kita harus belajar memilah ya, mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Kemudian untuk setelah belajar itu, kita sudah bisa memanajemen keuangan kita. Tingkatkan kita juga ke literasi keuangan. Terkait itu investasi. Terkait itu dana darurat. Asuransi. Itu juga membantu keuangan kita ya. Ada asuransi kesehatan dan asuransi lainnya. Jadi kalau memang kita sudah kecelakaan, sakit, itu ada yang meng-cover. Itu salah satu trik dalam investasi.
1: Ya, termasuk investasi juga begitu ya Pak ya. Oke.
2: Itu adalah salah satu pos-pos yang harus kita bagi. Kebutuhan, asuransi, investasi, dana darurat, self reward, sedekah, jangan lupa.
1: Ya, betul betul. Jangan hanya nyimpen aja, nanti jadi demit.
2: Benar.
1: Oke. Baik, Pak Usman. Oh, ini ada satu lagi nih, pas belum tutup nih Pak, dari Pak Helmi. Join ke kita juga nih. Banyak ini yang join. Pak Usman enggak kesampang ya. Yang ada di Mandangin nih Pak, Mas Helmi,
2: itu
1: juga gabung bersama kita pada sore hari ini. Oke, baik, Pak Usman, karena waktu sangat tidak memungkinkan sebenarnya. Ya seru sih kalau kita berbicara ini begitu. Banyak tips yang memang harus masyarakat tahu tentang literasi keuangan begitu, apalagi di era digital begitu ya Pak ya, biar tidak tersesat begitu. Oke. Terima kasih Pak Usman. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini bisa menambah informasi, edukasi juga untuk masyarakat luas di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, di tengah kesibukan juga sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang. Selamat sore Pak Usman, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di sore hari ini di program Ekonomi Digital dengan topik belanja online versus FOMO, tips cerdas mengatur keuangan di era digital bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura, Bapak Dr. Usman S.E.M.S.A. AKCA. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi satu ilmu, satu edukasi juga untuk Anda semua yang saat ini tune in bersama kita. Selamat saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja sore hari ini. Undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
2: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
1: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
3: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajak pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
4: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
3: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
5: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini bersaing. Dan untuk harapannya sendiri, semoga semuanya sukses dan tidak ada hambatan lagi ke depan.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
6: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa program Ecolinear School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
7: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan green jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
8: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di Ecoprena bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sedekahan bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi Al-Qur'an. Sistemnya, sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pakulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
7: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
9: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
10: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
11: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan, salah satunya sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai 2. Sehingga nanti ini mau apa, kita bikinkan konsepnya. Mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin nanti akan kami ini, rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang enggak, saya ngerombak begitu, supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai dibikin perencanaan.
10: Menurut dia, lantai 2 Pasar Besar telah memiliki sejumlah potensi, diantaranya beberapa kuliner legendaris. Namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 Pasar Besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA, menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
12: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
13: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
12: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
9: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Deborah.
15: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di gedung auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember Anak Agung Gedingura mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
16: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan, ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 saat ini, termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
15: Sementara itu, dokter fungsional unit donor darah PMI Jember, Dr. Brian, menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
17: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
15: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
18: Baik, terima kasih Eti Darmiyati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
19: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan risiko rendah.
20: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang resikonya rendah. Kalau yang resikonya tinggi bisa langsung ke SNI.
19: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106 ribu UMKM yang terdaftar di Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
21: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya. Dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas. Yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
19: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Ani Hasanah melaporkan.
18: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
22: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Ulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
23: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu ya cuman nyempurnakan aja.
22: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
24: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi, apakah itu fair untuk konsumen karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
22: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
18: Pendengar, puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya.
2: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu
3: terlalu
2: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
18: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
5: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui 3 pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui 3 skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
25: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada 3 hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar, supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
5: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
0: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya, itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
5: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
6: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
5: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: channel Pro 2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro 2 RRI Surabaya. Diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi bintang radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan, tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang bintang radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
1: Senang banget karena ini juga first time aku ikut RRI dan euforianya kena banget dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga punya banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin bintang radio itu dari dulu banget.
0: Sementara Safila Nukeisha Effendi, salah satu peserta bintang radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang bintang radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
1: Alhamdulillah, baik. Ya, insya Allah kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
0: Bintang radio? Lalu, 2 kali ya?
1: Bedanya, apa ya bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, grogi wajar, tapi ya seru sih pokoknya.
0: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan bintang radio tahun 2026 tingkat satker atau stasiun produksi dan tingkat nasional terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70% dan jumlah voting dengan persentase 30%. Faiz Putra melaporkan.
2: Beralih ke kabar olahraga, pendengar reporter Oni Arianto melaporkan turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya untuk menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari berbagai daerah. Pelatih tenis Surabaya, Bonit Wiryawan, Jumat siang menilai potensi atlet tenis Jawa Timur sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
3: Turnamen tenis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar Persebaya waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion. Namun, ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
6: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
5: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu,

0: yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
1: Maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation gonna be on this.
0: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
3: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Mendengar kata lemak, pikiran kita biasanya langsung teringat dengan tubuh yang gemuk atau penyakit. Hal seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh. Lemak tetap memiliki manfaat bagi tubuh, terlebih bagi anak-anak yang aktif dan dalam masa pertumbuhan. Lemak dibutuhkan juga dalam pembentukan sel dan membantu agar sel menjadi lentur, sehingga dapat menyerap nutrisi dengan baik. Dengan tercukupinya nutrisi, anak akan maksimal dalam tumbuh kembangnya. Konsumsi lemak yang dibutuhkan tubuh sebanyak 15% sampai 30% dari makanan yang dikonsumsi. Manfaat lemak bagi tubuh antara lain sebagai pembawa beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Manfaat lain adalah lemak sebagai sumber energi, melindungi tubuh dari kedinginan, dan melindungi organ-organ tubuh manusia dari kerusakan. Jadi, lemak tetap diperlukan tubuh. Alasan lain kita perlu mengkonsumsi lemak adalah karena lemak tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia, sehingga makanan menjadi sumber asupan lemak bagi tubuh. Agar mendapatkan manfaat dari lemak, maka yang harus lebih banyak dikonsumsi adalah lemak-lemak yang baik, seperti MUFA. Jenis lemak ini terdapat pada kacang-kacangan seperti almond, buah apukat, dan minyak zaitun. PUFA, istilah lainnya adalah lemak tak jenuh ikatan ganda. Terdapat pada ikan salmon, tuna, tenggiri, dan terdapat pula pada olahan kedelai seperti tempe, tahu, serta pada tauge dan alpukat. Dan SAFA merupakan lemak jahat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Disebut juga dengan nama lemak jenuh. Lemak jenis ini, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah tersumbat. Penyakit yang dapat diakibatkannya antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, dan hiperkolesterol. Beberapa makanan yang mengandung lemak jenuh antara lain kulit ayam, santan, dan gorengan. Karena buruk bagi kesehatan, konsumsi SAFA sebaiknya diminimalkan. Lemak bukanlah makanan yang harus dihindari sama sekali. Mengkonsumsi lemak secara seimbang dan lebih banyak konsumsi lemak tak jenuh dapat dilakukan agar tubuh tetap mendapatkan nutrisi yang baik dan membantu tubuh tetap sehat.

0: 100,8 FMRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini, edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Pendengar, BLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Emi Suryandari menjelaskan peran SMK Go Global membuat akses kerja luar negeri. Program tersebut menggabungkan penguatan kompetensi teknis dengan akses penempatan pekerja migran. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI ini mengintegrasikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Kolaborasi tersebut menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan. Emi menilai kedua kementerian memiliki peran berbeda yang saling melengkapi dalam pelaksanaan SMK Go Global. Kementerian Perindustrian menyiapkan kompetensi teknis, sedangkan KP2MI ini membuka akses kerja dan penempatan. Sinergi antara Kementerian Perindustrian dan juga KP2MI ini merupakan salah satu kolaborasi yang sangat ideal dan saling melengkapi. Kementerian Perindustrian dapat berperan dalam menyiapkan keterampilan dan kompetensi teknik atau hard skill SDM industri. Program SMK Go Global dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum menghadapi pasar kerja internasional. Program tersebut membekali peserta agar bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, kompeten, dan berdaya saing. Skema program tidak terhenti pada pemberian pelatihan kepada calon pekerja. SMK Go Global mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, sertifikat kompetensi, dan juga pencocokan pekerjaan dan penempatan. Pemerintah memetakan Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, dan Singapura sebagai sejumlah tujuan penempatan. Pemetaan juga mencakup kawasan Eropa, Turki, Taiwan, dan Maladewa berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mohtaruddin ini mengatakan SMK Go Global memberi perlindungan sejak tahap awal. Program tersebut membekali peserta dengan kompetensi, bahasa, dan juga sertifikasi sesuai kebutuhan pasar internasional. Mohtaruddin melihat SMK Go Global memiliki peluang strategis karena Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif terbesar. Sejumlah negara Asia dan Eropa menghadapi kekurangan tenaga kerja produktif akibat penuaan populasi. Kementerian Perindustrian terus mengembangkan pendidikan vokasi industri untuk menyiapkan SDM kompeten memasuki dunia kerja. Sistem Link and Match dari Swiss menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan sektor industri. Sistem tersebut diterapkan pada seluruh unit pendidikan Kementerian Perindustrian untuk mendukung kesiapan peserta didik memasuki dunia kerja. Pendidikan vokasi Kementerian Perindustrian mencakup 11 politeknik, 2 akademi komoditas, dan 9 SMK. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pendidikan vokasi berperan penting dalam mencetak SDM unggul. SDM tersebut dibutuhkan industri untuk menjawab kebutuhan dunia kerja nasional dan juga global.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Merangsang kecerdasan anak. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya cerdas? Namun yang masih menjadi pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan si kecil agar pertumbuhan otaknya menjadi optimal? Iya, otak merupakan benda yang paling vital di dalam tubuh. Organ ini mengatur seluruh bagian dalam tubuh, di antaranya gerakan motorik, pengaturan suhu tubuh, pengaturan tekanan darah, sekresi hormon, pernapasan, emosi, dan berbagai macam kegiatan manusia. Berbagai proses dalam otak itu, yakni penambahan sel, perpindahan sel atau migrasi, perubahan sel atau diferensiasi, pembentukan sistem jalinan syaraf antara satu dengan lainnya atau sinaptogenesis, dan juga pembentukan selubung saraf atau mielinisasi. Yang terpenting untuk diketahui bahwa organ ini tumbuh secara luar biasa pada masa anak-anak. Sampai pada usia 2 tahun, berat otak akan mencapai 75% otak dewasa. Menurut Dr. Hartono Gunadi, SPA, dari RSUPN Cipto Mangunkusumo, sampai dengan bayi berusia 2 tahun, pertumbuhan dan perkembangan otak anak telah mencapai 90%. Faktor yang paling penting untuk pembentukan otak adalah faktor nutrisi untuk mendukung pembentukan sel-sel otak. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, nutrisi seperti apa yang berperan dalam pembentukan otak sang buah hati, mulai dari dalam kandungan hingga remaja? Nah, tiada lain adalah ASI atau air susu ibu, yang merupakan makanan terbaik untuk bayi. Kemudian interaksi orang tua dengan penuh kasih sayang juga dapat merangsang imajinasi dan gagasan kreatif anak, serta stimulasi dapat dimulai dari dalam kandungan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

108 FM di Sampang, Purwosa, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita saat ini telah 30 menit lepas dari titik 17 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Sampang.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiga pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. Dua orang di antaranya berkata, "Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini, yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah." Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, "Aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuanlah yang berhak mengadili aku." Khalifah berkata, "Menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian." Pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, laksanakanlah. Namun aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini." Umar menjawab, "Permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali." Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Orang ini akan menjadi jaminan bagiku." Abi Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun, Abi Dzar setuju untuk menggantikan pemuda itu. Si tertuduh pun dibebaskan untuk sementara waktu. Pada hari ketiga, kedua penggugat itu kembali ke sidang Khalifah. Abi Dzar ada di sana, tetapi tertuduh itu tidak ada. Kedua penuduh itu berkata, "Wahai Abi Dzar, Anda bersedia menjadi jaminan bagi seseorang yang tidak Anda kenal. Seandainya dia tidak kembali, kami tidak akan pergi tanpa menerima pengganti darah ayah kami." Khalifah berkata, "Sungguh, bila pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abi Dzar." Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis karena Abi Dzar orang yang berakhlak sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. "Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir," dia berkata terengah-engah. "Maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap. Laksanakanlah hukumanku." Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, "Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, 'Orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri'? kerumunan masa itu kemudian berpaling kepada Abizar dan bertanya apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut. Abizar menjawab, tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam? Hati dan perasaan kedua penuduh itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?
1: Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat.

Salah satu cara tafakkur adalah dengan memperhatikan bagaimana Allah menciptakan badan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kamu kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu tentang syurga dan neraka, coba perhatikan bagaimana aku menciptakan dirimu. Sesungguhnya aku ciptakan manusia pertama min turab, dari tanah. Dan pada reproduksi manusia, Allah menciptakan min nutfah, dari sperma. Sperma lalu diproses menjadi alaqah, menjadi darah. Kemudian darah diproses menjadi mudghah, menjadi daging. Wa nukirru fil arham ma nasya ila ajali musama. Kemudian daging tadi diproses, diukir dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki dalam waktu yang telah aku tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari daging itulah dibuat mata untuk melihat. Dari daging itulah dibuat telinga untuk mendengar. Dari daging itulah dibuat lidah untuk membedakan rasa, sepasang bibir untuk berkata-kata, sebuah paru-paru untuk mengatur peredaran udara, jantung untuk mengatur peredaran darah. Segala organ tubuh yang diciptakan begitu struktural, fungsional, setelah sempurna dan setelah dimbuaskan ruh, thumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Kembali sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan bayi? Nah, makanya ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak pandai memperhatikan alam ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia dan jin yang nanti aku lemparkan ke dalam neraka karena mereka punya akal tapi tidak pernah memikirkan alam ciptaan Allah. Mereka punya mata, tapi tidak melihat alam ciptaan Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak pandai mendengar firman-firman Allah. Nah, oleh karena itu, pernah sebuah lirik, tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongan.

0: Sahid selepas mengucapkan syahadat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Seorang lelaki bernama Amar bin Thabit telah datang menemui baginda. Dia rupanya ingin masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amar ini berasal dari Bani Ashhali. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Amar di tengah-tengah kaum yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian. Hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Kini saat orang bersiap-siap akan maju ke medan perang, dia segera menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan dirinya akan masuk Islam dan akan ikut berperang bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Amar dengan sangat gembira. Tetapi orang ramai tidak mengetahui peristiwa aneh ini, karena masing-masing sibuk menyiapkan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu, Amar memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak dipedulikannya. "Untuk apa ikut kemari ya Amar?" tanya orang yang heran melihatnya. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Amar lalu berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah akan memberikan syahid kepada aku dalam waktu yang tidak lama lagi." Amar meninggal. Rohnya menghadap kehadirat Ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal itu diketahui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda pun bersabda, "Amar nanti akan berada di dalam surga." Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Amar dengan penuh takjub di luar dugaan mereka. Demikianlah kisah seorang yang ajaib masuk surga demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa, dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan perang yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam. Ia menjadi Muslim, lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya, tewas dia dengan mendapat syahada, yaitu pengakuan sebagai seorang yang syahid.
1: Kisah ini menunjukkan betapa bahwa dua kalimat syahadat yang kita baca akan membawa kepada sorga. Ada seorang yang dalam cerita ini baru berkata syahadat, kemudian dia berperang di jalan Allah, belum banyak beramal, tetapi kemudian meninggal, maka dia akan masuk sorga. Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan, tidak ada seseorang yang masuk surga kecuali dia ingin terulang kembali kalau mati syahid. Sehingga hidup lagi di dunia, mati syahid lagi, hidup lagi di dunia untuk mati syahid lagi. Sampai berkali-kali. Ini riwayat dari Anas bin Malik.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: 108 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang, buletin petang edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Hadir kembali ke dengar Anda, tentunya bersama dengan saya Tohid, yang akan menghadirkan informasi selengkapnya dari tiga kabupaten di Madura, dari Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Pendengar, kita awali dari Kabupaten Sampang. Pendengar, di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, pelaku usaha mikro kecil dan menengah dituntut semakin adaptif agar mampu bertahan sekaligus meningkatkan daya saing. Di Kabupaten Sampang, digitalisasi usaha menjadi salah satu strategi yang terus didorong pemerintah untuk membantu UMKM melepaskan ataupun memperluas pasar dengan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Hairul Umam menurunkan laporannya.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta pertumbuhan usaha berkelanjutan. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 pelaku usaha di Sampang. Jumlah tersebut meliputi wira usaha baru, pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepala Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati, menyebut UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor makanan minuman mendominasi pertumbuhan usaha masyarakat.
2: Atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita
1: kata Evi. Untuk mendukung transformasi usaha, Diskopindak rutin menggelar pelatihan pemasaran digital. Pelaku UMKM didorong memanfaatkan marketplace dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pendengar, warga Desa Kompengan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, menggagalkan aksi percobaan pencurian pompa air yang selama ini banyak diresahkan masyarakat yang sudah menjadi korban sebelumnya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
3: Warga Desa Kompengan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menggagalkan aksi percobaan pencurian pompa air yang beraksi pada dini hari. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo melalui Kasih Humas Ibda Agung Intama mengatakan, seorang pria berinisial IG diamankan warga setelah diduga hendak mencuri satu unit pompa air milik warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di Dusun Pasar Lama, Desa Kompengan. Aksi pelaku diketahui setelah korban Muhammad Zaini dibangunkan istrinya yang mendengar adanya keributan di sekitar lokasi. Korban kemudian menuju lokasi dan melihat seorang laki-laki yang telah diamankan warga karena kedapatan hendak mengambil pompa air miliknya.
4: Dari pelapor berusaha menghubungi pihak kepolisian, kemudian dengan respon yang cepat pihak kepolisian dari Polsek Geger datang ke TKP dan bersama warga mengamankan pelaku dari

0: Gaskan Agung tersangka dijerat pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 477 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang percobaan pencurian dengan pemberatan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Harpelnas, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sudarso melayani peserta secara langsung di Kabupaten Pamekasan pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Sudarso menyampaikan Hari Pelanggan Nasional adalah momen spesial untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta jaminan sosial tenaga kerja.
2: Kunjungan hari ini yang dilakukan oleh Dewas maupun Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu momen yang spesial dalam rangka kita secara bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta jam sostek dalam rangkaian acara Hari Pelanggan Nasional tahun 2026. Bagaimana BPJS itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan peserta, dan wujudnya antara lain direksi dan dewas turun semua untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada peserta.
1: Pendengar, menurut Sudarso, secara definisi BPJS Ketenagakerjaan memiliki 3 program prioritas, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Lebih dari itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan nilai tambah di luar manfaat klaim standar melalui pemberdayaan ekonomi bagi peserta dan keluarga ahli waris.

0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Sampang. Guna menjaga performa, Bupati Sampang Slamet Junaedi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Alvin Wari menurunkan laporannya.
1: Bupati Sampang Slamet Junaedi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peningkatan kinerja BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Evaluasi positif ini menjadi pijakan bagi Pemkab setempat untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Guna memastikan tren positif tersebut berkelanjutan, Bupati menegaskan bahwa jajarannya akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh unit BUMD pada tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengukur efektivitas manajemen, transparansi finansial, serta kontribusi nyata BUMD terhadap pendapatan asli daerah maupun peningkatan layanan publik bagi masyarakat Sampang.
2: Tentunya kita sudah di periode kedua, alhamdulillah di periode pertama kita bagaimana membina BUMD yang ada di Sampang menjadi lebih baik. Alhamdulillah di periode kedua kita mendapatkan penghargaan Top BUMD Award tahun 2025. Di depan kami akan terus monitoring seperti apa kinerja daripada teman-teman BUMD yang ada di Sampang.
1: Komitmen Pemkab setempat dalam membenahi dan memajukan BUMD sebelumnya telah membuahkan hasil konkret. Pada tahun 2025 lalu, kepemimpinan Bupati Slamet Junaedi berhasil mengantarkan Kabupaten Sampang meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Award atas keberhasilan pembinaan instansi bisnis daerah tersebut.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan Regen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan itu muncul di tengah antrian panjang kendaraan yang dipicu keterlambatan distribusi BBM. Selain memastikan pasokan tetap aman, Pemkab juga akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut agar pelayanan di SPBU kembali sesuai aturan. Hairul Umam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU.

0: Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
1: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah, ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ya banyak ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
0: Ditambahkan Bari, selain persoalan distribusi, tim sidak juga menemukan salah satu SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa meminta surat rekomendasi sesuai SOP. Bahkan petugas menemukan pembeli yang menggunakan surat rekomendasi bukan atas nama dirinya. Pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan. Alvin Wari menurunkan laporannya.
3: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Langkah administratif ini diambil bukan karena adanya insiden atau temuan kasus kesehatan, melainkan bagian dari langkah preventif untuk memperketat standar operasional prosedur. Dia menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional ke-12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban ini mencakup mutasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif, serta penyesuaian tata letak fasilitas agar sesuai dengan standar kebersihan dan higienitas pangan yang ditetapkan.
4: Oh, sampai saat ini belum ada, dan memang untuk penelitian dan sebagainya mungkin kami belum bisa melaksanakan, tapi kami sudah menganjurkan ke Dinkes untuk menganggarkan tahun depan atau apa, sehingga program MBG ini Dinkes selaku Pokja untuk menu dan ketahanan gizinya itu bisa terdeteksi kepada para siswa, gitu Mbak.
3: Sudarmanto menambahkan Satgas MBG Kabupaten Sampang berkomitmen penuh untuk mengawal kualitas dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada anak-anak sekolah. Penataan fasilitas ini diharapkan dapat segera rampung agar dapur yang disuspensi dapat kembali beroperasi secara normal dengan standar mutu yang jauh lebih baik.
2: Pendengar, Universitas Trunojoyo Madura UTM berupaya merevitalisasi tari topeng patengteng sebagai kesenian tradisional khas Madura melalui workshop tari topeng patengteng di gedung Student Center UTM dengan melibatkan dosen dan dari Universitas PGRI Madiun serta Sanggar Tarara Bangkalan. Workshop menghadirkan Ketua Sanggar Tarara Bangkalan Sudarsono sebagai narasumber dan diikuti mahasiswa UTM serta masyarakat umum. Peserta dikenalkan dengan berbagai ragam gerak dan karakter tari topeng patengteng. Revitalisasi dilakukan karena struktur gerak tarian selama ini masih sederhana dan belum memiliki standar baku pada setiap karakter. Menurut Sudarsono, penataan gerak penting agar tari topeng Palengkeng dapat dikembangkan menjadi petunjuk yang lebih kuat, termasuk dalam bentuk fragmen cerita. Selain itu, regenerasi menjadi tantangan karena sebagian pelaku seni di daerah asalnya sudah berusia lanjut, sehingga keterlibatan generasi muda diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesenian tersebut.
5: Alhamdulillah di sini ada workshop tari Palengkeng ini direvitalisasi, yang artinya adalah geraknya distender yang awalnya sederhana dan tidak ketemu bakunya, mungkin dengan jalan ini bisa ketemu bakunya per karakter. Sehingga dalam per karakter ini untuk nanti kita ditatarkan kepada modung, sehingga sudah tidak seperti kapan hari saya lihat jadi modung itu bingung juga di sana kan gerak.
2: Di kesempatan yang sama, Ketua Program Revitalisasi Pariska Indra Perdana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengenalkan dan melestarikan seni tradisi kepada generasi muda. Setelah workshop pertama akan digelar workshop lanjutan untuk penguatan dan persiapan penampilan. Hasil revitalisasi ditargetkan dipentaskan pada akhir September dan awal Oktober 2026. Mendatang. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang sampai nanti punya acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di titik 19 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi terupdate dalam Warta Berita. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
6: Demikian buletin hari ini. Sampai jumpa.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
5: Ih,

0: Aircraft move. Friendship.
1: Это на подъеме.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
3: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
6: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
5: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
7: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
5: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
8: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
1: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
9: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
11: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
11: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
12: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
11: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
14: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
15: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
14: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
13: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
14: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
16: Ke- Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
17: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
16: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
18: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
16: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
19: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
20: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: kemarin cobakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perancang baik, Bang. Jangan itu dalam kampanye.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, no. We had a very hard preseason. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar Persatu ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bertasbih dan mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertuhan hanya kepada Allah. Manusia pun juga begitu. Sehingga kalimat yang disebut dalam istilah Al-Quran sebagai kalimatun baqiyatun fi aqibi. Kalimat yang baqiyatun akan senantiasa abadi dan harus diabadikan dan ditularkan serta diajarkan fi aqibi kepada anak cucu kita semua adalah kalimat yang menjadi dasar kita untuk hidup. Kalimat yang menjadi pamungkas kita ketika akan hidup. Dan kalimat yang menjadi penyelamat kita nanti ketika kita dibangkitkan dari hidup, dari kematian untuk hidup kembali. Itu adalah kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah ay la ma'budu biyakin fil wujudi illallah. La ma'budu, tiada yang patut kita sembah. Tiada yang patut disembah. Yakin dengan yang sebenar-benarnya, dengan hak fil wujudi dalam semesta ini. Dalam adil, fil wujud, dalam wujud. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba sebagai seorang makhluk dan sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya kita menanamkan bahwa berketuhanan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain. Dari kalimat tadi, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ay la ma'budu bakin, la ma'budu, adalah kalimat la ilaha, adalah kalimat yang manfi, la nafi jenis, seluruh jenis ketuhanan, yang menafikan kepada kalimat sesudahnya la ilaha, ilaha Tuhan, seluruh Tuhan, la, tiada. Jadi seluruh jenis ketuhanan, apapun bentuknya ketuhanan itu, seluruhnya tiada. Illallah, setelah itu baru isbat, menetapkan ketuhanan yang hak, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sakti la ilaha illallah. Kalimat yang benar-benar harus ditanamkan dan dihujamkan dalam batin kita. Agar kita selamat dan bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Adalah la ilaha illallah ini. Mengapa kok bisa demikian? Dalam satu riwayat. Bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa satu ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah, alimni ya Allah, ajarkan kepada aku kalimatan sebuah kalimat, adzkuruka wa ad'uka, di mana kalimat satu itu two in one, saya bisa berzikir kepadamu wahai Allah dan sekaligus saya bisa berdoa kepada engkau wahai Allah. Ini zikir sekaligus doa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqala qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tetapi baginda Nabi Musa alaihi salatu wasalam masih berpikir, masih meminta kepada Allah dan mengajukan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah wahai Tuhanku, kalimat itu kalimat yang sudah terbiasa dilafadzkan oleh makhluk atau semesta ini. Semua orang, semua makhluk sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Khususni ya Allah, berikan kalimat yang khusus kepadaku, yang dimana kali permintaanku sekaligus zikirku ada di dalamnya, kata Nabi Musa AS. Faqala, maka Allah menjawab, wahai Musa, tahukah engkau bahwa lau annas samawati sab'i, seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya 7 langit dan seluruh isinya yang di dalam 7 langit itu, wal ardiyas sab'i, dan 7 bumi itu, fi kaffatin, dalam sebuah wadah, wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu kaffah juga, dalam satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya di satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya, apa? Kalimat la ilaha illallah di satu tempat yang lain, satu wadah yang lain. Ini la malat la ilaha illallah. niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya. Subhanallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa yang khusus. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bertauhid dan meyakini kalimat la ilaha illallah dihujamkan dalam hati, dalam tema saya buatkan tema akan bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Membahagiakan kita artinya apa? Dengan kalimat sakti la ilaha illallah, insyaallah ma'al yakin hidup kita akan menjadi bahagia. Kok bisa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah adalah akidah pengakuan kita bahwa pertama, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan sebagai pencipta. Allah al-Khaliq pencipta. Allah sebagai al-Mudabbir yang mengatur. Rabb yang mengatur kita semua. Mengatur semesta. Dan yang terakhir ada yang menghancurkan dan bisa merusak seluruh semesta. Ketika kita meyakini bahwa kita ciptaan Allah, maka fa insya Allah, kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah, pertama, akan beramal dan menghaturkan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah hamba. Kita adalah ciptaan. Maka insya Allah, ketika la ilaha illallah terhunjam dalam batin kita, dan kita yakini bahwa kita itu adalah makhluk, fa insya Allah, ibadah kita hanyalah semata-mata karena Allah. Sebagai wujud penghambaan, sebagai wujud ibadah kita yang terbaik, yang wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita akan ikhlas semata-mata lillahi taala. Sebagaimana kita kenal bersama, ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa riwayat kita lihat di tafsir dalam syarah kitab Hikam, sahhi amalaka bil ikhlas wa sahhi ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwah. Perbaiki, sahihkan amalmu dengan ikhlas. Seluruh amal akan diterima oleh Allah. Dan kata kuncinya adalah ikhlas, semata-mata dihaturkan kepada Allah dan mengharap itu Allah. Tetapi perbaiki ikhlasmu bit tabarri minal hauli wal quwwah, dengan merasa tidak punya kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, kita ciptaan. Tentunya pencipta lebih kuasa, pencipta lebih maha tahu, pencipta tentunya lebih mengetahui segalanya daripada ciptaannya, daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam penghambaan kita tentunya kita akan tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Tidak akan ada rasa sombong, tidak akan rasa iri, dengki, atau apapun juga dalam hidup kita, kecuali kita akan menatap kebahagiaan di masa depan. Orang yang bertauhid dengan benar dalam kalimat la ilaha illallah, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan rasa takut, tidak akan muncul rasa takut, tidak akan muncul rasa gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Itu di dunia. Sehingga apa? Ketika tidak ada rasa takut, rasa gentar menghadapi kehidupan, apapun bentuk yang dihadapi, maka insyaAllah hidupnya akan bahagia. Dan yang ketiga, orang yang bertauhid dengan benar dan yakin bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin akan kembali pula kepada pencipta. Artinya apa? Hati kita, jiwa kita, raga kita semata-mata akan kembali kepada Allah. Dan kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kalimat tauhid la ilaha illallah, kita akan yakin bahwa yang mengatur semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa semesta ciptaan dan Allah yang mengatur semata-mata untuk kebaikan umat manusia, maka tidak akan ada lagi keraguan-keraguan di dalam hidup kita ini. Tidak akan ada lagi rasa kecewa dalam hidup ini, karena yang ngatur Allah. Ketika apa yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, maka kita akan yakin di dalam batin, ini dari Allah, bukan dari siapa. Maka tidak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa menyalahkan orang lain, tidak akan ada sifat dengki kepada orang lain, ataupun sifat untuk tidak senang kepada orang lain. Kenapa? Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa minallah semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang akan membalas semuanya. Dalam prinsip hidupnya, ia akan menguatkan al-jaza min jinsil amal. Bahwa apa yang kita perbuat hari ini, pembalasannya atau balasan dari Allah, pahala dari Allah atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala min jinsil amal, sesuai dengan amal perbuatan kita. Fa insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang optimis menghadapi kehidupan ini. Terakhir, ketika kita bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana fi akhir man kana akhir kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kunci sukses menghadap Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, ia akan masuk surga. Kemudian ketika dibangkitkan kepada Allah nanti, sebagaimana disampaikan di hadis tadi, kalimat la ilaha illallah menjadi pintu surga, miftahul jannah la ilaha illallah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di Sampang malam ini ya, edisi tepat di tanggal 4 September ya, di hari Jumat ya. Besok sudah hari Sabtu saja ya, weekend bagi pendengar yang berleha-leha ataupun yang masih stay tune mendengarkan RRI dengan musiknya ya, dengan beberapa musik tahun 2000-an ya, salah 2009 sampai sekarang ya. Semoga musik ini menghibur Anda, dan tak lupa juga buat koordinator tercinta yang lagi perjalanan menuju rumah di Bangkalan, semoga diberikan kelancaran perjalanan dan selalu mendengarkan RRI buat para pendengar setia dimanapun kalian berada. Dan pendengar, dan tak lupa juga di program kali ini ya, di Ngobras, Ngobrol Komunitas. Wah, ini biasanya ada komunitas yang hadir. Kita bacakan saja berbagai informasi seputar komunitas ya. Ini ada informasi komunitas lari ya, yang dimana komunitas dari Sampang sendiri. Lari bukan sekedar olahraga, tapi juga menjadi gaya hidup bagi anggota Sampang Runner Community ya. Komunitas lari yang aktif yang berada di Kabupaten Sampang, mereka rutin mengadakan latihan 3 kali seminggu di alun-alun Sampang guna meningkatkan ketahanan fisik serta kesiapan mental menghadapi berbagai level lokal ya, yang sering dijalani ya. Dan pendengar setia yang dimanapun kalian berada, menurut salah satu ya penanggung jawab ya, Aditya, yang dimana beliau adalah pembina dari komunitas, latihan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Kalian bisa melihat sendiri di alun-alun Sampang ya, terutamanya tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, atau setiap harinya mungkin ada 1-2 orang yang melintasi berlari ya, dengan dengan baju tertentu ya. Pastinya ada baju komunitas seperti baju olahraga mereka yang memang rutin melakukan kegiatan lari pagi, siang, dan sore yang sering terlihat di alun-alun Sampang. Dan pendengar, dengan sesi pemanasan terlebih dahulu sebelum mulai berlari mengelilingi alun-alun, dan dengan rutinitas dan semangat kebersamaan, komunitas ini ya atau lari terus berkembang dan menginspirasi masyarakat Sampang untuk menjadikan lari sebagai bagian aktivitas sehat dan sosial mereka. Dan tentunya pendengar, informasi dari berbagai komunitas juga akan hadir

besar dari komunitas lari yang ada di Indonesia ya. Wah, ini berbagai macam komunitas ya. Yang nanti kalau di Jawa Timur sendiri, yang di Surabaya, ya, di mana yang berlokasikan dan bahkan Instagramnya ya, juga kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda, yang dimana kita dengarkan kembali musik di Pro 1 RRI Sampang. Salam sehat selalu bagi kita semuanya, dan tak lupa ya, seperti biasa di jam 8 kita hadirkan sebuah drama radio nanti berjudul Salah Melangkah dari RRI Tambua, yang akan menemani ke ruang dengar.

0: kamu sangat hebat. Tidak disangka loh, kamu jadi atlet profesional sekarang.
1: Iya, Doni. Makasih ya. Kamu selalu ada untuk aku. Ya, walaupun sekarang udah berbeda ya.
0: Sudah. Aku justru yang terima kasih loh sama kamu. Aku banyak belajar dari kisah hidup kamu.
1: Masa
0: sekarang,
1: sih?
0: Iya, benar. Dan sekarang sama-sama kita sudah selesai dengan masa lalu.
1: Iya, betul banget Doni. Kita nih harus berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dong tentunya.
0: Setuju banget, Nina.
2: Perjalanan Nina menjadi seorang atlet balap kursi roda, satu hal yang tidak pernah ia bayangkan, apalagi ia mimpikan sebelumnya.
1: Eh, besok kerja nggak, Don?
0: Aku kerja sih, pulangnya agak sore. Emang kenapa tuh?
1: Bagus tuh, besok malam kita bisa nongki-nongki lagi dong, alias nongkrong.
0: Wah, bisa dong, tapi kamu yang bayarin ya.
1: Ah, tenang aja Don, gampang lah itu. Emang kamu mau makan apa sih? Sanggup makan berapa banyak emang kamu?
0: Wah, gayamu sombong amat sih, Nina, Nina.
1: Ah, biasa aja kali. Don, diam-diam ya, bapakku telepon nih.
3: Halo, Nina. Gimana kabar kamu, nak?
1: Halo, bapak. Kabar baik nih, pak. Gimana?
3: Wah, syukurlah, nak. Kamu jadi wisuda ya bulan depan?
1: Iya, bapak. Jadi kok, jadi.
3: Tapi, kamu sekarang lagi di mana, nak?
1: Oh, Nina lagi ada itu acara, bapak, sama teman-teman kampus. Ada yang ulta nih, pak.
3: Oh, baiklah, nak. Jaga diri kamu baik-baik ya di sana. Nanti bapak kirimkan lagi uang untuk biaya wisuda kamu ya.
1: Wah, makasih ya bapak. Tapi bapak gak usah repot-repot ya datang ke wisudanya Nina. Sayang loh nanti ongkosnya pak. Biar buat bapak aja tabung gitu.
3: Padahal bapak ingin sekali loh lihat kamu pakai toga nak.
1: Tenang aja pak. Nanti Nina kirim foto Nina pas pakai toga pak.
2: Nina, anak semata wayang ayahnya. Bertahun-tahun ia pergi merantau ke kota meninggalkan sang ayah sendirian. Nina beralasan melanjutkan pendidikan sarjananya. Sang ayah pun bekerja serabutan di desa demi memenuhi kebutuhan Nina. Namun harapan sang ayah tidak sesuai kenyataan.
3: Nina?
1: Apa?
3: Mana ijazah kamu, nak? Selama ini bapak belum lihat. Seharusnya kamu sudah bisa melamar pekerjaan dong.
1: Iya sih, pak.
3: 6 bulan kamu selesai kuliah, kamu belum bekerja. Malu sama tetangga, nak.
1: Aduh, bapak. Ijazah Nina masih ditahan, pak, di kampus. Masih direvisi karena emang ada yang salah. Bapak tenang aja deh. Gak lama lagi juga pasti Nina dapat kerja kok. Gak usah pusing-pusing lah sama omongan tetangga, pak.
3: Nina.
2: Saat itu dengan perasaan bimbang, ayah Nina pergi ke kota. Ia berusaha membuktikan perkataan Nina, mencari ijazah sang anak yang tertahan di kampusnya. Ia beranjak dengan motor tua dan baju lusuhnya, tanpa sepengetahuan Nina.

0: Permisi, Bu, Pak. Boleh saya masuk?
1: Oh, iya, Bapak. Mari, silahkan. Tidak usah dilepas sandalnya ya, Pak. Mari, Pak. Mari. Mari masuk. Mohon maaf ya, Bapak. Kami tidak menahan ijazah anak Bapak sama sekali. Tapi memang anak Bapak tidak menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kuliahnya juga hanya setengah jalan, Pak.
0: Nina, tega sekali kamu bohongi Bapak, Nak.
2: Dengan dipenuhi kekecewaan, ayah Nina menitikkan air matanya. Ia pun pulang dengan harapan hampa. Dosen yang melihat dan mengetahui usaha sang ayah turut sedih meneteskan air mata.

0: Halo, Nina.
1: Bapak di mana? Nina kecelakaan, Pak. Kaki Nina, Bapak. Tolong Nina, Pak.
2: Nina harus kehilangan kedua kakinya karena diamputasi. Kejadian ini membuatnya sadar dan meminta maaf kepada sang ayah.
1: Bapak, maafkan Nina. Selama ini, Nina udah bohongin Bapak.
0: Sudah, Nak. Cukup. Bapak sudah tahu semua ceritamu. Bapak akan selalu ada di sampingmu, Nak. Lihat ini, Bapak sudah belikan kamu kursi roda. Nina, anak Bapak satu-satunya. Bangkitlah, Nak. Bapak selalu ada untuk kamu.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar masih di Pro 1 era di Sampang, masih di kanal informasi dan inspirasi ya, di ngobras ngobrol bersama komunitas. Kita hadirkan ya berkaitan dengan komunitas. Ini mana para pendengar? Ini kita baca ya. Ini mana pendengar daftar dari komunitas lari yang ada di Indonesia, terutama dari Jawa Timur ya. Jawa Timur ini

@iran.surabaya. Ini dari Surabaya Jawa Timur ya. Kalau kalian warga Surabaya, kalau warga Jember, yang dimana Jember Runners ya, Jember _ Runners ya, ini dari Jember. Dan kalau dari Malang sendiri, RGO Malang di Instagramnya @RGO_ Malang ya. Dan mendengar dari Surabaya begitu banyak ya, dari Surabaya sendiri ada Vin, V-I-N atau Vin.cyclingclub ya, Cycling Club. Wah ini ya begitu rumit ya bacaannya. Dan mendengar di Surabaya lainnya ada We Run ya, W-E-E-R-N, wiran.id, wah dari Surabaya juga. Dan mendengar apa sih komunitas lari, maksud dari komunitas lari, komunitas lari adalah tempat berbagi cerita, motivasi dan inspirasi, terutama bagi yang baru aktif di olahraga lari. Join komunitas lari bakal membantu kamu untuk progres lebih cepat. Wow. Yang dimana pendengar komunitas terbesar yang ada di komunitas lari, maksud kami ya terbesar di Indonesia, yaitu komunitas Indo Runners, merupakan komunitas pencinta olahraga terbesar di Indonesia, Indo Runners.

berdiri di tanggal 12 Desember 2009 dan sudah memiliki banyak anggota dari berbagai daerah. Dan pendengar, apa saja ya 4 macam gerakan lari ya? Yang pertama, yang mengutip dari World Athletic, macam-macam dari lari dalam atletik sendiri itu ada 4. Yang pertama, lari jarak pendek. Ya. Yang kedua, lari jarak menengah dan jauh. Yang ketiga, lari estafet. Dan yang keempat, lari gawang. Yang terakhir, ada lari maraton. Dan pendengar, wah ini biasanya kalau seputar lari ini juga mengenal dari segi kesehatan ya. Ini mana pendengar mengenal 8 jenis olahraga lari ya, dan manfaatnya bagi kesehatan terutama. Yang dimana pendengar, lari merupakan salah satu olahraga yang murah dan mudah dilakukan. Walaupun begitu, olahraga ini bukan hanya sekedar memakai sepatu lari, angkat kaki atau lari ya. Jika menjadi seorang pelari yang baik, harus memahami terlebih dahulu berbagai jenis lari. Yang pertama, pendengar, informasinya, atletik. Sebagai cabang olahraga atau cabur tertua di dunia, umum dipertandingkan dalam turnamen olahraga antar negara seperti Olimpiade, Asian Games, bahkan di SEA Games. Lari merupakan salah satu nomor pertandingan yang cukup bergengsi pada cabur atletik. Lari dalam turnamen atletik menggabungkan beberapa elemen penting seperti kecepatan, ketahanan tubuh, dan ketangkasan. Yang dimana ya tadi lari jarak pendek ya, lari sprint atau jarak pendek sangat mengutamakan kecepatan seorang atlet untuk menempuh jarak pendek mulai dari 100 meter hingga 200 bahkan 400 meter. Jarak menengah ya, cabang lari ini juga jaraknya dan dibilang menengah itu sekitar 800 meter bahkan 1500 sampai

Perancis ya, 3000 meter. Lari yang disebut lari estafet ya. Variasi lari jarak pendek yang mempertandingkan sejumlah tim yang terdiri dari 4 pelari yang membawa tongkat terus berpindah hingga garis finish. Lari ini ya terbagi dalam dua jarak, yakni 4 x 100 meter dan 4 x 400 meter. Yang terakhir ini ya ada lari gawang. Variasi dari jarak pendek juga pendengar memadukan ketangkasan pelari ya untuk melewati gawang dengan jumlah dan ketinggian tertentu. Cabang lari terbagi dalam 3 nomor yang dimana pendengar dari 110 meter putra, 100 meter putri, dan 400 meter. Yang terakhir ada lari maraton ya. Kebanyakan ini ya yang digadang-gadangkan mengadakan lari berapa kilo ya. Ini salah satunya disebut lari maraton. Cabang olahraga yang menempuh jarak begitu jauh sekitar 42.195 km untuk full maraton dan 21.970 ya atau 4,142,140 km, ada yang 21,975 km untuk hal maraton. Dan ini ya butuhnya ketangkasan stamina yang kuat bagi komunitas pelari tentunya. Salah satu contoh seperti yang Isaac hadirkan, berbagai jenis macam lari yang bisa dirasakan bagi para anggota lainnya. Dan masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di kanal informasi dan inspirasi. Edisi kali ini tepat di hari Jumat, penuh berkah, semangat mendengarkan RRI dimanapun kalian berada.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: aku pasti.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Di Ngobras sudah kita lalui bersama dan kita bergeser ke ruang rindu, ruang berbagi kisah ya, lewat memori dan lagu. Wah, ini ruang rindunya RRI Sampang ya. Lagu pertama langsung dari Ratu, Aku Pasti Kembali. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, yang ingin bercuap suah ya, atau berngobrol ya bersama Kak Isaknya di 3236661 ataupun 3235554 ke ruang dengar Anda, dipersilakan. Dan bahkan di nomor WA pun bisa ya, kalian juga bisa berkomunikasi langsung ya, atau melalui nomor WhatsApp-nya RRI yang dimana di 087-73-39-108. RRI Sampang akan terus mengudara. Wah, dan sebagai informasi ya, sebelum kita hadirkan di ruang rindu, ruangnya berbagi kasih lewat lagu dan memori, ini mana peringkat dari Sampang dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan peningkatan indeks ketahanan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di Kabupaten Sampang resmi menandatangani ya MOU dengan LPP RRI Sumeneb yang dimana berserta stasiun produksi Sampang. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui edukasi serta penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, BPBD berserta RRI Sampang sendiri akan berkolaborasi dalam program Dua Unggulan ya, yang akan mengudara, yang dimana unggulan kentongan RRI. Dan program ini berfokus memberikan peringatan dini, edukasi, kesiapsiagaan, serta panduan ya bagi warga pra bencana saat berada, maksud kami saat terjadi bencana hingga pasca bencana. Kepala pelaksana atau yang dikenal Kalaksa ya BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, maksud kami, menyambut positif kerjasama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan media sangat penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membangun kesadaran masyarakat di wilayah rawan bencana. Itu informasi ya. Tadi sudah kita hadirkan berbagai informasi dari komunitas lari ya. Di Ngobras kita hadirkan berbagai informasi dengan musiknya dia di ruang rindu di tahun 2010 mungkin ya. Hingga 2002 mungkin kalian bisa merekos lagu kesukaan kalian di RRI Sampang. Dan tak lupa mendengar, buat cakan RRI selamat beristirahat dan selamat mendengarkan kembali musik RRI Sampang di

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

Reinkarnasi di Pro 1 Arena Sampang, masih di ruang rindu ya, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya. Dan pendengar, Dian Pramana Putra ya, Dewi Malam, yang dimana

lahir ya di 2 April 1961 dan meninggalnya juga di tanggal 27 Desember di tahun 2018 di Kecamatan Tebet, Jakarta. Dan Dian Permana

musik jazz ya, yang berkebangsaan Indonesia tentunya. Bakat musiknya mengalir dari ayahnya yang juga seorang pemusik jazz di ajang Festival Lomba Cipta Lagu Remaja di tahun 1980. Dian sempat meraih juara 3 lewat lagu Pengabdian. Selain Pengabdian seorang penyanyi dan pencipta lagu, ia juga pernah berduet dengan Dedi Dukun yang terkenal dengan grup bernama 2D. Di antara lagunya yang populer dan meledak di pasarannya waktu itu, yang dimana dengan judul lagu Keraguan yang diciptakan oleh 2D sendiri, sebelumnya membentuk trio K3S atau kelompok tiga suara bersama Dedi Dukun, Bagus A. Arianto, dan trio ini juga sempat mengeluarkan beberapa buah album yang cukup dikenal.

7 tahun yang tinggal dan di mana tanggalnya 27 Desember 2018 jam 8 malam tentunya. Sebelumnya mau ambruk dan pingsan saat berpergian untuk konser dan diketahui mengalami anemia dengan kadar hemoglobin darahnya di bawah normal yang di mana 6.000. Setelah ambruk ya dirawat di RS Hermina ya, tetapi kemudian meminta pulang ke rumah. Dan pendengar ya, biografi lagunya dari album solo, album kolaborasi bersama Dua D sendiri yang dimana Dian Permana Putra yang lagu dari Dewi Malam ini

dan pendengar, dari album solonya ya, DNPP sendiri ada di Indonesia Jazz, vokal 83, intermezzo 84, kaos seputih melati 86, biru 87, 5 menit lagi 87, gadis di Cafe Taria 88, dan Azza Wajalla di tahun 2019 ya. Ini lagunya walaupun sudah meninggal, tapi beliau sudah merekaman lagu ya, solonya, hingga tenar di tahun 2019 sendiri. Dan album kolaborasinya terbaik ya di tahun 99, Dian Permana Putra dan Friends di tahun 2000 ya, Faris RM dan Dian PP di Collaboration Duet di tahun 2014, dan bersama duet di sendiri di Keraguan 87, masih ada 89 ya, Sebelum Aku Pergi 96, Dua Sisi ya, 2013. Dan pendengar, lagu Dian Putra ya, Dewi Malam

dirimu. Wah. Diana Putra ya, hasil dari pencarian musik ini yang dimana Dewi Malam, B Dian Pipi ya, dan at Fox Dian ya, dari family albumnya sendiri akan kita dengarkan bersama. Dan tak lupa pendengar, kita akan mendengarkan musik budaya yang hadirkan dari RRI Sumenep dan tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang di Sampang Malam ini.

0: ada Uci Garisa.
1: Oh, geng.
0: Sampai ketok ke desa, biasanya mana roh kurang, ketok. Sampai banyak ke desa, ketok kena. Saya mana ke desa, nyamana napa ki, wajah ke desa pun. Momo, pangapura momo dere.
1: Oh. Korban tangan ku helm tangki.
0: Puntan.
1: Nah, kenika.
0: Selesainya anu kok selesainya pengajian.
1: Pengajian lagi. Oke. Okay. Nah, ini kan informasi saya Mas Supriyadi mengingatkan kalau kamapai mana bingung menumpak atau mengendarai sepeda motor kesa harus menggunakan helm baik cemak maupun jauh. Thank you. Nah, ini kan informasi dari Mas Supriyadi ini kan luar biasa. Ki pon pada kata tian mana biar Rocky tengate mita kulus karantai tangki.
0: Tangki sana sana gak bisa. Saya lebih rawan boleh gak bisa. Saya lebih rawan sepeda si bede apa gak bisa. Rucina gak bisa.
1: Mungkin saya manual lagi, saya bebek lagi. Mau saya metikan sobung rucina. Biar timin tak daftar polisi.
0: Entan. Dan
1: daftar
0: akal memang
1: hati apa?
0: Memang tak ada daftar polisi mana biten gaul lagi sih.
1: Cita-cita
0: mana biten? Mana biten gaul le? Mana biang kerengki? Tapi jangan ni kau boleh. Jangan ni kau boleh kan tangki?
1: Ah, katina apa? Katina?
0: mana bi yang kerengki ni rengkanosa? Kaca telefon sekilas walaupun tegak tenggol ni kata nanti terima boleh bisa
1: kan? Boh tidak ada yang tidak mungkin di dunia nikah Mas Supriyadi kian tak tenti epe lemi racikan apa dah masuk presiden nangki
0: mempunyai nangki
1: cuman pula nangki lah cuy
0: sahaja anak cuma situ enggak boleh kan bisa
1: mbah dubles repot dia. Saya benar repot.
0: Aduh.
1: Arempo kene kantor ni. Tarik Mas Supriyadi. Ini kak beda pano genting puspo warno. Terus ini kak genting leres ki beda genting Sontoloyo ni kak.
0: Ongki
1: beda ki. Sontoloyo terus Gresik Sepolo. Terus taluntang nih ya.
0: Ini paling dibudi.
1: Angling.
0: Saya paling dibudi Diki. Nyona saya paling dibudi Diki oleh. Karena mau tak saya dibudi kurang saya rak nang kurang. Hai.
1: Siap.
0: Pakai lepan.
1: Siap Mas. Ngereng biar nana salam.
0: Enten, jangan aku lemah mana kat sini kajian.
1: Saya budi tak kok mau tebal kau lu.
0: Salam lagi.
1: Kiringan,
0: selamat malam pagi tu. Kita semua kabar dengan yang sehatkan. Selamat sarang keluar kasih pada jempol.
1: Amin.
0: Ia selamat pada abah seni, pada mas Jeki, terus pada mama Susana. Alias Ibu Siti Nur Hasanah. Kan tak ada tinggalan pada Abah Suni, pada Pak Asep, pada Pak Hendra, pada Pak Siti Hozaima, pada Lek Dewi. Satu je nah tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Ada pancenengan. Matur saya busa kalang, kau nggak terus buat tona.
1: Sami-sami Mas Supriyadi, matur saya.
0: Jadi nak kiasarin ki?
1: Tentu.
0: Ini mau ditindak kiasarin, ini yang gak kepilih juga.
1: Siap Mas Supriyadi.
0: Terus saya ingin sekarang ngomong-ngomong lagi.
1: Sami-sami Mas.
0: Ngereng-ngereng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangkong Mas informasi nah. Nah, saya mau tidak saat aja pemirsa lagi. Sama lebih keluar untuk ngambil kendara. Menggunakan helm, tangki, semak maupun jauh. Untuk keselamatan kita sendiri. semoga ya, informasi ini juga bermanfaat tangki. Saya lagi yang kui rock, yang kui bebek, yang kita ngate tangki. Eh bingung sama Supriyadi, singgung matura.
0: Aduh,
1: aku bisa nengar. Eh singgung ada langsung keluar kan. Langsung ngomor ben bah, cana ringko na. Amin lah, bapak beningki bah.
0: Amin. Kayak pun bahasa nah. Doa balik.
1: Aduh.
0: Doa ne balik kan. Ini kun dari sampean. Kalau dari kau dah sambil ya, bukit batu saya bukit nua yang sama gitu.
1: Engkau
0: itu jadi
1: di balik.
0: Aduh, tak sering mawalan uri di butir kau.
1: Engkau nomor dua okay lagi.
0: Engkau sering, anas nak kawan, baru baru melihat tabung.
1: Nah,
0: ngalak terong, mak terong poten.
1: Asik.
0: Teka apa sunyi ki furu mari agambu. Hmm? Ma ati kerong si agambu ngapone.
1: Aja. Keng mau ngal kalau masuk gi kalau ngal Supriyadi siap lah.
0: Mele pawo terus ke pojok.
1: Ah.
0: Ke beli ke mak mele rambutan.
1: Tagen, enggeni ba.
0: Mun dak tau ka mas rek ka. Hmm? Orang asok ke mak songotan keng kerek.
1: Kelia ba.
0: Kelia.
1: Anu mbok nalanya mbok protes mon tak eger.
0: Mun lagi kan dua sira yang ini. Atau ngaki sekan.
1: Ah, potong bah ngiring bah.
0: Mele terong kebede basah.
1: Asik.
0: Pereng talam mak ibarata.
1: Aduh manis.
0: Mun tero ahi bura ati si susah.
1: Ah.
0: Angiring salam sapa Mama Srika.
1: Aduh.
0: Ke Mama Srika lah buat.
1: Agar buai.
0: Agar buai. Iki salam iki.
1: Ngiring-ngiring wae ngiring wae.
0: Mas awak tak gelek kan insta.
1: Siap, siap.
0: Bade ii. Bade mutra setia, perjukan Pak Nur, Adi Pak Pratama sareng Nisar kan insta. Cempaka ya. Asep Dewi Katohir perjukan Pangeran Bukampu.
1: Siap,
0: Bang. Jeki, yang tu boleh. Jeki, Jeki, Jeki. Mulai masuk putu lo balik. Perjukan Wadah tak lupa Pak Kuda Laut sekarang apa bah Mas Ipan kan Intan
1: siapa?
0: Terjukan Mama Intan sebetulnya kan Intan ya terakhir dah kau Ustaz Muhtar elak deh ya terus gabungan Edwin
1: siapa?
0: Soal genting kan Intan tak narok bunti bisa harus kan Intan kalau buat wajapan dan kemanjengan cek kelangan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini ke saya datang sama gue. Cek langkung. Bingking apa seni? Ngireng, tinggi-tinggi matura.
2: Lakar, mantep ongku Mas Refka.
1: Ada. Asik.
2: Asik. Jadi pun apa kabar Pak Kun?
1: Alhamdulillah Pak Kun. Nah, kita kan tok gigi cengar lagi.
2: Bo, cengar Pak
1: Kun. Alhamdulillah.
2: Ano, gimana Kun? Sedikit pusing kurang jadi kibaan teman dulu tak bisa tak kibe pedong ongku
1: atau okay. Baby Baby
2: mbian
1: mbian kilo dewa mai sentok pas dewa
2: okay. Sering dewa kurang anu esok otok kok itu taruhku.
1: Siap. Siap Baby.
2: Kentingnya beda apa?
1: Anu, nikah beda angling, beda suntoloyo, beda puspowarno, beda caluntang nih kata kita.
2: Aduh, asere.
1: Sirah.
2: Puspowarno ya, oke?
1: Okay. Siap.
2: Oke, dalam si pertama.
1: Ngireng-ngireng, Mbak Ivy.
2: Terakhir ada kepancinan. Selamat bertugas,
1: ya, terima
2: kasih haki.
1: Amin, Mbak Ivy.
2: Bukan, beda gilegah. Sore, ke, masuk, ke. Bukan, beda Pak Ketua Hendra kita. Bukan pada Pangeran Bukabu. Bukan pada Supriyadi. Bukan pada Dewa Suraya yang buruh lupa ya. Ya, teman-teman tua lupa anak sih. Bukan pada Mama Susana yang pernah gabung nama. Boleh, Ma? Masa, Ma? Lagi masuk, mau punya telkomsel bro. Boh. Bukan pada Pak Rapet. Bukan pada sekerja napa sih?
1: Siap, Evi.
2: Boleh. Kita gabungan. Kita nak gabungan sekerja nak. Tony saya boleh.
1: Siap, Evi.
2: Siap,
1: Evi. Sami-sami, asik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Lanjut ya bingung apa Evi. Tinggi-tinggi matura.
3: Wow, lekar mantep om gule.
1: Mohon setengah sebelas. Mohon para setengah sebelas nak anak tidur. Tak kira tunggu.
3: Wow, kau tentang malah lawa lagi lah.
1: Sambi nama Amin musuh nak anak ambian.
3: Oleh bon. Reng Amin HP nak anak waktu. Kau cuma lawa.
1: Aneh kan pas semester boleh.
3: Wah, orang Mister Kiz ya kira pas agak naik kalau.
1: Tapi weruwe dengan bengkir. Aduh.
3: Dingin nuro si anyar ki.
1: Napa si anyar gini kak?
3: Mak masih anyar malah lo se nomor 2 dari Bibudi.
1: Sentuh lo yo.
3: Nih.
1: Caluntang kresek 10.
3: Kresek 10 kene ka mak anyar katon.
1: Kene ka kebogiro jabon. Dalam kurung kebogiro jabon.
3: Tero ngawning na kaula. Kira tandek.
1: Sobung ni sobung dia. Sobung tandek no masih acalon TV ni ka masih.
3: Kokon tak tak sing ijung kokon tak ngeter nang ngeter kalu takok. Deki wasan miram. Kok tak tepak ke sing ngeter.
1: Siap.
3: Kene kelbon dalam age.
1: Iki ngereng-ngereng kosorek.
3: Eh, tak mare gelak. Oh, ke orang nyalam na pun malam jara kelek ke wang pagi kama was tadok masuk. Sudah ngelak ngai dengan melolah. Nyalam terus.
1: Mangungan.
3: Iya, nyalam ngelak dengan melolah. Pasak masuk.
1: Aduh.
3: Tapi kelmun panas malah masuk.
1: Panas, Pak. Siap.
3: Oke. Dikel dekat pun tak nyalam salam namun kau lah. Ikel pun nak karen ke.
1: Oke.
3: Anak apa bereng aki pun kenting-kenting waktu ni kah. Kegambian, selamat alam pagi tugas ke.
1: Oke, mas.
3: Moga paring nasihat.
1: Amin, amin,
3: mas. Keluarga campok ke.
1: Amin, amin, mas.
3: Amin, ten kau tak ngocel bantuan, ten.
1: Cita oning ben lekar. Aduh ya Allah.
3: Cukan pamekasan bodo Mas Ivan, bodo Pak Saper, Pak Mahesa, Pak Nur Kolama. Kolama. Pasira pun Pak Nur Kumala, Kolama. Cukan pada sore ke masuk ke? Pak Haji, bukan masuk Pak Haji, bukan benda aset sap. Si aset kini kan?
1: Kabar kata yang mana?
3: Aset sap kabar kata yang mana? Kemolotan bulan.
1: Minyak online
3: lah.
1: Agak lambat masa sukron ini.
3: Mati.
1: Waduh iya nasa.
3: Setelah jenak pun
1: gini. Gini mas, gini mas.
3: Setelah jenak, mana bisa Bang Yunus. Sore agabungan mana tak bisa bersama Tura. Bahasa. Bebas.
1: Bebas mon, bisa.
3: Pro satu.
1: Bebas mon, mau sore FK tenang. Jepang, Latini, ini pakun.
3: Inggris, Barat.
1: Boh.
3: Pakun. Pakun bungkol. Alek se kini iyang aja lah masalah.
1: Alek ya lo makrab.
3: Kencinga kirim nak kencing gue.
1: Siap.
3: Kencinga ya terakhir dia ke ambian ke.
1: Siap.
3: Oreh. Anggi sama sok lek lek lek Siska, berderek berderek ka.
1: Enten.
3: Siska.
1: Kalau tanda gading genting kan?
3: Dan kasih kol bungkol. Siwan, lagi nacer saya bingkeng lagi kiri kau lah.
1: Siap,
3: lagi pola nah.
1: Siap mas.
3: Kalangkom ni baktora.
1: Sami mas.
3: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng ya bingkeng mas Harun. Tingkating matura.
3: Tingkating matura. Mantap bangku deretan.
1: Alhamdulillah.
3: Ketipan berapa kabar bang Rizka?
1: Duh, ini lanjut umur jauh ting matu. Mulai gelo sih rasa nih.
3: Ah, Bang Roni Sanjaya, baca tiburan dia menitur Radio Nerosak.
1: Mak pas EKTB impian.
3: Ah,
1: monitor rosak. Lep celep ke TV on.
3: Lep celep ke TV on. Pas lagi dia kisurang Bang Riz. Karena berapa malam pun tak mirang aki.
1: Ngelena ke Sumeneb. Si, cek terona ke Sumeneb. Saya impian, Bang.
3: Oke, alhamdulillah, Pak Rik Shay. Yang kita
1: tahu, kita mau pernah pemakaian Shay juga.
3: Alhamdulillah, Shay. Subung hujan, kita makan?
1: Subung.
3: Oke, membagian makasian, Ibu Shay pun berkong, gerusuk, apa macam.
1: Molong pun, Ki?
3: Insya Allah, pun lastari molong, tapi ikhwal fungka.
1: Oh.
3: Membagian makasian ini ikhwal fungka, Pak.
1: Oh, Ki.
3: Bada saya... Betong polo, bersegemi, bersebitek,
1: macam tangki.
3: Si, manggulur yang tak naman kau nak melihat orang micat kasar. Kau belok alton, mau berdepan berkong, kau belok.
1: Oh, enggak ni ke saya?
3: Enggak.
1: Ngaltok nak ni ke saya ni?
3: Tak kena.
1: Ngaltok kakak mana mengenai ni?
3: Jadi takut kapeng.
1: Alhamdulillah.
3: Di keluarga kan pergi ke keluarga.
1: Boh.
3: Mulai datang ke tebek.
1: Ketibi.
3: Ketibi.
1: Bah.
3: Jadi masih Rizka tak kelem ke Mekasian sekali.
1: Aduh, kita sempat ya Bang Roni.
3: Siap. Sepertinya paling berkat Allah.
1: Nah, amin. Kini kasih.
3: Ke keluarga tadi.
1: Siap Bang Roni. Amin.
3: Salam.
1: Mungkin ngereng Bang.
3: Dingin roh buntik.
1: Siap Bang Roni.
3: Salam yang pertama kata orang kira ke Bang Rizka.
1: Siap.
3: Menjalankan tugas. Tukenan dekat Paru Karisma. Pak Irma, Pak Evi. Dewa Suraji, Pak Suni. Tukenan dekat Norkomala. Sebenarnya makasian juga. Tukenan dekat Bang Nisar, Bang Rahman. Kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Siap Bang Roni.
3: Tinggal orang penting.
1: Okay, siap bang.
3: Assalamualaikum, bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awe aembun bang Roni, bye. Malar mungkin paling sehat terus. Okay, bang Roni ki, Mama Kasan. Lanjut deh bingkeng bang Roni. Tinggal di matur.
4: Halo. Dalam tak kapi dalam.
1: Asal ngsera?
4: Saya dari Kasengan.
1: Saya dari Kasengan.
4: Rega.
1: Oh, alhamdulillah ke.
4: Benih pada nasi perutji. Si perutji pas tak tahu kenyaman nasi pi dan pasoro olok kau le. Si perutji kan tak tahu kenyaman nasi pi pasira kau le. Biar tekna beremasanan.
1: Gigi lu lagi. Kau udah puru apa ngerasa?
4: Kudu nih kebola kau orang. Montaru Karisma kini letter.
1: Jadi apa ke?
4: Bangke kene paenga. Mont ada orejo. Anu gebong gelu. Neng. Setinga gebong. Pas nyalo dua nase yang kak telpon. Kena saya pas tak keluar, tak ke dalam. Kan tak merepot sana. Saya leka saya endara jauh.
1: Mari buat nak.
4: Pas dekir Pak Wilugung Pelenggungan, ternak, nasar-nasar kaya longa.
1: Posang.
4: Kuah-kuah kena.
1: Apa sangat tinggi?
4: Eh, tina gebong, gebong geng pamare ke lu. Ya, ya, ya. Lu.
1: Oh, gaya lagi lekup. Ya, ya.
4: Eki, mare.
1: Evi lestari ke?
4: Amain dan tojong.
1: Bo.
4: Makan tanahnya hari ini, tojong.
1: Bo. Masa, ba? Masa, ke?
4: Pasal main kamben lah. Pas boleh nyembia ke cembole.
1: Mau pergi macam bi berumah.
4: Tak tahu nak jual le macam bi.
1: Mak bodohnya habis ke kain ni macam bi. Ya Allah.
4: Oh, numpang numpang cema cema gitu.
1: Cema cema makhluk. Engki ke?
4: Mengu ni tak kau siapa pantun ni senjor.
1: Nah, katin apa ke?
4: Tua bos.
1: Ki.
4: Terus siapa pantun nak anak kini?
1: Terang ke nombian ke?
4: Kau siapa pantun pantun. Tun. Ya. Pun belum mulai jam.
1: Gigi ke?
4: Gigi
1: ke? Kelangkong ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ke leke. Keluar pun ke. Pun nak bisa gabung ke leke mungkin. Ngereng. Situng menel pun lagi ni. Se. Pedia gabung malam lagi ni. Dikiting Matura. Dikiting Matura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru bisa gabung mulai kena masyarakat.
1: Tak kenyikan, Bu. Keng moso kau le ratu raim, bian nikah bodo, anu, bodo mal amalan saya kata rema.
2: Alhamdulillah, menakar tu kena kambian pada masa nikah.
1: Cak biting panotop mesti tepak kambian. Sapun apa kali won?
2: Kan resan. Kan penderen.
1: Anu cak singa laguna kau yang pertama dan kau yang terakhir jawab.
2: Yang terakhir. Ya alhamdulillah sampai pakak tanya mama. Mana kuliah kebanyakan. Enteng sotok Torena. Sina saporana si kurusnya sotok kau lagi. Sotok dia kau lo. Sotok ya. Seraga bunga.
1: Alhamdulillah.
2: Akhirnya orang itu pun tak bisa.
1: Tak milo.
2: Tak milo.
1: Hmm.
2: Berarti terakhir nih ke goling tadi.
1: Enki, anu panotop mbien nih. Cak saya nganon al-mukarram mah mbien nih. Cak maca tua pasangan.
2: Anu, nampak kakak. Ulamanya kiai penutup
1: kan jadual. Biasanya tak lepas dari mendoakan bian amin osap kelu keng kita keluar gitu oh. Nangi ki siap
2: langsung salami pon ki
1: engki ngereng Bu Fathur
2: langsung nih kan begini pamekasan khusus
1: khusus
2: pamekasan baju kuyuni baju arindi Bada Adelia, Sarang Faris Eton, Bada okay. Pole, Pak Mahesa Jinat, Pak Yifrianto, Bada Abah Halim, moga-moga yang sudah sehat penjaringan Abah Halim.
1: Amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Astaga, yang usap kau lho?
2: Mungkin yang usap pun, yang Iko mau menutup muan.
1: Boh, montak. Pasti mau nengak ke buat, orang nggak ke nika pasti kalau.
2: Thank you. Lanjut ki?
1: Thank you ngereng bu.
2: Beda Pak Mahmono juga muka engkau sehat.
1: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Juga beda ke Tohir. Beda kole Pak Sabtu tak milo Pak Sabtu ni serah. Sehingga paling agabung angkelak mula. Cek peji anian. Biasanya gabung mana cara kencing matura Pak Kapur.
1: Kini kaca saya ngap pengapora ambian saya ngap ngoca. Kau lo kaya serlek ni kapak sape?
2: Ikan bodoh nak kuna Pak Kapur ni.
1: Pak Kapur.
2: Terus bodoh. Oh maksud saya kalau lebih ni Pak Kapur kalau pai.
1: Ba.
2: Pak Nur ku mana?
1: Bo. Lopot orang pun.
2: Si sifat manusia lupa.
1: Siap.
2: Masa kurang rang-rang-rang gabung ke nikah. Malah ke ketika gabung.
1: Siap.
2: Pon, kesejaan Pon.
1: Oke. Oh,
2: Pak Ipon. Pak Ipon kenapa boleh?
1: Mm-hmm.
2: Boleh beda. Pak saya rasa beda perinduan ke Pak. Sukron ke.
1: Ki sukron ke Pak Beningi ke Pak Lake.
2: Di pungkasan itu Rocky ada Sahdan Irama
1: sebagai
2: Sampang.
1: Siap.
2: Sarang Mahmuda.
1: Mahmuda.
2: Bisa saja pun Ki.
1: Eki Bu Bator, motor Sakalangkong.
2: Ini berulangnya warna Pak Mitter. Muka-muka bisa apa Ki boleh lain kesempatan.
1: Amin ya Allah.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sakalangkong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sakalangkung. Ndak sateja saya ampun gabung malam mangken. Nyana safar ndak sateja saya belum bisa gabung malam mangken terbeda cawa-cawa saya kurang manyaman, cimanyaman. Malam mungkin paling sehat bisa pangkin yang lain kesempatan. Puspo Warno torbede kerja sampul. Thank you. Kater panjenengan saya mirs.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan.
2: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Halo, Ibu Siti!
2: Pedagang sayur!
3: Dia mau lewat tuh.
2: Iya, gas.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Halo, Ibu Siti!
2: Pedagang sayur!
1: dia mau lewat tuh! Gas, gas, gas!

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya, mendengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan terima kasih yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sampang, dan sekaligus saya Isek petugas sendiri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih dan tetap semangat selalu stay tune Pro 1 RRI Sampang, dan tentunya kembali hadir besok dengan program-program lainnya yang lebih menarik dan musik ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami yang dimana mengantar siaran program di hari ini, tepat di hari Sabtu di tanggal 5 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Memunculo Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka. Dan senang rasanya pendengar sekali ya, bisa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pengajian merotan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat An-Nur ayat 41 hingga 64 dari Ustadz Sugianto. Dan tak lupa pendengar, nanti kita akan mendengarkan perbincangan di dialog Mutiara Pagi, yang dimana para pendengar setia dengan topik yang kita akan bahas nantinya di Mutiara Pagi di RRI Sampang, yang nanti kita mendengarkan bersama para pendengar setega RRI ya. Dan pendengar yang tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, di kanal informasi dan inspirasi ya, dengan judul Dimensi Salam dari Ustadz Nuruddin SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sokobanya. Di RRI Sampang akan terus hadir menemani hingga nanti di Sampang Pagi di titik jam 10 siang.

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين

صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

Dan pendengar, kita akan terhubung dengan Ustadz Nuruddin ya, SHI. Beliau adalah penyuluh agama dari Cokobenda.

0: pendengar yang ditunggu-tunggu di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang, ya, di mana kita akan berdialog langsung ya dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Sukobana. Beliau adalah Ustadz Nuruddin SHE ya. Ini mana pendengar, di dialog kali ini di Mutara Pagi dengan topik kita yang di pahami bersama, yang dimana dimensi salam ya. Dan kita sapa dulu di ujung telepon ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mas.
0: Alhamdulillah, bersama Ishak nih Ustadz ya, menemani Ustadz kali ini Ustadz.
1: Iya, iya, terima
0: kasih. Ustadz, ketemu apa nih Ustadz? Topik yang diangkat kali ini dimensi salam. Seperti apa nih Ustadz? Silakan.
1: Dimensi salam ya.
0: Iya.
1: Ya, dalam saya.
0: Iya, Ustaz. Apa
1: irama ya?
0: Siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Yang saya hormati segenap para pemirsa dan juga pemandu Mas Ishaknya.
0: Iya, siap Ustaz.
1: Sudah memandu dan menengah-nengahi jalannya acara di RRI Sampang ini.
0: Siap.
1: Untuk menyalurkan beberapa hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya punya tempat untuk menyampaikan risalah, menyampaikan beberapa ilmu, menyampaikan beberapa amal yang sangat penting dalam kehidupan sehari kita melalui RRI Suara Sampang ini dengan dinahkodai oleh Mas Ishak untuk hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada pencipta alam, alhamdulillahirabbil alamin, yang tiada tara patut kita selalu haturkan kepada sang pencipta alam yang telah memberikan kita mauna, kesempatan, kesehatan. Ya, kita bisa bertemu di pagi hari ini dengan keadaan yang sangat sehat walafiat, dengan harapan sehat walafiat ini, pertemuan kita kali ini tidak hanya menjadi perjumpaan di dalam dunia saja, tapi nanti kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salawat serta salam selalu kami curahkan kepada keharibaan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan cahaya nur ilmunya kepada kita sehingga kita bisa terangkis dari alam yang penuh kenistaan menuju alam yang penuh dengan keilmuan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa, pemirsa pendengar setia RRI Suara Sampang, hari ini saya akan membahas tentang dimensi salam. Apa sih salam itu? Salam itu sebenarnya apa? Kok bisa harus dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 24.

0: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. Allah ketika mereka memasukinya, mereka mengatakan salam, ia pun mengatakan salam. Jadi harus diwajib, hukum menjawab salam itu wajib. Juga dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha inna Allah kan ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu tahiyah atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan dengan segala sesuatu. Itu landasan salam. Bahwasanya kita itu setiap bertemu dengan orang maupun dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal, maka kita diberikan, dianjurkan untuk mengucapkan salam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum afshu salam bainakum. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim dan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Jadi hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih, bahwasanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Semua umat, semua manusia, semua umat saya, semua kaum saya tidak akan masuk ke surga sampai dia itu beriman. Kalau sudah berbicara iman, maka di dalamnya banyak artian yang kita terlalu ketahui bersama. Rukun iman ada 6, imannya semuanya itu harus keiman kepada itu. Itu hal yang wajib kita ketahui. Harus, jangan sampai lupa. Jadi kata Rasulullah, iman ini seperti halnya iman yang telah diterangkan sendiri sebelum-sebelumnya. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah lagi, wala tu'minu hatta tahabu. Dan orang itu tidak akan iman kalau tidak saling mencintai. Nah, di sini ada tanda mencintai ini. Kata Rasulullah selanjutnya, ada kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maka akan saya tunjukkan, apakah kalian itu mau saya tunjukkan terhadap sesuatu ketika Anda itu melakukannya, maka Anda akan menjadi saling mencintai. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Itu afshus salamu bainakum. Pekerjaan yang akan saling mencintai, yang akan memberikan saling cinta antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, maka itu afshus salam. Sebarkanlah salam di antara kalian semua. Jadi ketika bertemu dengan orang, kita memang dianjurkan untuk santun kepada orang lain oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika bertemu, baik itu kenal maupun tidak kenal, kalau sudah mengucapkan salam, insya Allah akan senyum orangnya. Waalaikumsalam. Tidak ada orang mengucapkan salam, jawab yang menjawab salam akan menjadi marah, tidak ada.
1: Ya,
0: dalam artian tetap tersenyum walaupun menjawab salam. Iya begitu.
1: Betul betul.
0: Jadi ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadisnya ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan hukumnya menjawab salam itu wajib. Jadi ketika ada orang wajib kifayah, artinya bukan wajib ain, wajib kifayah. Jadi dalam satu kumpulan ada orang datang mengucapkan salam, terus kemudian cuma ada satu orang yang menjawab, tidak semuanya tidak akan diterima. Jadi begitu. Selanjutnya salam itu akan meredakan, termasuk meredakan amarah yang dimiliki setiap seseorang. Jadi misalkan teman kita jengkel kepada kita,
1: ya.
0: Kemudian kita bertemu di jalan, kalau kita mengucapkan salam kepada teman kita yang jengkel, maka nadanya akan lebih tinggi, akan lebih rendah. Akan dia itu menghormati karena adanya salam. Insya Allah orang itu tidak akan marah kembali.
1: Iya, ya, Ustaz.
0: Karena memang salam ini ada rasa memberi hormat kepada orang lain.
1: Ya.
0: Luar biasa dengan adanya salam, kita bisa saling kenal, kita bisa saling sapa, ya. Dan juga kita bisa saling tersenyum, saling memberikan bahagia kepada orang lain. Jadi untuk itu teman-teman semuanya, para pemirsa, pendengar suara NRI, ketika ketemu dengan orang, ucapkanlah salam. Karena itu termasuk dari wujud kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW yang saling cinta dengan
1: sahabat. Ustaz, ini ada yang bertanya di nomor WhatsApp RRI. Ketipun apa Cepon mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal juga menjadi bentuk dakwah, Ustaz?
0: Salam bagi orang yang belum kita kenal.
1: Iya. Apakah juga menjadi sebutan dakwah, Ustaz?
0: Iya. Salam itu kepada siapapun, kepada siapapun, baik itu dikenal maupun tidak dikenal, itu merupakan doa terhadap sesama. Itu tapi sesama Muslim. Sesama Muslim, ucapkan salam sesama Muslim, sahabat, keyakinannya yang sama.
1: Berarti kalau di luar lain keyakinan atau beda agama, apakah
0: beda agama.
1: Apa itu juga termasuk dakwah, Ustaz?
0: Kalau sama yang beda keyakinan, biasanya tersenyum tidak menjawab orang yang beda keyakinan. Gitu. Ya termasuk dakwah juga, Siapa tahu dengan kita tidak tahu bahwasanya keyakinannya orang itu tidak, kan kita tidak tahu.
1: Iya benar.
0: Orang yang kita ucapkan salam itu tidak tahu kemudian tersenyum, kemudian ada rasa tersentuh dalam hatinya, oh begitu kalau orang Islam. Oh, itu iya. Kan juga bisa menjadi dakwah.
1: Apakah juga
0: beda?
1: Iya.
0: Iya, beda kalau zaman anak sekarang kan gitu. Hey bro.
1: Bahasa anak sekarang memang seperti itu, Ustaz. Jadi tidak ada ucapan salam pembuka tuh.
0: Iya.
1: Dan Ustaz, mohon maaf memotong kembali. Dan mengapa juga kita dianjurkan untuk menjawab salam tersebut atau biar dibilang kita setara, Ustaz?
0: Iya, hukum menjawab salam itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib ke semuanya, dalam artian tidak wajib satu persatu orang harus menjawab salam. Namun ketika cuma satu persatu, ketika kita datang ke rumah orang, assalamualaikum, dan orang itu hanya satu dan tidak jawab, maka hukumnya dosa. Tapi kalau dalam satu jemaah yang menjawab salam hanya satu, itu tidak apa-apa, semuanya juga dapat amin. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jadarun aw hajarun wa laqiyahu falyusallim alaihi.
1: Ya.
0: Jika seseorang dari kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW akan katakan Rasulullah kana ma'i fil jannah. Katakan Rasulullah. Maka jadi ucapkanlah, kerjakanlah. Jika kemudian keduanya terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam. Itu tetap Rasulullah SAW menganjurkan salam kepada sesama umat muslim.
1: Ya, Ustaz. Dan ini Ustaz, saya boleh tanya kembali yang dimana Ustaz?
0: Iya, iya.
1: Tunggu Ustaz, ini tulisan saya potong. Masih tentang salam, salam. Dan Ustaz, apa saja sih dimensi salam yang kita kita dapat lihat ya dari dimensi ibadah, sosial, akhlak dan perdamaian itu sendiri, Ustaz?
0: Apa saja?
1: Ya, yang kita bahas kan dimensi salam nih, Ustaz, dan yang kita dapat lihat dari dimensi tersendiri di antaranya ada dimensi ibadah, sosial, akhlak dan perdamaian itu sendiri, Ustaz. Maksudnya gimana, Ustaz?
0: Yang didapat salam ini ucapan menandai bahwasanya kita itu sebagai orang umat. Pertama, tentu salam ini adalah termasuk identik dengan orang Islam. Pertama. Kemudian yang kedua, yaitu yang didapatkan oleh orang tersebut dari dimensi ibadahnya, maka orang itu akan mendapat pahala ketika secara otomatis ketika mengucapkan salam, kemudian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Di dalamnya ada dimensi mendoakan kepada sesama umat. Assalamualaikum, tining keselamatan. Alaikum ingatasi titik nanti. Itu mendoakan semoga selamat. Baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Itu kandungan yang ada di dalam salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam sesama umat muslim, maka berarti kita mendoakan supaya itu orang tersebut, orang kita maupun orang itu akan mendoakan saya. Artinya selamat di dalam dunia dan selamat di dalam akhirat. Dan juga dalam hadis dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk dalam rumah maka ucapkanlah salam. Kalau tidak ada orang di dalam rumah, maka jawab salamnya bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dianjurkan seperti itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang di dalam rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau tidak ada orang di dalam rumah, maka ucaplah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi begitu.
1: Dan Ustaz, iya, Ustaz, satu lagi nih Ustaz, jika salam merupakan ucapan dari doa, keselamatan, dan kedamaian, bagaimana kita dapat menjadikan nilai tersebut sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz?
0: Untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan dulu. Membiasakan dulu di dalam rumah tangga kita. Nah, itu hal kecil. Jadi kepada anak kita, ajarkan kita untuk anak-anak kita itu selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan ayahnya. Di sini alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya ketika datang ngaji, mau berangkat sekolah, mau pulang dari sekolah, pulang dari ngaji, setiap hari alhamdulillah sudah terbiasa mengucapkan. Alhamdulillah. Jadi berangkat dari diri kita sendiri dulu. Kemudian terapkan kepada orang lain. Contoh, terapkan terapkan di dalam keluarga kita dulu dan terapkan kepada orang lain. Nah, akan menjadi terbiasa ketika ketemu dengan orang lain. Bahkan kita sekarang kita juga kita lupa ketemu teman-teman kita yang ada di mana atau masuk di tempat kerja kita, kadang kita lupa tidak menjawab, tidak mengucapkan salam. Kalau mungkin tidak mengucapkan salam itu beda dengan doa makan, itu beda. Kalau kita baru datang tidak mengucapkan salam, kayaknya agak kayak bertengkar gitu dia dari rumah ada sama keluarganya.
1: Iya Ustaz.
0: Beda, pokoknya ada suasana. Salat itu membawa suasana menjadi bahagia istilahnya.
1: Wah, betul.
0: Iya. Sambian ada di ruang kerja misalkan tuh. Kemudian ada temannya yang datang lebih belakang dari sambian, tidak mengucapkan salam, maka sampai ada perasaan di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman gitu.
1: Iya, ada kegelisahan sedikit.
0: Seperti itu. Ya, karena saya. Memang salam ini ada hubungan erat dengan perasaan kayak.
1: Iya, dan batin betul ya Ustaz ya.
0: Iya, ada hubungan batin ini, Mas.
1: Oke, Ustaz. Pesan terakhir Ustadz ya sebagai penutup. Nih saya bertanya kembali sebagai penutupnya, apa pesan terakhir untuk masyarakat Sampang terutamanya agar budaya salam tidak hanya menjadi kebiasaan lisan tapi juga menjadi cerminan keimanan dan akhlak? Silakan Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pesan terakhir dari saya kepada semua masyarakat Sampang, dengan banyaknya jadi jarak di era zaman yang sekarang ini sudah tidak baik-baik saja, anak muda sudah tidak baik-baik saja, dianggap salam itu hanya sebagai ucapan yang selenggelintir aja, biar kenang aja. Maka untuk itu melewati dari suara Sampang RRI, suara Sampang ini, kepada semua masyarakat, jadikanlah salam, jadikanlah Kabupaten Sampang ini jadi kabupaten yang selalu mengedepankan kebaikan, menebar kebaikan, dan melalui dengan ucapan salam kepada semua teman-teman masyarakat di Kabupaten Sampang akan menjadi damai,
1: amin,
0: sejahtera, dan beriman juga.
1: Amin, amin.
0: Dengan banyaknya masalah, semoga masalah ini bisa tercepat selesai dan amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Itulah yang dapat kami sampaikan, meskipun sedikit, dan masih banyak yang harus diperbaiki juga dari saya, dari cara penyampaiannya. Mohon maaf kepada Mas Iwan, Mas Iwan ya,
1: Mas Ishak,
0: Ishak ya,
1: yes, dan
0: maaf yang sudah banyaknya dari tidak susunnya kata-kata, apabila ada benarnya memang ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya memang jadi dari kebodohan saya, kurang belajarnya saya dalam menyampaikan sesuatu tentang dimensi Islam ini. Ya, sirat dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Mutiara Pagi, yang dimana kita langsung berdialog langsung ya di ujung telepon dengan Ustadz Nuruddin SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Sokobana yang sudah menemani kebersamaan kita di Sampang pagi ini di program Mutiara Pagi RRI Sampang. Dan saya Isaac bertugas undur diri ke ruang dengar Anda, dan tak lupa pendengar, dan terima kasih untuk Ustadz Nuruddin sudah senantiasa menemani ya. Mohon maaf jika mengganggu waktu kesibukan Ustadz di pagi kali ini Ustadz. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar tentunya di program Mutiara Pagi di edisi kali tepat di tanggal 5 September 2026. Dan tentunya kita undur diri ya kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, di Sampah Pagi akan terus hadir menemani ke ruang dengar Anda. Tepat di jam 6 kita akan mendengarkan bersama informasi berita pagi dari 4 kabupaten yang ada di Mondora, di RRI Sampang melalui Pro 1 RRI Sumedang.
2: Sampang Pagi Ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang.
2: Ternyata ya ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar esok mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG untuk kategori balita. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Badan Gizi Nasional menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis untuk kategori balita atau B3. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri bahwa di lapangan masih dijumpai kendala administrasi seperti orang tua yang belum sempat mengurus kartu keluarga atau akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Namun Satgas menegaskan aturan BGN saat ini mewajibkan kepemilikan NIK tanpa terkecuali.
5: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3, artinya yang balita. Yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
4: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan, serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Menurut Bambang, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar kebersihan keamanan pangan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Berdasarkan pemantauan, variasi menu disajikan kini dinilai lebih menarik dan disukai anak-anak.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai sebagai program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun teknis pelaksanaannya dinilai perlu dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien, termasuk persyaratan administrasi bagi penerima manfaat seperti balita. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Ramdhani, menilai persyaratan NIK bagi bayi bukan persoalan utama, tetapi pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme penyaluran yang lebih sederhana. Ia mengusulkan agar bantuan MBG dapat disalurkan langsung kepada orang tua penerima manfaat, sehingga keluarga memiliki keleluasaan memenuhi kebutuhan makan anak.
6: Ya, MBG ini bagus memang programnya, cuma tata caranya ini yang harus dikaji ulang Pak oleh pemerintah. Apalagi bayi harus ada NIK dan semacamnya. Enggak masalah sebenarnya, tapi teknisnya. Saya lebih setuju dengan apa yang diusulkan oleh Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Jadi MBG ini langsung aja dikirim cash-nya ke rekening orang tua. Pertama, ini akan terjadi efisiensi yang sangat luar biasa.
3: Ahmad berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan MBG sehingga program tersebut tetap mencapai tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat secara efektif. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait MBG balita wajib memiliki NIK.
7: Saya Hasani Sumenep. Saya pernah mendengar kategori balita non-PAUD tetap menerima program MBG walau tidak punya NIK atau NIK yang dikoordinasikan langsung dari rumah ke rumah atau melalui posyandu. NIK itu menurut saya hanya digunakan validasi data agar tidak menerima ganda.
8: Saya Angga di Sumenep. Kendala karena administrasi, jangan sampai menghalangi hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak. Menurut saya, NIK bagi balita bukan syarat wajib untuk tidak menerima program makan bergizi.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini adalah MBG Balita, NIK jadi syarat wajib. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus diperluas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Tidak hanya bagi anak sekolah, program ini juga menyasar kelompok penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Khusus bagi balita, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. NIK menjadi salah satu syarat penting dalam pendataan penerima manfaat MBG. Karena itu, orang tua perlu memastikan anak sudah memiliki NIK dan data kependudukannya sesuai. NIK bukan sekedar nomor identitas. Data tersebut diperlukan untuk membantu memastikan penerima manfaat terdata dengan benar dan program MBG dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, orang tua yang memiliki balita perlu mengecek kembali dokumen kependudukan anak. Pastikan nama, tanggal lahir, dan data lainnya sudah sesuai. Jika anak belum memiliki NIK atau terdapat ketidaksesuaian data, orang tua dapat melakukan pengurusan dan perbaikan data melalui layanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendataan yang akurat akan membantu pelaksanaan program MBG berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis bagi balita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak pada masa pertumbuhan. Asupan makanan bergizi dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kesehatan anak. Namun, pemenuhan gizi anak tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran orang tua dan keluarga tetap sangat penting dalam memastikan anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Karena itu, mari dukung pelaksanaan program MBG dengan memastikan data kependudukan anak lengkap dan sesuai. Orang tua juga diharapkan aktif mengikuti informasi dan proses pendataan yang disampaikan oleh petugas atau pihak terkait di wilayah masing-masing. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi kendala dalam proses pendataan penerima manfaat. Pastikan anak memiliki NIK, pastikan datanya benar dan ikut proses pendataan sesuai ketentuan. Dengan data yang lengkap dan akurat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Mari bersama mendukung pemenuhan gizi balita untuk tumbuh sehat, aktif, dan berkembang secara optimal. MBG untuk balita dimulai dari data yang lengkap, pastikan NIK anak tersedia dan sesuai. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang belakangan mengalami peningkatan, Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan memperkuat sinergi dengan Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja setempat melalui Rapat Koordinasi Forum Keselamatan Lalu Lintas. Kegiatan kolaboratif tersebut digelar di ruang rapat kantor PT Jasa Raharja Cabang Pamekasan pada 3 September 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk memetakan akar masalah serta merumuskan langkah konkret dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah setempat. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menyampaikan salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah perbaikan dan juga penataan sarana-prasarana jalan, khususnya rambu-rambu lalu lintas.
2: Melalui forum ini, kami bersama Dishub dan Jasa Raharja mengevaluasi kelayakan rambu lalu lintas yang sudah ada. Pembahasan melingkupi pembaruan rambu yang rusak atau memudar, serta rencana penambahan pemasangan rambu-rambu baru di titik-titik rawan kecelakaan yang dinilai sangat mendesak.
0: Ia mengatakan keterpaduan langkah antar instansi ini menjadi kunci utama dalam meredam potensi bahaya di jalan raya. Pihaknya berharap hasil koordinasi ini dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, ke depan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas akan pula digencarkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrean sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
4: Dari depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ya banyak ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
3: Ditambahkan Bari, selain persoalan distribusi, tim sidak juga menemukan salah satu SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa meminta surat rekomendasi sesuai SOP. Bahkan petugas menemukan pembeli yang menggunakan surat rekomendasi bukan atas nama dirinya. Pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Program Eco Learning School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan juga green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan inovasi dan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
5: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
6: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di ekoprena bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sekitar sampai bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi Al-Qur'an. Sistemnya, sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pasulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
5: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMKN 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.

0: Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis MPG Kabupaten Sampang memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan. Berikut laporan Alvin Nuari.
1: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Langkah administratif ini diambil bukan karena adanya insiden atau temuan kasus kesehatan, melainkan bagian dari langkah preventif untuk memperketat standar operasional prosedur. Dia menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional ke-12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban ini mencakup mutasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif, serta penyesuaian tata letak fasilitas agar sesuai dengan standar kebersihan dan higienitas pangan yang ditetapkan.
2: Oh, sampai saat ini belum ada, dan memang untuk penelitian dan sebagainya mungkin kami belum bisa melaksanakan, tapi kami sudah menganjurkan ke Dinkes untuk menganggarkan tahun depan atau apa, sehingga program MBG ini Dinkes laku Pokja untuk menu dan ketahanan gizinya itu bisa terdeteksi kepada para siswa, gitu Mbak.
1: Sudarmanto menambahkan Satgas MBG Kabupaten Sampang berkomitmen penuh untuk mengawal kualitas dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada anak-anak sekolah. Penataan fasilitas ini diharapkan dapat segera rampung agar dapur yang disuspensi dapat kembali beroperasi secara normal dengan standar mutu yang jauh lebih baik.
0: DLH Perkim Kabupaten Sampang menghimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan juga air limbah. Ima Fadilah melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum, sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
4: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
3: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis dan terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ima Fadila melaporkan.
0: Universitas Trunojoyo Madura atau UTM berupaya merevitalisasi tari topeng patengteng sebagai kesenian tradisional khas Madura melalui workshop tari topeng patengteng di gedung Student Center UTM dengan melibatkan dosen para dan Universitas PGRI Madiun serta Sanggar Tarara Bangkalan. Workshop menghadirkan Ketua Sanggar Tarara Bangkalan Sudarsono sebagai narasumber dan diikuti mahasiswa UTM serta masyarakat umum. Peserta dikenalkan dengan berbagai ragam gerak dan karakter tari topeng patengteng. Revitalisasi dilakukan karena struktur gerak tarian selama ini masih sederhana dan belum memiliki standar baku pada setiap karakter. Menurut Sudarsono, penataan gerak itu penting agar tari topeng patengteng dapat dikembangkan menjadi pertunjukan yang lebih kuat. termasuk di dalam bentuk fragmen cerita. Selain itu, regenerasi menjadi tantangan karena sebagian pelaku seni di daerah asalnya sudah berusia lanjut, sehingga keterlibatan generasi muda diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesenian tersebut.
5: Alhamdulillah di sini ada workshop Kabupaten Kendeng ini direvitalisasi, yang artinya adalah geraknya di steder yang awalnya sederhana dan tidak ketemu bakunya, mungkin dengan jalan ini bisa ketemu bakunya per karakter, sehingga dalam per karakter ini untuk nanti kita ditatarkan kepada mudung, sehingga sudah tidak seperti kapan hari saya lihat jadi mudung itu bingung juga di sana kah gerak.
0: Di kesempatan yang sama, Ketua Program Revitalisasi Paris Ca Indra Perdana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengenalkan dan melestarikan seni tradisi kepada generasi muda. Setelah workshop pertama akan digelar workshop lanjutan untuk penguatan dan persiapan penampilan. Hasil revitalisasi ditargetkan dipentaskan pada akhir September atau awal Oktober 2026 mendatang.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi lanjutan untuk skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Berikut Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan bagi para atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan bahwa seleksi tahap kedua ini bertujuan untuk mengerucutkan jumlah pemain hasil jaringan pada seleksi pertama agar terbentuk skuad yang lebih solid dan siap bertanding. Menurutnya, pada sektor voli indoor disiapkan sebanyak 22 atlet yang akan kembali disaring sesuai kebutuhan tim. Sementara, untuk nomor voli pantai, PBVSI akan langsung menetapkan masing-masing 2 pemain putra dan 2 pemain putri untuk masuk tahap pemusatan latihan.
2: Dari 22 peserta yang indoor, yang pantai dari 10 nanti tinggal 4. Pantai masih berjalan, Mbak? Iya, putrinya di pantai, voli pantai.
1: Taufik optimis melalui proses seleksi yang ketat dan terukur ini, kontingen voli Sumenep mampu mencetak prestasi maksimal pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi yang akan berlangsung November mendatang.
0: Radio Republik Indonesia Sumenep menggelar Jalan Sehat sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan sinergitas antar RRI dengan masyarakat. Kepala Stasiun RRI Sumenep Istiqomah menjelaskan, Jalan Sehat tidak hanya menjadi sarana berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga. Istiqomah menyampaikan, RRI Fest 2026 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari penanaman pohon, donor darah, jalan sehat, hingga lomba mewarnai, bintang radio, beauty class, dan kelas penyiar cilik. Menurut Istiqomah, seluruh rangkaian RRI Fest dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, sekaligus upaya RRI untuk semakin memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
3: Untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapannya mudah-mudahan dengan kebersamaan ini meningkatkan kebersamaan dan sinergitas di antara kita sehingga kolaborasi antara RRI dan seluruh masyarakat bisa terjalin dengan baik sesuai dengan tugas RRI, lembaga biar publik memberikan edukasi, informasi, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
0: Istiqomah berharap sinergitas antara RRI dan masyarakat luas terus terjalin melalui berbagai kegiatan. Ia juga mengajak peserta mengikuti rute yang telah ditentukan panitia, serta memperhatikan keselamatan dan arahan petugas agar kegiatan berjalan aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Kota Sumenep.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi ini dalam Sumenep pagi ini. Baik, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, tapi khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama Observer Lavia. Perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 5 September 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 5 September 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 85%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Sapu di bagian selatan, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, dan juga perairan Kepulauan Kangean bagian timur untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga kembali mengingatkan kepada pelaku pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Kami kembali mengingatkan juga kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di X, dan juga mengunjungi profil kami di website kami, yaitu di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta mendownload juga aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep sudah disampaikan Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Dan info cuaca pagi ini saya lengkapi dengan perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain, yakni Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini Sabtu 5 September 2026, untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai dengan 88%. Kemudian untuk Sampang juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai dengan 82%. Sementara Bangkalan juga diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai dengan 72.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu manfaat rambut pada kepala. Kita tahu fungsi rambut selain untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Rambut yang ada di kepala kita berjumlah tidak kurang dari 100.000 helai rambut dan setiap helai tumbuh dalam waktu 2 hingga 6 tahun. Tetapi rambut akan mengalami kerontokan setiap hari, 50 hingga 100 helai. Namun rambut baru akan tumbuh kembali. Tidak hanya itu, sebaiknya kita juga tahu manfaat rambut pada mata, yaitu fungsi alis dan bulu mata. Selain untuk keindahan dan kecantikan, juga untuk menahan keringat dan hujan yang mengenai dahi kemudian ke mata. Alis mata juga dapat memperdalam karakter wajah Anda sesungguhnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Masih di Sumana pagi ini, informasi selanjutnya adalah update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kital Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp29.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan terakhir buncis Rp18.000 per kilogram. Iya pendengar, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ESA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten